0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Baik Mitra Buana dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan Pawartos Bahasa Jawi produksi dari Radio Buana Asri Sragen, dan saya yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Manor.

0: Nuwun para miyarsa, pepanggihan malih kalian Jaga Susanta. Lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen. Badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Bakti Budaya Jarum Foundation gelar pagelaran wayang wong lan wayang kulit ing Kabupaten Sragen. Apsai Kabupaten Sragen gelar rapat koordinasi kagem perlindungan anak. Polres Sragen nyaluraken bantuan toyo resik kagem warga ing gangsal kecamatan ing wewengkon Kabupaten Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Desdikbud Kabupaten Sragen sesarengan kalian Bakti Budaya Jarum Foundation ngawontenaken pagelaran wayang wong kalian wayang kulit manggen wonten ing lapangan Kelurahan Plumbungan Kecamatan Karangmalang. Kegiatan menika minangka perangan saking ngupaya nglestantunaken kabudayan saha wujud bekti budaya dumateng pamarentah Kabupaten Sragen lan warga masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawi Tengah, Anas Sahirul Alim.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrikbud Kabupaten Sragen sesarengan kalian Bakti Budaya Jarum Foundation ngawontenaken pagelaran wayang wong kalian wayang kulit manggen wonten ing lapangan Kelurahan Plumbungan Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen ing dinten Setu dalu 21 Agustus 2016. Kegiatan punika minangka pirangan saking upaya nglestantunaken kebudayaan saha wujud bekti budaya dumateng pemerintah Kabupaten Sragen lan masyarakat. Pagelaran budaya punika dipunrawi dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Asisten 1 saha Asisten 3 Sekda Kabupaten Sragen, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan utawi Forkopimcam Karangmalang saha Lurah Plumbungan sesarengan jajaranipun. Sekretaris Disdikbud Kabupaten Sragen Sukisno SPD MSG wonten ing sambutanipun ngendhikaken pagelaran wayang wong lan wayang kulit munika dipun adani minangka wujud memeriahkan HUT kaping 81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2016. Kegiatan punika mboten namung dados sarana hiburan nanging ugi minangka tontonan saha sarana pendidikan tumrap generasi penerus saha minangka sarana apresiasi masyarakat dumateng seni tradisional. Pagelaran wayang kulit wekdal punika nampilaken dalang Ki Tomo Rianto sarjana seni saking Kecamatan Sambirejo Sragen kanthi ngangkat lakon Satrio Pinilih. Dene pagelaran wayang wong kolaborasi kalian Sanggar Budaya Titah Nareswari saking Triagan Mojolaban Sukoharjo kanthi nampilaken lakon Ungguling Kautaman lakuning Sang Bimo Sina. Salajengipun dipun aturaken pagelaran wekdal punika dipun kemas kanthi cara ingkang benten amargi dipun adani wonten ing papan kabuka utawi open space. Konsep punika ugi dados perangan saking edukasi babakan tata panggung pagelaran budaya kanthi pendekatan artistik organik. Taun kepengker kegiatan punika dipun adani wonten ing Kecamatan Gondang, dene taun menika dipusataken wonten ing Kecamatan Karangmalang. Sukisno SPD MSI ugi ngaturaken apresiasi saha matur nuwun dumateng Jarum Foundation saha sedaya pihak ingkang sampun paring panyengkuyung tumrap kalampahipun kegiatan punika.
0: Asosiasi Perusahaan Sahabat Tanah Indonesia APSAI Kabupaten Sragen ngawontenaken rapat koordinasi ing aula Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen. Kegiatan menika dados momentum kagem kepengurusan enggal APSAI Kabupaten Sragen kangge nggiyataken komunikasi, mbangun sinergi saha nyusun langkah strategis organisasi sak lajengipun. Cangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadi Warni.
2: Asosiasi Perusahaan Sahabat Tanah Indonesia APSE Kabupaten Sragen ngawontenaken rapat koordinasi ing Aula Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak, PPKB PPPA Kabupaten Sragen, dinten Kamis 17 Agustus 2016. Kegiatan menika dados momentum kagem kepengurusan ninggal APSE Kabupaten Sragen kangge nyataken komunikasi, bangun sinergi, saha nyusun langkah strategis organisasi sak lajengipun. Kepala Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Y. Agus Sudarmanto MKes ngendikaaken, rapat koordinasi menika mboten namung dados sarana konsolidasi pengurus enggal, ananging ugi mbikak ruang kolaborasi kalian maneka warni perusahaan saha para pemangku kepentingan ing Kabupaten Sragen. Miturut panjenenganipun, keterlibatan dunia usaha saged dipun betahaken kangge nyengkuyung maneka program APSE mliginipun kangge mesthekaken kepenuhan hak saha pengayoman tumrap anak ing Kabupaten Sragen. Sawetawis menika Ketua APSE Kabupaten Sragen, Dr. Imam Fadli, SPB nelakaken APSE dados wadah tumrap dunia usaha supados saged nderek nyengkuyung dumateng rekodaya pengayoman saha kepenuhan hak anak kados ingkang dados amanat Undang-Undang Nomor 3 Gangsal Tahun 2012 Babagan Perlindungan Anak. Dipun tambahaken wonten sawetawis indikator ingkang saged dados acuan tumrap perusahaan supados saged dipun sebat sampun maringi kontribusi tumrap kesejahteraan saha pengayoman anak. Salah setunggalipun inggih menika wontenipun komitmen saking manajemen perusahaan ingkang dipun wujudaken lumantar kewicaksanaan kanthi tinulis babagan pengayoman hak anak. Sanesipun menika perusahaan ugi dipun ajab mesthekaken boten wonten pekerja anak saha nyawisaken pakaryan ingkang layak tumrap para pekerjanipun. Ketua APSE Kabupaten Sragen ngraosaken sinergi antawisipun pemerintah lan sektor swasta dados perkawis ingkang wigatos kangge nyepetaken upaya pengayoman anak. Lumantar APSE, perusahaan dipun ajab mboten namung nglampahi aktivitas bisnis nanging ugi saged dados mitra pemerintah ingkang nyengkuyung kepenuhan hak-hak anak saha nyiptakaken lingkungan ingkang aman lan ramah tumrap anak ing Kabupaten Sragen.
0: Kesiapan sarana lan prasarana kangge ngadepi bencana kabasmen utawi kobongan wonten ing Kabupaten Sragen tansah dipun giyataken lumantar kolaborasi kalian stakeholder ingkang gegayutan wonten ing wilayah Sragen kanthi wontenaken panyengkuyung saking maneka instansi. Kesiapan sarana lan prasarana kangge ngadepi potensi bencana kobongan utawi kabasmen ing Sragen tansaya langkung nyekapi. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Kesiapan sarana lan prasarana kangge ngadepi bencana kabasmen wonten Kabupaten Sragen tansah dipun kiyataken lumantar kolaborasi kalih stakeholder ingkang gegayutan wonten ing wilayah Kabupaten Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Ndiasari SKMSI nerangaken kanthi wontenipun panjengkuyung saking maneka instansi kesiapan sarana lan prasarana kangge ngadepi potensi bencana kabasmen ing Sragen tansaya langkung nyekapi. Saking sisi internal Polres Sragen, sarana lan prasarana kangge nanggulangi bencana kabasmen tasih kawates. Ananging kawontenan punika saged dipun antisipasi kanthi wontenipun panjengkuyung saking maneka stakeholder ingkang gegayutan. Panyengkuyung utami asalipun saking unit pemadam kebakaran utawi damkar ingkang gadah unit khusus kangge nanggulangi kedadosan kabasmen. Saklajengipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawi BPBD Sragen ugi paring panyengkuyung lumantar kendaraan tangki toyo ingkang gadah maneka fungsi. Saking unsur TNI Batalion Infanteri Yonif 408 Subrata Sragen gadah 3 unit mobil damkar. Dene saking Kodim 0725 Sragen ugi wonten setunggal unit mobil damkar. Kolaborasi lintas sektor punika dados perangan ingkang wigati kangge nyataken tangkap darurat kanthi cepet tumrap kedadosan kabasmen utawi bencana sanesipun. Kanthi mangkaten masyarakat dipun ajab saged pikantuk penanganan kanthi enggal lan optimal.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Kapolres Sragen AKBP Deviana Samsu Indiasari SIK MSI kanthi langsung meluncuraken penyaluran bantuan 3 dosa tangki air bersih. Bantuan menika dipun bidalaken saking Mapolres Sragen kangge warga ingkang ketaman kesatan toya ing gangsal kecamatan. Cacahipun 12 tangki kanthi kapasitas ingkang maneka warni dipun distribusikaken dhateng 12 kecamatan. Inggih menika Kecamatan Mondokan, Kecamatan Jenar, Kecamatan Tangen, lan Kecamatan Gesi. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Kapolres Sragen AKBP Deviana Samsu Indiasari SIK MSI kanthi langsung bidalaken bantuan 3 dasa tangki air bersih. Bantuan menika dipun bidalaken saking Mapolres Sragen kangge warga ingkang ketaman kasatan ing gangsal kecamatan. Kapolres Sragen nelaken penyaluran bantuan dipun tindakan kanthi bertahap kanthi nimbang tingkat kebetahan masyarakat ing saben wewengkon. Sasaran distribusi bantuan dipun tetepaken adhedhasar hasil koordinasi kalian Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen. Sawetawis wewengkon dados prioritas amargi dipun anggep gadhahi kebetahan air bersih ingkang langkung tinimbang wewengkon sanesipun. Tahap kapisan Kemis 17 Agustus 2016 cacahipun 12 tangki kanthi kapasitas ingkang maneka warni. Dipun distribusiaken dhateng 12 kecamatan inggih menika Kecamatan Mondokan, Jenar, Tangen lan Gesi. Kagem Kecamatan Tangen dipun distribusiaken 2 tangki air bersih dhateng Desa Galeh. Kecamatan Gesi pikantuk 12 tangki air bersih kanthi saben 2 tangki kangge Desa Srawung lan Desa Poleng. Ing Kecamatan Jenar pikantuk 7 tangki air bersih kangge Desa Banyurip ingkang nyakup Dukuh Betek, Losombolan Sempu. Sarto Kecamatan Mondokan pikantuk 1 tangki air bersih. Sawetawis menika 16 tangki sanesipun badhe dipun distribusiaken ing tahap salajengipun dhateng wewengkon Kecamatan Miri sarto kecamatan sanesipun ingkang betahaken bantuan. Kagem masyarakat ingkang betahaken bantuan air bersih saged sinambungan kalian Polres Sragen lumantar nomor 1100.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen ngajak sedaya pegawai supados langkung ningkataken kawigatosan dhateng masyarakat ingkang kapapak bencana saha ing wekdal ingkang sami nggiyataken kesiapsiagaan anggenipun njagi keamanan data pamarentahan. Wonten maneka warni bencana ingkang kedadosan wonten ing pinten-pinten daerah dados pangeling-eling wigatosipun solidaritas saha kawigatosan sesarengan. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen ngajak sedaya pegawai supados langkung ningkataken kawigatosan dhateng masyarakat ingkang kapapak bencana. Saha ing wekdal ingkang sami ngiyataken kesiapsiagaan anggenipun jagi keamanan data pemerintahan. Pangantikan punika dipunaturaken dening pelaksana tugas utawi PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen Duyanto SSTP MSI nalika apel rutin pegawai Pemkab Sragen manggen ing plataran kantor terpadu pemerintah daerah Kabupaten Sragen. Dipun kendhikaken wonten maneka warni bencana ingkang kedadosan wonten ing pinten-pinten daerah dados pangeling wigatosipun solidaritas saha kawigatosan sesarengan. Miturut piyambakipun kawontenan punika kedah dipun tanggapi kanthi paring pitulungan dhateng masyarakat ingkang saweg ngadepi dampak saking bencana. Pemkab Sragen ugi sampun mbikak donasi kangge masyarakat ingkang kapapak bencana, kalah berdonasi kangge warga ing Nusa Tenggara Timur. Para pegawai ugi dipun ajak nyisihaken saperangan saking rejekinipun kangge mbiyantu nyudara susah ingkang dipun rasaken para korban bencana. Wonten ing sisi sanesipun maneka warna kedadosan bencana punika ugi dados piulang wigatos tumrap penyelenggaraan pemerintahan mliginipun ing tengah saya majengipun penerapan pemerintahan berbasis digital. Pemerintah daerah kedah gadah sistem pengamanan so penyimpanan cadangan data ingkang nyekapi. Pangreksan data punika mboten namung nyekap data elektronik ingkang kesimpen wonten ing server nanging ugi dokumen so arsip pemerintahan ingkang awujud fisik. Pramila keamanan data kedah dados kawigatosan tumrap sedaya perangkat pemerintahan. Pengamanan mboten cekap namung dipunlampahi tumrap piranti server, nanging ugi kedah mesthekaken bilih saben dokumen saha arsip gadah salinan saha kasimpen wonten ing sistem penyimpanan ingkang aman. Langkah punika dipun anggap wigati kangge njagi kesenambungan pelayanan pemerintahan. So mesthekaken data lan arsip tetep saged dipun akses nalika kadadosan kawontenan darurat utawi bencana.
0: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sukawati Tangen, Kabupaten Sragen terus njurung dumateng masyarakat ing wewengkon sak indengipun supados saged migunakaken maneka warni layanan kesehatan ingkang sampun kasadia. Rumah Sakit Umum Daerah Sukawati Tangen dipun ajab saged dados tujuan kapisan tumrap masyarakat. Mliginipun kangge nangani kasus-kasus kesehatan ingkang dereng saged dipun tangani ing tingkat puskesmas. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
4: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sukawati Tangen Kabupaten Sragen terus jurung dumateng masyarakat ing wewengkon sak idengipun supados saged migunakaken maneka warni layanan kesehatan ingkang sampun kasedia. RSUD Sukawati Tangen dipun ajab saged dados tujuan kapisan tumrap masyarakat mliginipun kangge nangani kasus-kasus kesehatan ingkang dereng saged dipun tangani ing tingkat puskesmas. Mekaten ingkang dipun ngendikaaken Direktur RSUD Sukawati Tangen Dr. Wisnu Retnaningsih MH nalika dipun hubungi reporter Radio Buana Asri Sragen sawetawis wekdal kepengker. Dipun aturaken kawontenanipun rumah sakit daerah menika dipun ajab saged dados perangan saking sistem rujukan kanthi bertahap saderengipun pasien pikantuk rujukan dateng rumah sakit kanthi tingkat pelayanan ingkang langkung inggil. Kanthi mekaten masyarakat saged pikantuk penanganan saklajengipun wonten RSUD Sukawati Tangen menawi kasus kesehatan ingkang dipun alami dereng saged dipun tangani ing puskesmas. Sanesipun nyedhakaken akses pelayanan kesehatan, RSUD Sukawati Tangen ugi tansah ngupadi kangge ningkataken kapitadosan masyarakat. Bab menika mliginipun dipun tujuaken kangge masyarakat ing wewengkon Singen Sumunar inggih menika Gesi, Tangen, Sukodono, Mondoan lan Jenar supados mboten mangu migunakaken

nyediakaken layanan RSUD Sukawati Tangen, dipun ajab masyarakat saged pikantuk pelayanan kesehatan kanthi langkung gampil, nyaman, saha optimal.

Makaten, papartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun, nuwun, nuwun.

Baik Mitra Buana, kembali lagi masih di Musik Minggu Pagi ya. Tadi juga Anda sudah mendengarkan Pak Wartos Bahasa Jawi yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Yang pastinya di sini masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana serta pendengar ya di Musik Minggu Pagi. Masih di edisi hari Minggu 30 Agustus 2026. Nah, kali ini informasi yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda nih, satu pengumuman untuk Anda bahwa untuk layanan Samsat CFD pada hari ini Minggu 30 Agustus 2026 ini dipindahkan. Yang awalnya itu di halaman Pemda Lama, sekarang atau saat ini itu berpindah di halaman Pusat Batik Sukawati yaitu Barat Eger ya. Jadi sekali lagi informasi yang kami hadirkan ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar bahwa untuk layanan Samsat CFD untuk minggu ini ya 30 Agustus 2026 ini dipindahkan yang awalnya di halaman Pemda Lama

untuk hari ini itu berlokasi di Pusat Batik Sukawati ya, atau di Barat Eger ya, bahwa Samsat Minggu Car Free Day, pelayanan pajak satu tahunan, STNK asli dan identitas asli. Nah, jadi silakan untuk Mitra Buana yang pagi hari ini ya ingin membayar pajak untuk layanan Samsat CFD mulai minggu ini, itu berpindah di halaman Pusat Batik Sukawati atau tepatnya di Barat Eger. Nah, itulah Mitra Buana dan saudara pendengar, informasi yang kami hadirkan ya untuk info dari Samsat Sragen. Di IG Samsat Sragen memberitahukan bahwa layanan Samsat CFD minggu ini 30 Agustus 2026 yang awalnya di halaman Pemda Lama sekarang sudah dipindahkan di halaman Pusat Batik Sukawati atau Barat Eger ya. Itulah informasi yang kami bagi untuk Mitra Buana di Musik Minggu Pagi, masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Anda di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen, masih bersama dengan Indah Anjani.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali Bu, Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
1: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
1: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Balik lagi masih di musik minggu pagi ya, Mitra Buana dan pendengar yang pagi hari ini masih setia untuk selalu mendengarkan Buana Asri Sragen, Radio Publik Kabupaten Sragen ya. Nah, di sini tadi sudah kami informasikan ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, informasi yang sudah kita bagi untuk Anda mengenai peralihan lokasi untuk pembayaran pajak ya. Nah, sudah kami bagi untuk Anda saat-saat di hari Minggu yang biasanya untuk pembayaran di Pemda Lama, sekarang pindah di halaman pusat Batik Sukawati yang berada di Barat Eiger. Terus di info selanjutnya yaitu Mitra Buana, ini mengenai informasi pengalihan arus pekerjaan rekonstruksi jalan di ruas jalan Beloran Alun-Alun ya. Nah, di sini ada rekayasa arus lalu lintas perbaikan jalan SP3 Harmoni Jalan Raya Sukawati Kabupaten Sragen mulai Senin 31 Agustus 2026 sampai dengan Minggu 20 September 2026. Jadi Mitra Buana, untuk peralihannya kendaraan dari arah barat ya atau Solo ya, kendaraan dari arah barat atau Solo yang melintas Sragen ini melewati Jalan Reskowati di SP3 Beloran dialihkan ke utara melalui Ring Road Utara. Nah, itu ya, jadi kendaraan dari arah barat Solo yang melintas di Sragen melewati Jalan Reskowati di SP3 Beloran itu dialihkan ke utara melalui Ring Road Utara. Sementara untuk truk dan kendaraan besar dari timur atau Ngawi yang akan melintas Sragen ini dialihkan masuk jalan tol Sragen Timur ya. Jadi truk dan kendaraan besar dari timur Ngawi yang akan melintas Sragen itu dialihkan masuk ke jalan tol Sragen Timur. Sementara untuk kendaraan bis dan roda 4 pribadi dari timur ya, dari arah timur atau Ngawi yang melintas Sragen ini bisa melewati jalur kota Sragen ya. Nah, itu untuk rekayasa arus lalu lintas perbaikan jalan SP3 Harmoni Jalan Reskowati Kabupaten Sragen mulai Senin 31 Agustus 2026 sampai dengan Minggu 20 September 2026 ya. Jadi arah barat ini akan dialihkan ke utara melalui Ring Road Utara, sementara kalau untuk dari timur atau Ngawi yang menggunakan kendaraan truk dan kendaraan besar ini dialihkan masuk jalan tol Sragen Timur, sedangkan kendaraan bis dan R4 atau roda 4 pribadi ini dari timur dari Ngawi yang melintas Sragen ini bisa lewat jalur kota Sragen. Nah, itulah informasinya yang kami bagi untuk Anda masih di Musik Minggu Pagi bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana serta pendengar di Musik Minggu Pagi. Ya, tadi setelah ada Yuni Sarah sudah kami hadirkan untuk Anda, ada Tulus dengan judul Ingkar akan menemani Anda di Musik Minggu Pagi.

0: Bune, ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar.
0: Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Oke, ada Rubber Band sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar ya, yang sudah kami hadirkan ya untuk Mitra Buana. Dan tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7:53. Jadi sampai di sini dulu ya. Saya Indah Anjani menemani Anda di Musik Minggu Pagi, karena selepas ini nanti saya masih akan hadir kembali untuk menemani Mitra Buana di program selanjutnya, yaitu di Buana Putri. Jadi sampai di sini dulu ya. Saya Indah Anjani menemani Mitra Buana. Sampai ketemu lagi. Pastikan jangan geser channel, tetap di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Indah pamit, selamat pagi, selamat berhari Minggu bersama keluarga Anda, dan salam yuk gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Buana Putri. Buana Putri.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar, kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani yang hadir untuk menemani Anda di gelaran Buana Putri untuk edisi hari Minggu 30 Agustus 2026 ya. Di sini saya akan menemani Mitra Buana sampai pukul 9 pagi nanti di Buana Putri. Di edisi hari Minggu kita akan berbagi tips di Serba Serbi. Nah, kali ini Mitra Buana, pada pagi hari ini di Buana Putri Serba Serbi Dunia Wanita, kita akan sedikit berbagi tips untuk Anda mengenai jika Anda tersenyum pada orang asing saat melakukan kontak mata. Menurut psikolog, ini mengatakan bahwa Anda memiliki sifat emosional yang langka. Nah, ini akan menjadi topik kita pada pagi hari ini yang kami lansir dari www.msn.com. Ya, kita membahas jika Anda tersenyum pada orang asing saat melakukan kontak mata, psikologi mengatakan Anda memiliki sifat emosional yang langka. Nah, Mitra Buana, ada satu momen sederhana namun penuh makna dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Anda berjalan-jalan, ya, ketika Anda berjalan di jalan, berpapasan dengan orang asing, lalu terjadi kontak mata singkat. Nah, dalam sepersekian detik itu, pilihan Anda bisa berbeda-beda. Ada yang segera mengalihkan pandangan, ada juga yang menampilkan wajah datar, namun ada pula yang dengan tulus melimparkan senyum. Nah, senyum kecil itu mungkin tampak sepele, tapi menurut psikologi, tindakan tersebut menyimpan arti yang jauh lebih dalam. Orang yang bisa tersenyum secara tulus pada orang asing bukan hanya sedang menunjukkan keramahannya, melainkan juga mencerminkan kualitas emosional yang jarang dimiliki kebanyakan orang. Nah, kali ini dilansir dari Expert Editor. Pada Senin 22 September terdapat beberapa sifat emosional langka yang tercermin dari kebiasaan sederhana tersebut, ya, untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Jadi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan sedikit berbagi tips untuk Anda mengenai sifat emosional langka yang tercermin dari kebiasaan sederhana, yaitu dengan kita tersenyum pada orang asing saat melakukan kontak mata. Ternyata ada beberapa hal yang menurut psikolog itu Anda memiliki sifat emosional yang langka. Nah, itu jadi dilansir dari Expert Editor. Ada beberapa sifat emosional langka yang tercermin dari kebiasaan sederhana itu, diantaranya yang pertama yaitu empati yang tajam. Yang kedua adalah optimisme alami. Kemudian yang ketiga kepercayaan pada kemanusiaan. Dan yang keempat rasa aman dalam diri. Kemudian keterbukaan terhadap dunia dan kebaikan tanpa pamrih. Selain itu juga keberanian sosial, juga kapasitas memberikan harapan, itu juga merupakan salah satu sifat emosional langka yang tercermin dari kebiasaan sederhana yang sering kita lakukan, ya. Ya, kadangkala kita pernah mengalami, ya, setiap kita berjalan di jalan, berpapasan dengan orang asing, lalu terjadi kontak mata singkat dengan kita tersenyum. Nah, ini ternyata ada beberapa sifat yang dimiliki, ya, oleh orang tersebut. Jadi ada sifat emosional yang langka jika kita tersenyum pada orang asing saat melakukan kontak mata. Ya, sesuai psikolog yang mengatakan ada sifat emosional yang langka. Yang pertama tadi adalah empati yang tajam. Nah, empati yang tajam di sini, senyum kepada orang asing adalah cermin dari kemampuan Anda membaca emosi yang lain bahkan tanpa kata-kata, ya. Itu menandakan bahwa Anda peka terhadap suasana hati orang sekitar. Hanya dengan tatapan saja Anda bisa merasakan bahwa sebuah senyum mungkin
ini meringankan beban seseorang meski hanya sejenak. Nah, jadi emosional langkah, sifat emosional yang tercermin dari kebiasaan sederhana yang kadang kita lakukan dengan kita senyum dengan orang asing, itu ternyata kita mempunyai sifat emosional yang pastinya ini berasa seperti empati yang tajam gitu ya. Jadi kan kita senyum kepada orang asing, ini adalah cermin dari kemampuan Anda membaca emosi orang lain, bahkan kata tanpa kata-kata. Jadi itu menandakan bahwa Anda itu peka terhadap suasana hati orang sekitar. Hanya dengan tatapan saja Anda bisa merasakan bahwa sebuah senyum itu mungkin meringankan beban seseorang meski hanya sejenak. Selain empati yang tajam, juga optimisme alami. Nah, ini ya. Jadi tidak semua orang itu mampu melihat dunia dengan kacamata positif. Namun jika Anda bisa tersenyum pada orang asing, ini artinya Anda itu memiliki kecenderungan alami untuk memandang kehidupan dengan optimisme. Anda percaya bahwa kebaikan itu bisa lahir dari interaksi singkat dan sederhana. Nah, itu. Jadi tidak semua orang itu mampu melihat dunia dengan kacamata positif, namun jika Anda bisa tersenyum pada orang asing saja, itu artinya Anda memiliki kecenderungan alami untuk memandang kehidupan dengan optimisme. Jadi Anda percaya bahwa kebaikan itu bisa lahir dari interaksi singkat dan sederhana. Dua sifat emosional yang langka yang kita miliki dengan cara sederhana, dengan kita tersenyum pada orang asing saat melakukan kontak mata, ternyata menurut psikolog ini memiliki sifat emosional yang langka ya. Jadi dalam sepersekian detik itu, dengan kita menyapa, dengan kita tersenyum ya, itu bisa memberikan sebuah tindakan yang menyimpan arti yang jauh lebih dalam ya, dengan senyuman kecil yang kita berikan kepada orang lain tersebut. Jadi orang yang bisa tersenyum tulus pada orang asing itu bukan hanya sedang menunjukkan keramahannya, tetapi melainkan juga mencerminkan kualitas emosional yang jarang dimiliki kebanyakan orang. Maka ini terdapat beberapa sifat emosional langka yang tercermin dari kebiasaan sederhana dengan kita senyum kecil terhadap orang lain. Itu ternyata kebiasaan sederhana yang memang kita miliki adalah empati yang tajam dan optimisme alami. Kemudian yang ketiga, kepercayaan pada kemanusiaan. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut untuk Mitra Buana dan Saudara Pendengar di Buana Putri di Serba Serbi, kali ini kita akan hadirkan untuk lagu yang tadi sudah dibuka satu koleksi dari Dadali, Mimpi Semata, sudah menemani Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Dan selanjutnya kali ini kita hadirkan ada Raisya, pemeran utama, akan menemani Mitra Buana masih di Buana Putri.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
3: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Balik lagi masih di Buana Putri, serba-serbi ya. Dan tadi sudah ada dua hal yang sudah kita bahas ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, mengenai jika Anda tersenyum pada orang asing saat melakukan kontak mata. Nah, ini psikolog mengatakan bahwa Anda itu memiliki sifat emosional yang langka. Tadi diantaranya Anda memiliki sifat empati yang tajam, kemudian juga optimisme alami. Itu dua hal dari beberapa sifat emosional langka yang tercermin dari kebiasaan sederhana yang Anda lakukan dengan Anda memberikan senyuman kecil kepada seseorang. Karena senyum kecil itu mungkin tampak sepele, tapi menurut psikolog, tindakan tersebut menyimpan arti yang jauh lebih dalam. Nah, itu ya, jadi orang yang bisa tersenyum tulus pada orang asing bukan hanya sedang menunjukkan keramahannya saja, melainkan juga mencerminkan kualitas emosional yang jarang dimiliki kebanyakan orang. Terus untuk sifat emosional berikutnya yang dimiliki selain empati yang tajam dan optimisme alami, juga yang ketiga, kepercayaan pada kemanusiaan. Ya, kepercayaan pada kemanusiaan. Nah, Mitra Buana, banyak orang itu memilih berhati-hati, bahkan curiga saat bertemu orang asing. Namun senyum tulus ini mencerminkan keyakinan Anda bahwa manusia pada dasarnya layak dipercaya. Dan rasa percaya ini bukan berarti Anda naif, tetapi menunjukkan bahwa Anda itu masih memelihara harapan pada kebaikan orang lain. Nah, jadi kepercayaan pada kemanusiaan. Jadi memang ya, kita kadang beranggapan ya, banyak orang memilih berhati-hati bahkan curiga saat bertemu orang asing. Namun dengan senyum tulus itu bisa mencerminkan keyakinan Anda bahwa manusia pada dasarnya layak dipercaya. Ya, jadi rasa percaya ini bukan berarti Anda naif, tetapi menunjukkan bahwa Anda masih memelihara harapan pada kebaikan orang lain. Itu. Kemudian selain kepercayaan pada kemanusiaan, yaitu rasa aman dalam diri. Nah, senyum pada orang asing menandakan bahwa Anda nyaman dengan diri sendiri. Anda tidak merasa terancam dengan kehadiran orang lain, tidak canggung, dan tidak mudah merasa minder. Jadi orang yang memiliki rasa aman emosional seperti ini itu biasanya lebih stabil dalam menghadapi tekanan hidup. Nah, itu. Jadi rasa aman dalam diri ini juga mencakup dengan kita melakukan cara dengan senyum sedikit saja kepada orang, itu ternyata juga merupakan salah satu hal yang bisa membantu Anda merasa aman dalam diri. Ya. Jadi senyum pada orang asing menandakan bahwa Anda tuh nyaman dengan diri sendiri. Jadi Anda tidak merasa terancam dengan kehadiran orang lain, tidak canggung, tidak mudah merasa minder. Tetapi orang yang memiliki rasa aman emosional seperti ini biasanya lebih stabil dan menghadapi tekanan hidup. Kemudian juga keterbukaan terhadap dunia. Nah, senyum adalah tanda bahwa Anda terbuka terhadap pengalaman baru. Anda tidak menutup diri dari interaksi sosial, bahkan dengan mereka yang belum Anda kenal. Jadi keterbukaan ini membuat Anda tuh lebih mudah menerima perbedaan dan juga lebih fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, itu ya Mitra Buana dan saudara pendengar, beberapa hal yang memang dengan kita memberikan senyuman kepada orang asing. Nah, ini adalah cermin dari kemampuan Anda membaca emosi yang lain, bahkan tanpa kata-kata. Dengan senyum kecil itu mungkin tampak sepele, tapi menurut psikologi tindakan tersebut menyimpan arti yang jauh lebih dalam. Jadi orang yang biasa atau yang bisa tersenyum tulus pada orang asing bukan hanya sedang menunjukkan keramahannya, melainkan juga mencerminkan kualitas emosional yang jarang dimiliki kebanyakan orang. Dengan kita memberikan senyuman kecil itu terdapat tanda mengenai sifat emosional langka yang tercermin dari kebiasaan sederhana yang Anda lakukan. Ini sesuai dengan psikolog. Nah,
itu ya untuk Mitra Buana dilansir dari Expert Editor. Nah, itu sudah kita bagi ada 5 hal yang pastinya bisa memberikan kebaikan tanpa pamrih. Ya, nantinya akan kita bahas kembali untuk Mitra Buana dan saudara pendengar masih di Buana Putri di Serba Serbi. Tadi sudah ada 17 saat kau temukan aku, sudah menemani Mitra Buana. Kali ini ada The Fatima, Amnesia akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkap.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Buana Putri. Buana Putri.

Balik lagi masih di Buana Putri ya, sudah ada Ungu Indonesiaku sudah menemani Anda. Dan sebelum pamit undur nih dari gelaran Buana Putri Serba Serbi, tadi sudah kita hadirkan beberapa hal untuk Anda bagi yang memiliki sifat yang murah senyum. Dengan kita memberikan senyum kecil kepada orang asing ya, itu menandakan bahwa Anda tuh memiliki sifat emosional langka yang tercermin dari kebiasaan sederhana itu. Kita memiliki sifat empati yang tajam, optimisme alami, kemudian kepercayaan pada kemanusiaan, rasa aman dalam diri, dan keterbukaan terhadap dunia. Nah, berikutnya yaitu kebaikan tanpa pamrih. Nah, tersenyum pada orang asing tidak memberi Anda keuntungan langsung, itu murni tindakan memberi tanpa berharap balasan. Nah, menurut psikologi menyebut ini sebagai bentuk altruis micro action, aksi kecil yang lahir dari niat baik murni, dan jika dikalikan jutaan kali dalam masyarakat, itu bisa menciptakan budaya saling mendukung. Nah, ini menurut psikolog, jadi budaya saling mendukung ya, dengan kita memberikan senyuman kepada orang asing. Kemudian keberanian sosial. Bagi sebagian orang, melakukan kontak mata saja tuh sudah menimbulkan rasa gugup ya, apalagi ditambah senyum. Yang membuka diri pada resiko ditolak atau diabaikan, jika Anda bisa melakukannya, ya artinya Anda itu memiliki keberanian sosial yang cukup tinggi. Ini sebuah kualitas yang langka di dunia yang penuh rasa canggung ini. Nah, itu juga sebuah ibarat kalau Anda tuh mempunyai keberanian sosial. Ya, kadang kan orang aja melakukan kontak mata itu sudah menimbulkan rasa gugup, apalagi kalau ditambah dengan senyum yang membuka diri pada risiko ditolak atau diabaikan. Tetapi kalau Anda melakukannya, ya itu berarti Anda memiliki keberanian sosial yang cukup tinggi. Terakhir, kapasitas memberi harapan. Nah, senyum kecil di jalan mungkin tidak mengubah hidup orang asing yang melihatnya, tetapi bisa saja menjadi cahaya kecil di hari gelap seseorang. Anda mungkin tidak menyadari, namun kapasitas untuk memberikan harapan sekecil itu adalah tanda jiwa yang besar. Itu adalah energi emosional yang jarang dimiliki kebanyakan orang. Nah, di sini penutup nih, kekuatan dari senyum yang sederhana. Tersenyum pada orang asing saat melakukan kontak mata itu bukan sekedar refleks ramah, melainkan tanda bahwa Anda itu membawa kualitas emosional yang langka. Empati, optimisme, keberanian, dan ketulusan. Dalam dunia yang sering penuh dengan jarak sosial, tindakan kecil ini adalah pengingat bahwa kita tetap bisa saling menyapa, saling menguatkan, dan saling percaya bahkan tanpa kata-kata. Mungkin senyum Anda hanyalah detik singkat di tengah keramaian, tapi efeknya bisa berbekas lama pada hati seseorang. Nah, itulah untuk tips pagi hari ini di Serba Serbi. Semoga bisa bermanfaat buat mitra Buana dan pendengar, karena ada satu momen sederhana namun penuh makna dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Anda berjalan di jalan, berpapasan dengan orang asing, lalu terjadi kontak mata singkat. Nah, dalam sepersekian detik itu, pilihan Anda bisa berbeda-beda. Yang segera mengalihkan pandangan, ada yang menampilkan wajah datar, namun ada pula yang dengan tulus melemparkan senyum. Dengan senyum kecil itu mungkin tampak sepele, tapi menurut psikologi tindakan tersebut menyimpan arti yang jauh lebih dalam. Jadi orang yang bisa tersenyum tulus pada orang asing bukan hanya sedang menunjukkan keramahan, melainkan juga mencerminkan kualitas emosional yang jarang dimiliki kebanyakan orang. Semoga bisa bermanfaat, dan sampai di sini juga saya menemani Anda. Sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Dan selepas ini nanti Anda dapat mendengarkan mimbar budaya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan mohon maaf apabila ada salah kata dari Indah ya, atau yang juga belum berkenan di hati Anda ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, dan tetap setia di 94,7 MHz karena di sini saya masih akan menemani Anda di program-program selanjutnya sampai nanti pukul 12 siang ya. Baik, tadi sudah ada Ungu Indonesiaku sudah menemani mitra Buana dan saudara pendengar, dan untuk selanjutnya lagu terakhir yang akan kami bagi untuk mitra Buana dan pendengar yaitu ada satu koleksi Adera Lebih Indah yang akan menemani di gelaran Buana Putri. Jadi mitra Buana dan pendengar, sampai di sini dulu saya menemani mitra Buana. Sampai ketemu lagi, tetap semangat di hari
Minggu. Selamat berkumpul bersama keluarga dan pastikan di sini selalu untuk mendengarkan 94,7 MHz karena masih mempersembahkan beberapa lagu-lagu pilihan yang dapat menghibur Anda di hari Minggu ini. Ya, terima kasih atas kebersamaannya di Buana Putri di edisi hari Minggu 30 Agustus 2026. Selamat pagi dan salam yuk gerak.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Baik Mitra Buana, sesaat lagi kita akan mendengarkan mimbar budaya untuk edisi hari Minggu 30 Agustus 2026. Dan mimbar budaya pada pagi hari ini yaitu mengambil judul dari lambang hingga warisan Majapahit. Dan saya yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan mimbar budaya produksi dari Radio Buana Asri Sragen.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial, serta pelestari budaya dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan menjalankan fungsinya. Kali ini, melalui Radio Buana Asri FM 94,7 MHz mempersembahkan acara Mimbar Budaya.
4: Mimbar Budaya.

Mimbar budaya kali ini dengan judul Dari Lambang Hingga Warisan Majapahit. Dikutip dari sumber buku Pesona dan Sisi Kelam Majapahit, Sri Wintala Ahmad. Dari Lambang Hingga Warisan Majapahit.

Lambang kerajaan Majapahit dikenal dengan Surya Majapahit yang sering kali ditemukan di reruntuhan bangunan semasa Majapahit. Bila diperhatikan dengan saksama, lambang ini membentuk seperti matahari yang memiliki 8 sudut dengan bagian lingkaran di tengah yang menampilkan dewa-dewa dalam agama Hindu. Lambang Surya Majapahit membentuk diagram kosmologi yang disinari jurai matahari yang khas. Karenanya, sangat populer lambang matahari semasa kerajaan Majapahit. Para arkeolog menduga bahwa lambang ini berfungsi sebagai lambang kerajaan Majapahit. Bagian paling umum dari lambang Surya Majapahit terdiri dari 9 dewa dan 8 berkas cahaya matahari. Pada lingkaran yang ada di tengah ditampilkan 9 dewa Hindu yang disebut Dewata Nawahsanga. Dewa-dewa utama berada di bagian tengah dan diatur dalam posisi 8 arah mata angin, dan satu dewa berada di bagian paling tengah. Pengaturan dewa-dewa tersebut sebagai berikut. Bagian tengah, Dewa Siwa. Dewa Siwa adalah salah satu dari 3 dewa utama Trimurti dalam agama Hindu. Dewa Siwa adalah dewa pelebur, bertugas melebur segala sesuatu yang sudah usang di dunia fana, sehingga harus dikembalikan kepada asalnya. Dewa Siwa merupakan penguasa arah tengah atau Madya, bersenjata Padma, kendaraan Lembu Andini. Bagian timur atau Dewa Iswara. Dewa Iswara adalah dewa yang menguasai atau penguasa arah timur, Purwa, bersenjata Bajra, kendaraan Gajah. Bagian barat, Dewa Mahadewa. Dewa Mahadewa adalah dewa yang menguasai arah barat Pascima, bersenjata Naga Pasa, kendaraan Naga. Bagian utara, Dewa Wisnu. Dewa Wisnu adalah dewa yang menguasai atau penguasa arah utara, bersenjata Cakra Sudarsana, kendaraan Garuda. Dalam sejarah agama Hindu, Dewa Wisnu memiliki gelar yaitu Sititi Pemelihara, yang bertugas memelihara dan melindungi segala ciptaan Brahma. Bagian selatan atau Dewa Brahma. Dewa Brahma adalah dewa yang menguasai atau penguasa arah selatan Daksina, yang bersenjata gada, kendaraan angsa. Menurut ajaran agama Hindu, Brahma adalah dewa pencipta. Bagian timur laut, Dewa Sambu. Dewa Sambu merupakan penguasa arah timur laut. Ersanya bersenjata Trisula, kendaraan Wilmuna. Ketujuh, bagian barat laut, Dewa Sangkara. Dewa Sangkara adalah dewa penguasa arah barat laut Wayabya, bersenjata angkus atau duaja, kendaraan singa. Bagian tenggara, Dewa Maheswara.
Dewa Maheswara adalah dewa yang menguasai arah tenggara. Inian bersenjata dupa, kendaraan harimau. Dan yang kesembilan, bagian barat daya, Dewa Rudra. Dewa Rudra adalah dewa penguasa arah barat daya. Nairiti bersenjata moksala, kendaraan kerbau.

Demikian mimbar budaya kali ini dengan judul Dari Lambang Hingga Warisan Majapahit. Dikutip dari sumber buku Pesona dan Sisi Kelam Majapahit, Sri Wintala Ahmad. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Terus cintai budaya Indonesia. Saya Bang MM mengucapkan terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Baik Mitra Buana dan pendengar, demikian tadi baru saja telah kita dengarkan bersama Mimbar Budaya untuk edisi hari Minggu 30 Agustus 2026 dengan judul Dari Lambang Hingga Warisan Majapahit bersama Pak MM yang sudah menghadirkan cerita untuk Anda ya di Mimbar Budaya. Nantikan untuk cerita-cerita lainnya masih di Mimbar Budaya setiap hari Minggu, dan sampai di sini juga kita menemani Anda di Mimbar Budaya dan kita akan berlanjut ke program selanjutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, pakle, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk
0: yo mulih numpak motor nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen.
1: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.

0: Enje Wilujeng Siang, para miarso sutresno, pepanggian kalian indah anjani wonten pasugatan seragen asri kunje. Sama niko wonten dintenipun, dinten minggu wage suara kaping tigang dasa wulanipun Agustus warso kalihan 26 meniko. Kulo indah anjani badhe ngrencangi panjenengan, badhe ngaturaken sekar-sekar campur sari. Dumugi purno mangke tabuh kalih welas siang. Lan monggo kagem panjenengan ingkang badhe ngersakaken nggih lalakon campur sari meniko. Saged sarengan kalian indah anjani, wonten teleponipun 890700 nggih. 890700 utawi wonten SMS WhatsApp menika wonten 08333 09 07 07. 08333 09 07 07. Sak menika saged dipun pigunakaken kagem panjenengan ingkang badhe ngersakaken nggih lalakon campur sari menika saged sarengan kalian indah anjani wonten pasugatan seragen asriku. Lan tabuh sedasa tumungkin tabuh sewelas menika pasugatan seragen asriku dipun sengkuyong kalian Bang Jateng, wonten Bang Jateng Bima Mobil, ugi Kur Bang Jateng lan Bang Jateng IPLO. Nah, tetesipun monggo menika kagem panjenengan sedaya ingkang sak menika tasih nyawiji wonten Buana Asri Radio Publik Kabupaten Seragen. Sugeng siang, sugeng laras kemawon nggih. Lah monggo wonten 890700 badhe dalem tampi wilujeng siang LPPL Buana Asri.
1: Delen Pak Pamer.
0: Nggih, bagus Pak Pono.
1: Nggih, dene Pak Dino Minggu.
0: Nggih.
1: Nek anu mboten wong Delanggu yang Sumber Lawang.
0: Nggih.
1: Milih Rantang.
0: Bagus.
1: Ya atuh dene kula.
0: Lah nggih to.
1: Wong Delanggu yang Sumber Lawang
0: milih Rantang. Lah nggih.
1: Lagu. Ing Tawang ana lintang.
0: Yen ing Tawang ana lintang, nggih.
1: Salam kagem Bu Sri, Pak Jayus, Pak Ratman, Pak Yatiman, Pak Kantor Sawit, Pak Sabarno, Pak Merdeka, Pak Kawulale, Pak Sarbini, Bu Siti, Pak Wisnu Aji, Pak Sugi, Pak Gunawan Hariadi.
0: Nggih.
1: Salam ugi Pak Rasti Kadipiro, Pak Yono Kadipiro, Mbak Ari wonten Dinding, Dukun wonten Bonggo, Pak Yatim Bonggo, Pak RTM, Bu Pak Indra, Pak Jas Nino, Pak Margono, Bu Yatmin, Mbak Ici, Pon, Bu Nino. Dan kesukaan salam Bu Yasman, salam Bu Mime, Bu Eko, Bu Surbani, Bu Suradi, Bu Gini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Natali, Bu Yuti,
0: dan
1: Bu Rayit Nanggeru Kidul, Mama Trika, Mama Mega, Mama Rafael, Mama Tato. Salam mungkin Mbak Rasati, Mbak Ani, Mbak Bijanisi, Mbak Warti, Mbak WR, Mbak Dari, Mbak Lilis, Bugi Mama Ana Hepi, Mama Ani Aswa, Mbak Nana, Ajeng Maleh, Anu Pak Roman, Wonten Wonosolo, Solo Ibu, Bugi Pak Dihan, Pak Yon Plastik. Salam mungkin Pak Bejo, Mas Diyar, Wonten Jateng, Mas Dalia, Mas Risa, Mas Bagas, Mas Sapi, Mas Roni, wonten Tangerang, Mas Muji, Mas Ferry, Mas Aprilian, Mas Jilian Jasmara, Lajeng Mas Eko, Mas Is, Mas Kes, Lajeng Mbak Rus, wonten yang Kleko, Boyolali, Salam Muji, Ano Panil, Ano Mas Andri Setiawan, Mbah Timbul, Mas Yanto Penggung, Mbak Tokwet, Wotan Buarjo, Lansana-sana Sipul. Sejujurnya kemon juga karena servis angka Dukun Padu, Mbak Indah Jani, Kang Teator.
0: Teator
1: ini pun nonton mawon, Mbak Nopan itu, anu, ceng anu niku, anu, niku nih Mbak, ana ing Sukodono lan ana ing sine, ing Sukodono lan ing sine, nek rendeng akeh tukulan jati. Neng kono neng kene kabeh padha mudeng, nek nyetel RPA bisa gawe senenge ati.
0: Nggih, leres.
1: Napa niku encek otile. Nggih, encek otile. Sing penting isine tempe gembung.
0: Ya.
1: Encek otile, kacek osite. Ya pilih sing kidul bu.
0: Ngoten. Pilih sing kidul bu.
1: Niku ngimpine ngoten niku, Bang, ngimpine saya kan milih sing kidul bu.
0: Nah iya toh, nggih.
1: Nggih, geus tugal malih napa niku? Anu Mbak napa niku? anu ing Jawa Timur akeh wit duku. Bareng zaman makmur, nggih, kados sakniki niki bareng zaman makmur, wong padha wegah mlaku.
0: Oh iya.
1: Lah nek dadi 100 meter mana
0: pilih ngepit nggih. Nah iya ta. Pilih cepet gak mau capek, Pak.
1: Sebenarnya dikilingi banang mungkin ama umur di atas 70 tahun itu anu mbak itu
0: kawat
1: itu mulai kudu wiwitane iki sikile kudu diguna
0: biar bergerak ya Pak ya. Bergerak kan biar sehat.
1: Cuma mungkin di atas 70 apalagi di atas 80 tahun ya lah santoyo.
0: Nah nggih.
1: Nggih ngoten banjah mboten sanes sing niku anu kayu jati ditatai kagem Mbak Indah anjani sak keluarga mugi Gusti tansah berkahi.
0: Amin.
1: Pekaten Pak matur nuwun yo greng.
0: Yo greng matur sembah nuwun menika kagem Pak Ponosyo Cipto mangke sekaripun yen ing Tawang ana lintang saged dipun tenggo nggih mangke dalem kateraken kagem panjenengan. Lah monggo menika sawingengipun ingkang tasih badhe ngersakaken malih lalakon campur sari menika saged sarengan kalian Indah Anjani lan menika nggih tasih dipun sengkuyung kalian Bang Jateng. Monggo saderengipun dalem tampi malih wonten SMS WhatsApp utawi wonten telepon. Nah, yen ing Tawang ana lintang wonten Mas Mantos bari dalam katuraken nanging saderengipun panjenengan pinanggih rumiyin kalian Bang Jateng ingkang ngrencangi saking tabuh sedasa dumugi tabuh sewelas.
2: Ini nih yang bikin ribet.
3: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
3: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
2: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
3: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
3: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

Wangsul malih menika tasih wonten pasugatan Sragen Asri Kunjih lan tasih dipun sengkuyung kalian Bang Jateng. Sak menika ingkang tasih ngrencangi panjenengan nggih dumugi purna mangke tabuh 11 Bang Jateng ingkang ngrencangi nggih. Lan wilujeng siangga kemas Andri Sewan wonten mantingan ngawi Jawa Timur ingkang sampun miyos wonten WhatsApp Buana Asri. Wah, dengerin suara Kak Indah seperti di Nina Bubuk kan ini. Aku rasanya pengen tidur Kak Indah habis dengerin suara Kak Indah yang lembut. Nah, mosok Thomas Andri. Meniko lembut kayak kain sutra. Wala iya toh. Untuk lagunya Blitar Jeba Indah tolong dipun puterakan. Salamnya buat Mbak Ros, Mbak Larasati, Dek Adelia, Mbak Nana, Mbak Tri, Wahyuningsih, Ugi Bunda Kun, Tante Ani, Ugi tiga-tiganya ya. Semua bunda-bunda, bapak-bapak, mas-mas semuanya yang buat Mbak Indah pokoknya makin awet cantik glowing, anggun mempesona juga sama wa berlimpah rezeki kebahagiaan. Amin. Terima kasih doanya nggih Kak Gemas Andri. Lan oke Kak Indah, tak majemin mata sebentar ini ya sambil meresapi suara lembutnya gitu ya. Walaupun kena keturunan malah mboten midhangetaken no. Malah enggak dirungokke lagune no. Matur sembah nuwun Mas Andri. Bibar menika mangke mlitar dalem katerakan kagem

0: panjenengan nggih. Matur sembah nuwun kagem Mas Andri ingkang sampun miyos nggih menika wonten pasugatan Seragen Asriku. Lah iya to. Sugeng siang sugeng laras menika kagem panjenengan sedaya. Wah, sak menika napa nembe sami arisan keluarga napa nembe jagong menika nggih. Biasane pun nek dinten Minggu menika lak kathah kegiatan. Yen mboten arisan nggih jagong, yen mboten nggih dolan. Lah iya to. Nggih mumpung prei nggih dolan to Mbak Indah lan jeleres to. Nggih sugeng mlempak kalian keluarga kemawon kagem panjenengan sedaya nggih. Lantas serangan kalian Indah Anjani lantas dipun sengkuyung kalian Bang Jateng Bima Mobile.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja Setia Ama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Injih menika wangsul malih tasih wonten pasugatan seragen asri kunjih lan sak menika tasih dipun sengkuyung kalian Bang Jateng nggih ingkang tasih ngrencangi wonten pasugatan seragen asriku. Salajengipun menika ingkang kula sampun miyos matur sembah nuwun nggih kagem Mas Andri sekaripun sampun dalem katuraken kagem panjenengan lan sak wingipun Mas Andri assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Indah, sugeng siang sugeng ngai tugas mugi sehat selalu. Jeh, amin matur sembah nuwun. Badhe nyuwun nelanganipun gubuk asmara nggih kagem Mbak Indah matur sembah nuwun. Sami-sami Bu Mala, nyuwun pangapunten Bu Mala menika gubuk asmaranipun dering saged dalem katuraken nggih. Dadosipun monggo gantosipun menapa dalem tenggo nggih Bu Mala, gantos menapa sakaripun lan menika mangke saged request malih. Nah, matur sembah nuwun. Salajengipun menika kagem panjenengan ingkang tasih nyawiji wonten Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Menika wonten ingkang sampun miyos. Nah, menika Dik Pirsyal di rumah yang Uti Tangkil tante. Oh, menika di rumah Dedek di rumah Uti Tangkil. Menika kangen ning ati saking Rina Ditama ya Mbak Indah. Menika Uti mamah mboten arisan keluarga, mboten jagung momong Dik Persial aja. Nggih, matur sembah nuwun menika kagem bundaku yang cantik yang nembe momong menika. Matur sembah nuwun kagem Bunda Natalia ingkang sampun miyos lah ya ten nembe momong ini ndak jagong ndak arisan ya, momong cucu di rumah. Matur sembah nuwun menika kagem Bunda ya, Bunda Natalia sehat selalu, salam buat keluarga yang baru ngumpul. Nah, sehat-sehat selalu ya Bunda. Nanti sekaripun badhe ngersakaken kangen ning ati saged dipun tenggo mangke dalam katoraken kagem Bunda Natalia. Nggih, ingkang sak menika nembe mlempak kalian keluarga. Nggih, nembe momong cucunya yang ganteng ini loh. Yalah lah ya tojan, tembem tenan ini pipinya. Dedek Persial ini ya. Nggih matur sembah nuwun kagem sedayanipun mangke kangen ing ati saged dipun tenggo nggih mangke dalem katuraken kagem panjenengan nggih lan monggo sepeda malih ingkang tasih badhe ngersakaken lelakon campur sari menika saged sesarengan kalian Indah Anjani mangke setunggal moko setunggal dalam mausaken ingkang miyos wonten WhatsApp Buana Asri mekaten nggih lan menika kagem ingkang tasih sesarengan Bu Mala monggo dalam tenggo malih. Badhe gantos menopo sekaripun. Nah, oh iya menika sampun mlebet nggih pun Mbak Indah es semu mawon nggih saking mantos matur sembah nuwun sami-sami kagem Bu Mala gantosipun es semu nggih mangke bibar menika dalam katurakan kagem panjenengan nggih lan matur sembah nuwun kagem Bang Jateng ingkang sampun ngerencangi saking tabuh sedoso dumugi tabuh solas. Matur sembah nuwun ugi kagem Bu Mala ugi Bunda Natalia mangke dalem katuraken ugi sakaripun kagem panjenengan lan kagem Bu Mala rumiyin menika ingkang kula ngersakaken mantos esemu monggo dipun tampi nanging saderengipun ingkang badhe pamit wonten Bang Jateng IPLO.
1: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simpel-simpel aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, elektronik kredit pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engkau antene suwe. Gua ni aduh sisan.
0: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor, saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat, lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak neng BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang, pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso, lan aman. Saya nduk.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
4: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
4: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
4: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Baik, Mitra Buana. Menika tasih wonten pasugatan Sragen Asriku ya. Kalau sampun wonten Yani Megawati lali janjine sampun dalem katuraken menika ingkang sampun miyos wonten WhatsApp kalau wau pinanggih kalian Mama Fajar nggih sampun dalem katuraken sekaripun bibar menika mangke wonten Bunda Suradi badhe ngersakaken kembangnya hati nggih sagetipun tenggo. Lan wilujeng siang kagem Bunda Lis siang Mbak Indah mugi tansah sehat semangat lancar rejekinipun menika. Lan nyuwun sekaripun prau layar kagem sedaya kemawon suwun nggih kagem Mbak Indah sekaripun niku judule napa Mbak Indah nggih? Perahu layar nggih enten menika nggih perahu. Oh niki wau. Niki wau wonten lali janjine Bunda Lis lan napa sing sanese saderengipun lali janjine kalau wau wonten keperanan saking Mbak Nurhana ngaten Bunda nggih. Matur sembah nuwun lan monggo wonten 8999 wilujeng siang LPPL Buana Asri.
1: Belen obja pamit.
0: Cantik kados pundi pawartosine kagem bundaku yang cantik Bunda Yasman menika sehat?
1: Sehat
0: alhamdulillah, lama enggak berjumpa, akhirnya berjumpa di udara.
1: Doa yang sama buat penyiarku yang cantik.
0: Ya injek Bunda.
1: Sehat selalu semangat, selalu bahagia.
0: Amin Bunda.
1: Biarpun enggak ketemu enggak apa-apa.
0: Lah iya.
1: Selalu di hati.
0: Yang penting sudah dengar suaranya dah ayem ya Bun ya. Dah marem. Masih Bunda ngersake nopo? Masih tak umani karo Bunda kok maksudnya gak diumani lho.
1: Cuman ini pojokan sithik.
0: Masih Bunda, Bunda ngersake apa maksud buat Bundaku gak tak puterke ya kasihan to.
1: Ana apa ya yo? Abang Lambi.
0: Abang Lambi saking Mas Didi Kempot. Siap Bunda. Kagem sinten salame. Monggo saket.
1: Bundaku.
0: Njih.
1: Bunda Nino, Bunda Kini.
0: Iya.
1: Yatri.
0: Bunda
1: Fatimah, Bunda Lis.
0: Njih.
1: Bunda Esmi.
0: Bunda
1: Ruth, Mbak Martini, Mama Yatwa.
0: Njih.
1: Mbak Ani yang di Maguru, yang di Teguh Jaja.
0: Bunda
1: Natali.
0: Njih. Siapa lagi? Aha. Njih.
1: Sedaya kemah ya Mbak ya.
0: Siap Bun.
1: Paketwari pokoknya sedaya pendengar Buana Asri yang berbahagia.
0: Injih siap.
1: Untuk penyiarku yang cantik.
0: Pripun?
1: Yang ramah sama.
0: Matur sembah nuwun.
1: Kangen
0: nih. Injih. Sama-sama kangen nah itu.
1: Sampun kepanggil rakitan suarane.
0: Lah ya. Injih Bunda. Ije.
1: Sampai jam 12 saja.
0: Leres Bunda, sebentar lagi sudah. Ot. Sami-sami.
1: Yuk
0: kereng matur sembah nuwun menika kagem Bunda Yasman ingkang sampun miyos bundaku. Oh, lama banget ya Bunda. Biasanya kalau enggak sebulan sekali biasanya tuh panggil pas lewat gitu. Ini kok beberapa bulan gak ketemu sama Bunda ini ya. Pokoknya sehat selalu kagem Bunda, jaga kesehatan ya Bunda. Mangke Abang Lambi saking Didi Kempot sagetipun tenggo. Lan kagem Bunda Lis menika mangke perahu layar sagetipun tenggo. Lan salajengipun kalau wau kagem Bunda Suradi badhe ngersakaken sekaripun kembang atiku nggih. Menika monggo dipun tampi.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banknya orang Jawa Tengah.
4: Halahiyung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek KTP pemilik motor sing lawas.
5: Masa iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilik e?
4: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif. Tak goleki malah wis pindah jari. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
5: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
4: Serius? Terus syaratnya piye?
5: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
4: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
5: Sing tenang Mas, mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program Gas Jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggakan. Ayo, ojo nganti ketinggalan Mas, bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh.

Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Jadi sama niko kan telepon betenjeng kape kulo anggen ngerencangi panjenengan kulo Indah Anjani pada pamit rumien saking pasugatan serakan asri kungkih lambi bar meniko mangke tapu solas loe pun tigang doso songo menit monggo kita sarang-sarang midang ngetaken kumandang adan duhur wonten wilayah Sragen lan sekitaripun. Monggo sak meniko kulo pamit sugeng siang sugeng laras lan salam yuk kereng.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
2: Nelayan of Javamen.

Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget nuk baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem.
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM, serta live streaming kami di www.lppl.buanasriseragen.com. Mitra Buana serta saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Irfan Permadi menyapa Mitra Buana tentunya di edisi siar hari Minggu 30 Agustus 2026. Irfan Permadi menyapa tentunya dalam acara Simfoni Kenangan di edisi siar siang hari ini. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di edisi siar siang hari ini Irfan Permadi akan menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu kenangan yang tentunya kebersamaan kita sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, di edisi siar siang hari ini mungkin dari Mitra Buana ada yang ingin beratensi. Kali ini sudah Irfan Permadi buka atensinya, baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Di awal jumpa, jangan sakiti hatinya dari Citami Atmanegara sudah menyapa kita dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar siang hari ini. Untuk Mitra Buana, selamat siang. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di siang hari ini ya, untuk Mitra Buana semuanya ini, Irfan Permadi akan menyapa satu persatu nih. Selamat siang nih untuk Mamanya Aswa, untuk Mbak Ani Gemoy nih, untuk Bunda Yasman, untuk Bunda Kini, Bunda Gun, Bunda Natali, untuk Bunda Suradi, untuk Bunda Lis, untuk Mbak MM, untuk Mbak Martini Rasa Strawberry, Mbak Martini, Pak Sarbini, Pak Pono, untuk Cak Roto, untuk Mas Diar, untuk Mbak Rus, untuk Pak Jasmino, untuk Mas Ferry dan Mbak Reninya, untuk Mbak Lastri, mamahnya Cynthia, untuk Pak Toto dan Ibu, selamat siang. Untuk Bunda Gayatri, untuk Mbak Yanti di Sragen tentunya. Untuk Mama Dina, selamat siang. Untuk Bunda Nino, Bunda Nuni, Bunda Meme, selamat siang. Untuk Bunda Surobani, untuk Pak Kumis nih, selamat siang juga. Untuk Mbak Nadia di Mageru, selamat siang. Untuk Nona Adelia, selamat siang juga nih. Untuk semua pendengar setia dimanapun berada tentunya. Oh iya, untuk Bunda Miko, Bunda Miko yang ada di Sambirejo ya. Dan tentunya untuk Bunda Sugi yang ada di sini Sragen, selamat siang untuk mamanya mamanya Fajar, selamat siang juga untuk Mbak Elgani, selamat siang semuanya. Semoga sehat selalu semuanya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sudah ada WhatsApp masuk, kali ini dari Mas Diar di Jaten Karanganyar. Request kamu dari Tito Sumarsono, salamnya buat Eyang Pono, Pak Ion, Bapaknya Mita, Mbak Wiwi, Mbak Anjarini, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino, Bunda Suyatni, Ibu Satrio, makasih yuk greng. Baik, terima kasih kali ini untuk Mas Diar ya, sebuah lagu koleksi dari Tito Sumarsono, Kamu Lah. Kali ini boleh dinantikan ya. Sehat selalu untuk Mas Diar dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bunda Suradi. Selamat siang Mas Irfan. Selamat bertugas, tolong diputarin Nostalgia Biru. Salamnya buat semuanya. Selamat siang, hari ini aku masih di Gambiran Mas. Makasih yuk greng. Baik, terima kasih untuk Bunda Suradi sudah menyapa Irfan kali ini dengan sebuah lagu Nostalgia Biru. Terima kasih untuk Bunda Suradi ya. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin.
Baik Mitra Buana, kali ini tentunya bagi Mitra Buana yang ingin beratensi ya, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya. Baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana, kali ini Irfan Permadi akan jeda sebentar ya. Irfan Permadi akan berjumpa dengan Mas Diar, Kamu dari Tito Sumarsono. Dilanjutkan dengan Nostalgia Biru dari Ria Angelina untuk Buddha Surati. Langsung saja, Kamu selamat mendengarkan.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune buah.

0: regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
1: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yang nyandang nganggu mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
0: Apa kuwi tahu dibacem?
1: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
0: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi ya, masih menemani Mitra Buana tentunya dalam acara Simfoni Kenangan edisi siang hari ini ya. Kali ini pukul 12:28, Irfan Permadi masih menemani Mitra Buana dan masih setia walaupun panas. Wah, ini enaknya ditemani yang dingin-dingin nih, tapi jangan dingin hatimu lo ya. Kalau hati dingin juga nggak baik, hati panas juga nggak baik, tapi yang sedang-sedang saja yang baik ya. Kali ini 20 lagu sudah Irfan Permadi hadirkan ya. Kamu dari Tito Sumarsono tentunya untuk Mas Diar. Dilanjutkan dengan Nostalgia Biru dari Ria Angelina tentunya untuk Bunda Surati. Kali ini ada Bunda Ngatmi. Halo Bunda Ngatmi, bagaimana kabarnya ini? Hari ini libur atau jualan kah? Selamat siang Mas Irfan, selamat siang juga nih. Sehat-sehat Mas, ini Bunda Ngatmi. Nanti lagunya Birunya Cintaku ya. Salamnya buat semuanya aja. Buat Mas Irfan, selamat bertugas dan terima kasih Mas Irfan. Oke. Lagunya Birunya Cintaku. Waduh ini, berarti hari ini temanya biru-biru nih. Birunya Cintaku kali ini dari siapa ini? Birunya Rinduku mungkin ya. Birunya Rinduku atau Birunya Cintaku coba. Kelihatannya Birunya Cintaku dari Helen Sparingga ya. Oke, boleh dinantikan ya. Sehat selalu untuk Bunda Ngatmi dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mas Kis nih di Pemalang Selatan nih. Apakah masih di Pemalang Selatan atau sudah kembali ke timur ke Sragen? The Land of Java Man. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Simfoni Kenangan Indang Estaurina, rindunya tiada yang tahu. Rinduku tiada yang tahu. Salamnya untuk semua Mitra Buana Asri, semoga sehat selalu. Terima kasih Mas Irwan Yogreng, Mas Kis, Pemalang Selatan. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu untuk Mas Kis dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini untuk Mas Kis lagunya tadi Rinduku Tiada Yang Tahu, Endang Estaurina ya coba. Rinduku tiada yang tahu. Coba Irfan Permadi carikan dulu. Semoga ada nih. Coba nanti Irfan Permadi masih carikan ya. Sehat selalu untuk Mas Kis dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Budali. Selamat siang Mas Irfan. Selamat siang juga nih. Selamat bertugas dan semoga sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mau request lagu Tangan Tak Sampai dari Christine. Salam buat Bunda Gun, Bunda Suradi, Bunda Yasman, Mas Brahma, Mas Is, Cak Roto juga semuanya. Makasih Ugre. Baik, terima kasih kali ini untuk siapa ini tadi ya? Budalis ya. Coba Tangan Tak Sampai. Kali ini Irfan Permadi carikan dulu. Kali ini dari Christine Panjaitan kalau tidak salah ya. Terima kasih untuk siapa ini tadi ya? Bunda Lis ya. Sehat selalu untuk Bunda Lis dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini setelah Budalis ada Mama Fajar, singkong dan keju. Oke, siap. Singkong dan keju untuk apa ini? Apakah mau dibuat singkong keju? Singkong keju coba. Bill and Bert ya, boleh dinantikan ya. Sehat selalu untuk Mama Fajar dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, kali ini satu buah pesan WhatsApp lagi ya akan Irfan Permadi bacakan. Kali ini RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Men, simfoni kenangan request lagu Sugar dari The Archies. Teruntuk Mas Irfan, selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas, salam bahagia. Kali ini lagu tadi juga buat mamahnya Azwa di Kampung Lampion, sukses selalu. Baik, terima kasih kali ini untuk Pak Mul di Mojosongo ya, sudah menyapa Irfan. Kali ini dengan lagunya Sugar. Coba Irfan Permadi carikan dulu. Terima kasih nih kali ini untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo. Sebuah lagu Sugar. Kali ini nanti akan Irfan Permadi hadirkan ya. Tentunya dari The Archies, Sugar Sugar nih, boleh dinantikan ya. Berarti kali ini gula-gula. Gula-gula ya. Oke, sugar-sugar nanti boleh dinantikan ya. Sehat selalu untuk Pak Mul dan keluarga. Lagunya sehat selalu sekali lagi untuk Pak Mul dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, Irfan Permadi akan berjumpa terlebih dahulu kali ini dengan Bunda dengan siapa ini tadi yang pertama ya? Ada Bunda Bunda Ngatmi terlebih dahulu ya. Kali ini nanti Birunya Cintaku dari Helen Sparinga. Nanti dilanjutkan dengan Rinduku Tiada Yang Tahu dari Endang Estaurina. Ini Mas Irfan Permadi carikan untuk Mas Kis. Dari kawasan veteran 21 Sragen, kita jeda sebentar. Birunya Cintaku.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan tangan tak sampai dari Christine Panjaitan dari Bunda Liz, dilanjutkan singkong keju dari Bill and Broth tentunya untuk Mama Fajar. Dan kali ini untuk Pak Mul nih, semoga sehat selalu ya untuk Pak Mul. Nanti lagunya Sugar-Sugar dari The Archies akan Irfan Permadi hadirkan. Kelihatannya nanti seusai warta berita ini Pak Mul ya. Sehat selalu untuk Pak Mul dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini kelihatannya ada yang dari Tanggil menyapa Irfan nih. Kali ini ada Bunda Natali. Halo Bunda, selamat siang, bagaimana kabarnya ini? Siang Om Irfan. Oke. Oh, siap. Oh, wah. Oke. Om Irfan. Uti, mamaku pengen dengar lagu Natalia ya. Oh, makasih. Sehat selalu buat Om Irfan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih nih kali ini untuk Bunda Natali ini sudah menyapa Irfan. Nanti lagunya Natalia ya dari OB Mesak, boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Bunda Natali dan keluarga ini. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada Mbak Widaningsih. Dah siang Kak Irfan, siang juga nih. Ini Mbak Widaningsih mau request lagu Mengapa Tak Pernah Jujur. Salamnya buat semuanya aja. Dan salam buat Kak Irfan, selalu sehat dan sukses selalu. Amin. Oke. Oh, siap. Terima kasih untuk Mbak Widaningsih nih sudah menyapa Irfan nih ya. Ini cukup lama juga nih tidak menyapa Irfan ini. Biasanya dulu menyapanya di Kus Plus nih. Tapi sekarang Irfan jarang ya memandu acara Kus Plus. Seringnya di Kontak Malam dan Ronda Malam. Terima kasih untuk Mbak Widaningsih, sehat selalu ya beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, oh ternyata Bunda Natali ini cucunya di rumah Tangkil nih. Wah, semoga cucunya tambah pinter, sehat selalu. Dan untuk Dik Gendisnya ini sudah kelas berapa ini? Semoga sehat selalu juga ya untuk Dik Gendis dan tambah pinter pokoknya. Amin ya rabbal alamin. Dan Mitra Buana, nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, keruan Anda kami sampaikan warta berita RRI Pro 3 Jakarta. Tapi sebelumnya, tangan tak sampai dari Christine Panjaitan tentunya untuk Bunda Liz, selamat mendengarkan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.
2: Menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota.
3: Menteri Kesehatan mengatakan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap. Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator seluler dapat digunakan. Komisi Kolonisasi Palestina dan Perlawanan Tembok menyebut pemukim Israel bertanggung jawab atas hampir 89% kebakaran di tepi barat. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap, mulai dari penanganan pasien hingga pemulihan fasilitas kesehatan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit.
5: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, Kementerian Kesehatan memastikan pasien terdampak dapat dirawat, kemudian mengaktifkan kembali fasilitas kesehatan yang terdampak. Selanjutnya, Kemenkes mulai mengidentifikasi fasilitas kesehatan yang rusak untuk menentukan penanganan hingga pembangunan kembali.
4: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit dan puskesmas, untuk melakukan triase awal secara cepat. Sehingga kita tahu pasien yang kondisinya yang parah yang mana. Yang merah dan kuning ini yang harus kita garap.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengapresiasi penanganan bencana yang dilakukan Kementerian Kesehatan di Flores. Namun, Irma menegaskan berbagai program tersebut membutuhkan dukungan anggaran agar dapat berjalan.
6: Dan saya menyarankan, kan masih ada anggaran BA pun, Pak. Kami Komisi 9, Bapak minta ke Komisi 9, kami akan bantu, Pak, support. Gunakan itu, Pak, untuk kepentingan-kepentingan yang Bapak bicarakan tadi. Kami Komisi 9 akan mensupport, Pak. BA pun yang masih ada, itu Bapak ajukan ke kami, dan kami yakin teman-teman Komisi 9 akan setuju.
5: Kementerian Kesehatan mencatat dua rumah sakit di Manggarai Timur dan Nagekeo mengalami kerusakan berat hingga berhenti beroperasi. Kemenkes kemudian mengirim rumah sakit lapangan pada 17 Agustus yang mulai beroperasi pada 18 Agustus malam. Sementara untuk pemulihan fasilitas, kerusakan ringan ditargetkan selesai dalam 1 hingga 2 bulan, kerusakan sedang 3 hingga 6 bulan, dan kerusakan berat 6 hingga 12 bulan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator seluler dapat digunakan. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
7: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz kepada para awak media mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material terkait Undang-Undang Telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Mutia juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover, baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi dalam bentuk program lainnya. Dan juga operator juga diwajibkan memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai pilihan layanan yang tersedia.
2: Secara tegas SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
7: Sementara itu, Mutia juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
8: HP dan juga gawai lainnya, ya, menurut saya, untuk saya sih itu menguntungkan juga untuk konsumen, ya.
7: Selain itu, Rino menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ICTI DKI Jakarta Tatang Ziza Putra menyayangkan masih ada kelompok ataupun masyarakat yang menghalangi dan mengganggu kerja jurnalistik. Laporan disampaikan Bobby O. Sapulete.
9: Kita dari ICTI Jakarta sangat menyayangkan peristiwa yang menimpa teman-teman jurnalis dari beberapa TV yang terjadi di Cilincing.
10: Ketua IJTI DKI Jakarta, Tatang Ziza Putra mengatakan masih ada kelompok atau massa yang mengganggu jurnalis dalam menghimpun berita. Sebut saja salah satunya kasus pelarangan peliputan oleh warga kepada sejumlah media seperti Kompas TV, Berita 1, dan TV One di lokasi pembuangan sampah ilegal Cilincing, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Menurut Tatang, kerja jurnalistik wartawan Indonesia dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pelarangan peliputan itu merupakan pelanggaran Undang-Undang Pers dengan sanksi hukuman diancam pidana 2 tahun penjara atau denda Rp500 juta.
9: Kita dari ICTI Jakarta sangat menyayangkan peristiwa yang menimpa teman-teman jurnalis dari beberapa TV yang terjadi di Cilincing, di mana mereka dihalang-halangi saat melakukan peliputan dan bertugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dan ini kita minta kepada aparat penegak hukum dan aparat keamanan yang ada di situ untuk segera menertibkannya agar tugas-tugas jurnalistik ini dapat berjalan dengan baik. Dan perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwasanya penghalang-halangan tugas-tugas jurnalistik ini dapat dikenakan Undang-Undang Pers dan ada hukum pidana yang menanti di situ.
10: Ketua IJTI DKI Jakarta Tatang Ziza Putra menambahkan bahwa upaya menghalang-halangi sama saja dengan menghalang-halangi masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI menilai pelaku usaha kecil masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pembiayaan. Sementara Kementerian Perindustrian menekankan pentingnya kesiapan agar pembiayaan digunakan untuk pengembangan usaha. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
11: Karena ini menjadi sesuatu yang sangat saya kira penting untuk target sasaran astacita presiden, ya, untuk menaikkan.
12: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pertaunan Daulay menilai akses pembiayaan perbankan bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif masih perlu diperkuat. Ia mengatakan karakter usaha UMKM yang tersebar dan jumlah pelakunya yang banyak menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran pembiayaan. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat perbankan lebih mudah menyalurkan pembiayaan kepada pengusaha besar.
11: Karena ini menjadi sesuatu yang sangat saya kira penting untuk target sasaran astacita presiden, ya, untuk menaikkan ekonomi masyarakat kita itu. Karena tanpa mengembangkan ekonomi kecil menengah dan mikro ini, saya tidak yakin kita bisa cepat bangkit tahun 2045.
12: Menanggapi hal ini, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka atau Ditjen IKMA Kementerian Perindustrian, Reni Yanita, menyatakan optimalisasi pembiayaan harus diikuti kesiapan IKM dalam menjalankan usahanya. Ia menjelaskan Kemenperin memberikan pendampingan untuk meningkatkan daya saing IKM termasuk melalui literasi pembukuan keuangan dan sosialisasi kredit usaha rakyat atau KUR.
13: Kami juga menekankan bahwa yang namanya pembiayaan ini akan memang optimal ketika memang IKM-nya juga sudah siap untuk melanjutkan bisnisnya. Jadi bukan berarti kami tidak mempunyai program kerja ataupun apa yang tidak kami tampilkan, karena memang ketika dia tidak siap, memang kan pembiayaan yang didapat bisa saja bukan untuk produksinya, tetapi dia lebih mungkin konsumtif.
12: Adapun menurut Saleh, mekanisme pembiayaan perlu memastikan pelaku usaha kecil memperoleh porsi yang memadai dari alokasi dana yang tersedia. Ia berharap kendala penyaluran pembiayaan tidak membuat UMKM dan ekonomi kreatif tertinggal dari pelaku usaha berskala besar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan menarik dilakukan melalui Green Generation dengan melibatkan peserta didik dalam pengelolaan lingkungan serta pengembangan kreativitas. Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
14: Green Generation itu adalah organisasi intrasekolah yang mana itu di bawah binaan dari lingkungan.
15: Pengelolaan lingkungan sekolah tidak hanya dilakukan dengan menjaga kebersihan, tetapi juga menjadi ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas. Melalui Green Generation, siswa dilibatkan dalam pengelolaan sampah, penataan pertamanan, hingga mempercantik berbagai sudut di lingkungan sekolah. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah mengecat dan menghias bak sampah agar memiliki tampilan yang lebih menarik. Selain itu, sejumlah taman sekolah juga dipercantik melalui sentuhan karya siswa yang disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Pihak sekolah menyebut kegiatan tersebut mengusung tema Green Creative Challenge yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkreasi. Koordinator Lingkungan Hidup SMKN 4 Banjarmasin, Silviana Jemi, mengatakan Green Generation merupakan organisasi intrasekolah yang berada di bawah binaan bidang lingkungan hidup dan sarana-prasarana. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi salah satu cara melibatkan siswa secara langsung dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan sekolah.
14: Green Generation itu adalah organisasi intrasekolah yang mana itu di bawah binaan dari lingkungan hidup dan juga sarana dan prasarana sekolah. Kegiatan mereka pada hari ini mencat taman dan juga mencat bak sampah. Untuk bak sampah yang dikreasikan itu sesuai dengan rombel, Pak. Jadi ada 13. Jadi mereka berkreasi sesuai dengan keinginan mereka.
15: Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari lomba tahunan yang digelar bersamaan dengan rangkaian peringatan HUT sekolah. Beberapa perlombaan yang dilaksanakan meliputi melukis dan kebersihan kelas dengan antusias peserta didik yang dinilai sangat tinggi. Sementara itu, salah seorang siswa, Nijam, mengatakan seluruh peserta terlihat bersemangat mengikuti perlombaan dan telah melakukan persiapan dengan matang. Persiapan dilakukan mulai dari menyiapkan cat hingga berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya terbaik.
16: Dengan seluruh kegiatan ini, kami berharap taman-taman yang ada di SMK 4 dan bak sampahnya jadi lebih bagus, lebih menarik, enak dilihat gitu. Dan untuk memperbagus lingkungan sekolah lah.
15: Pihak sekolah berharap keterlibatan siswa dalam Green Generation dapat membangun kebiasaan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan secara berkelanjutan. Selain menciptakan lingkungan sekolah yang lebih asri, kegiatan ini diharapkan mampu mengembangkan potensi seni, kreativitas, dan rasa tanggung jawab peserta didik. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Bocah 12 tahun asal Gunung Kidul, Yogyakarta, Theo Adia Pranaja memiliki kecintaan berbeda dengan teman sebayanya. Anak ini lebih memilih kesenian tradisional pewayangan dan menjadikan kegemarannya ditekuni sejak usia dini. Hairul Uma melaporkan selengkapnya.
17: Sebuah wayang kecil yang dibawa pulang dari Gembira Loka menjadi awal perjalanan Theo Adia Pranaja mengenal dunia pedalangan. Kini bocah 12 tahun asal Dusun Ngeloro, Kalurahan Ngeloro, Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul, duduk di kelas 1 SMP. Di tengah kesehariannya sebagai pelajar, Theo memilih menghabiskan waktu dengan sesuatu yang terasa asing bagi sebagian anak seusianya. Pilihan itu adalah wayang, kesenian tradisional yang kini menjadi bagian penting dalam keseharian Theo. Ketertarikannya bermula ketika Theo masih duduk di kelas 3 SD sekitar akhir 2022. Wayang berbentuk buto itu justru membuat Theo penasaran. Dari situlah keinginan tahunya muncul untuk mencari tahu sosok apa itu. Rasa penasaran itu kemudian berkembang menjadi kegemaran. Theo mulai mencari berbagai informasi mengenai wayang melalui internet dan juga YouTube.
18: Bahwa wayang dibeliin di Gembira Loka. Lah kakak kasih ke aku. Lah aku penasaran kan pas itu kan aku tuh masih bocil lah gitu istilahnya. Kan bocil itu punya rasa ingin tahu yang besar. Lah aku cari-cari terus search lama-lama jadi suka.
17: Dari sekedar melihat, ia mulai ingin memiliki wayang sendiri. Sang ayah Mulyono masih mengingat bagaimana keterkaitan anaknya tumbuh perlahan. Kecintaan Theo terhadap wayang tidak semudah dibagikan kepada teman-teman sekolahnya.
19: Tukang tahu-tahu minta dibeliin wayang. Tak beliin wayang kertas kardus itu
18: Pandawa.
19: Pendowo limo. Terus tahu-tahu minta dibikinin kelir, bikinin ya pokoknya perlengkapan pewayangan lah.
17: Meski memiliki kecintaan besar terhadap wayang, Theo belum membayangkan pedalangan sebagai satu-satunya pekerjaan ketika dewasa. Theo ingin menjadikan dunia pedalangan sebagai pekerjaan sampingan atau aktivitas yang tetap digeluti di luar pekerjaan utamanya. Namun, ada satu hal yang ingin tetap dilakukan Theo, yaitu mengenalkan wayang terhadap teman sebayanya. Theo menyadari mengenalkan wayang kepada teman sebayanya bukan perkara mudah. Menurutnya, tidak semua anak tertarik pada seni pewayangan karena diperlukan pemahaman terhadap cerita, pakem, dan cara memainkan wayang. Meski begitu, keinginan untuk ikut melestarikan budaya tersebut tetap ada dalam diri Theo. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kuliner Nusantara tidak hanya menyimpan cita rasa, tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan pangan dan budaya Indonesia. Semangat tersebut dihadirkan dalam Festival Pariwisata Mustika Rasa di Yogyakarta, melibatkan ratusan UMKM dan menghadirkan beragam kuliner tradisional hingga makanan langka Nusantara. Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta melaporkan selengkapnya.
20: Kenapa di Jogja ini? Karena di Jogja ini memang terkenal dengan kota budaya, pariwisata, dan di sini makanan juga kulinernya bermacam-macam dan dengan harga yang bagus dan terjangkau.
21: Ratusan UMKM turut serta dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian ekonomi, dan kepedulian sosial yang dituangkan PDI Perjuangan dalam Festival Pariwisata Mustika Rasa yang digelar di Alun-Alun Selatan selama 2 hari hingga hari Minggu ini. Ragam kuliner tradisional hingga kuliner langka Nusantara yang sulit ditemui hadir menjadi daya tarik generasi muda hingga wisatawan. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pariwisata Wiryanti Sukamdi mengatakan, kedaulatan pangan merupakan warisan pemikiran Bung Karno yang terdokumentasi dalam buku Monumental Mustika Rasa, karya Presiden RI pertama ini. Melalui festival ini, masyarakat kembali dikenalkan dengan kekayaan bahan pangan Indonesia dan makanan berbasis pangan lokal yang lebih relevan dengan selera generasi muda.
20: Inilah makanya Bung Karno mengatakan kita harus berdaulat secara politik, ya, pariwisata kuliner itu termasuk berdaulat karena mendatangkan orang datang ke Jogja untuk berkunjung. Lalu kedua berdikari dalam bidang ekonomi. Nah ini UMKM ini 62% ekonomi Indonesia itu ditunjang oleh UMKM. Jadi oleh karena itu kita harus mendukung, ya, kita harus membantu para pedagang-pedagang ini. Dan tadi kami nanti ada bimtek antara lain mengajarkan makanan yang paling sehat, bergizi, tetapi juga terjangkau dan tentunya adalah juga makanan itu harus enak.
21: Selain mendorong masyarakat untuk kembali menggalakkan senam dan olahraga yang didukung pangan sehat yang memiliki hubungan erat dalam membangun kualitas hidup masyarakat, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayanti juga mengajak melalui semangat festival Mustika Rasa untuk berbagi kepada sesama yang dilanda bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu.
22: Setiap kegiatan yang kami laksanakan selalu kita menggalang donasi yang kami
0: bukan tidak hanya sekarang, kemudian sejak hari pertama bersama Bu Yayu, bersama Bu Risma, Mas Ganjar sudah turun langsung dan diikuti oleh kader yang lain, termasuk oleh anak-anak muda kita. Bagian dari apa? Bagian dari kita menunjukkan bahwa kemanusiaan itu tanpa batas. Tidak ada batas partai politik, tidak ada batas pilihan politik, tetapi ini adalah kemanusiaan yang memang harus dihadirkan untuk semua tanpa sekat.
21: Buku Mustika Rasa memuat lebih dari 1000 resep dari Sabang sampai Merauke yang tidak hanya mengungkap tentang tata cara memasak, tetapi juga kandungan gizi, teknik pemotongan, hingga peralatan tradisional yang digunakan. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Komisi Kolonisasi Palestina dan Perlawanan Tembok menyebut pemukim Israel bertanggung jawab atas hampir 89% kebakaran di tepi barat yang diduduki. Kebakaran menargetkan sejumlah properti milik warga Palestina, seperti melansir Anadolu Sabtu 29 Agustus. Dalam laporan yang dirilis, komisi tersebut mengatakan telah mendokumentasikan 900 kebakaran. Kebakaran terjadi terhadap rumah, bangunan, dan kendaraan milik warga Palestina antara Januari 2023 hingga 10 Juli 2026. Beralih ke informasi olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Timur menyambut baik terselenggaranya kejuaraan nasional tarung derajat antar pelajar BHS Cup 3 2026. Kegiatan menjadi wadah penting untuk pembinaan atlet muda menuju ke pentas olahraga lebih tinggi. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: KONI Jawa Timur menyambut baik terselenggaranya kejuaraan nasional tarung derajat antar pelajar BHS Cup 3 2026 di Surabaya. Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk pembinaan atlet muda menuju ke pentas olahraga lebih tinggi. Ketua KONI Jawa Timur Muhammad Nabil menyampaikan apresiasi tinggi atas konsistensi kaderisasi yang berjalan secara kontinu di berbagai provinsi, khususnya di Jawa Timur. Menurutnya, ketersediaan atlet lapis kedua adalah kunci utama dalam menjaga mekanisme promosi dan degradasi atlet agar tetap sehat.
4: Saya bangga karena ini menunjukkan ada sebuah konsistensi pembinaan yang berjalan secara kontinu. Artinya bahwa teman-teman ini adalah masih pelajar dengan jumlah kepesertaan yang sementara menurut saya sudah cukup banyak. Artinya bahwa di masing-masing provinsi, khususnya Jawa Timur, ada konsistensi pembinaan, ada konsistensi kader di lapis kedua yang selalu siap menggantikan ketika ada perubahan atlet-atlet atau promosi dan degradasi atlet.
1: Sementara itu, Ketua Harian Kodrat Jawa Timur Erwin H. Pujono menjelaskan bahwa kejurnas pelajar ini juga sekaligus menjadi ajang pemanasan serta tryout strategis dalam menyambut Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun depan. Lebih lanjut, Erwin mengatakan ajang ini diproyeksikan sebagai strategi jangka panjang menjelang integrasi seleksi Prapon hingga PON 2028 mendatang.
23: Ini kejuaraan memang kita adakan untuk 2 tahun ke depan. Setelah ini ada kejurnas senior bulan Desember. Dari sini tadi disampaikan mungkin ada seni gerak yang bisa turun. Tahun depan ada Prapon. Prapon pasti ada anak-anak ini yang ikut jadi pelapis. Itu kemudian 2028 ikut PON. Itu alasan kenapa yang awalnya ini kejurnas senior dirubah menjadi kejurnas pelajar.
1: Dengan adanya kejuaraan ini, diharapkan seluruh kabupaten kota di Jawa Timur dapat semakin terpacu untuk membina atlet-atlet muda terbaiknya guna mendaur ulang prestasi olahraga Jawa Timur di kancah nasional. Faris Yarbo melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Proklamasi.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Javamen.

0: Jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan walaupun sedikit tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sida parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dalam acara Simfoni Kenangan dengan lagu-lagu nostalgia tentunya, dan kebersamaan kita sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Mitra Buana, kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Bunda Natali, tentunya dengan lagu seperti namanya Natalia. Kali ini dari Obi Misak ya, tentunya untuk Bunda Natali. Halo Bunda, masih tetap stay tune kah bersama Irfan atau mungkin sedang ada acara ini? Dan di belakangnya kali ini ada Bunda Ismi menyapa Irfan. Assalamualaikum Nak Irfan. Waalaikumsalam Bunda. Nah Irfan kok tumben pikat minggu siang? Iya, jadwalnya. Sampai pukul berapa nanti? Sampai pukul 5 sore saja. Nah Irfan, Bunda mau request lagu Rindu dari Frida di play ya. Terima kasih, selamat bertugas saja yuk Greng. Baik, terima kasih untuk Bunda Ismi, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga, dan lagunya nanti boleh dinantikan, Rindu dari Frida tentunya. Terima kasih, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga. Amin, ya Rabbal Alamin. Di belakangnya ada Mas Ferry dan Mbak Reni di Toyogo menyapa Irfan. Assalamualaikum Mas Irfan Permadi. Waalaikumsalam, The Land of Java Man. Iya. Mas Irfan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Ferry bagaimana kabarnya ini? Mas Irfan, aku habis ketempatan arisan keluarga ini. Ini habis bersih-bersih, layah-layah sambil mendengarkan Radio Buana Asri. Cuapeknya pol. Aku dihadirkan Cinta Kita dari Inka Kristi featuring Ami Shabdi ya Mas ya. Terima kasih Mas Irfan. Sehat selalu untuk Mas Irfan dan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Mas Ferry ya. Sehat selalu juga untuk Mas Ferry dan keluarga. Salam untuk Mbak Reni. Sehat selalu pokoknya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini Irfan Permadi masih menemani Mitra Buana. Dan nanti tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, keruan Anda kami sampaikan Power Tos Boso Jawi, produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen. Tapi sebelumnya, Irfan Permadi akan berjumpa dengan Bunda Natali dengan sebuah lagu Natalia. Selamat mendengarkan.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget nuk baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem.
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Nuwun para miyarsa, pepanggihan malih kalian Jaga Susanta. Lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen. Badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Bakti Budaya Jarum Foundation gelar pagelaran wayang wong lan wayang kulit ing Kabupaten Sragen. Apsai Kabupaten Sragen gelar rapat koordinasi kagem perlindungan anak. Polres Sragen nyaluraken bantuan toyo resik kagem warga ing gangsal kecamatan ing wewengkon Kabupaten Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Desdikbud Kabupaten Sragen sesarengan kalian Bakti Budaya Jarum Foundation ngawontenaken pagelaran wayang wong kalian wayang kulit manggen wonten ing lapangan Kelurahan Plumbungan Kecamatan Karangmalang. Kegiatan menika minangka perangan saking ngupaya nglestantunaken kabudayan saha wujud bekti budaya dumateng pamarentah Kabupaten Sragen lan warga masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawi Tengah, Anas Sahirul Alim.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrikbud Kabupaten Sragen sesarengan kalian Bakti Budaya Jarum Foundation ngawontenaken pagelaran wayang wong kalian wayang kulit manggen wonten ing lapangan Kelurahan Plumbungan Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen ing dinten Setu dalu kalih likur Agustus 2016. Kegiatan punika minangka pirangan saking upaya nglestantunaken kebudayaan saha wujud bekti budaya dumateng pemerintah Kabupaten Sragen lan masyarakat. Pagelaran budaya punika dipunrawi dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Asisten 1 saha Asisten 3 Sekda Kabupaten Sragen, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan utawi Forko Pimcam Karangmalang saha Lurah Plumbungan sesarengan jajaranipun. Sekretaris Disdikbud Kabupaten Sragen Sukisno SPD MSG wonten ing sambutanipun ngendhikaken pagelaran wayang wong lan wayang kulit munika dipun adani minangka wujud memeriahkan HUT Kaping 81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2016. Kegiatan punika mboten namung dados sarana hiburan nanging ugi minangka tontonan saha sarana pendidikan tumrap generasi penerus saha minangka sarana apresiasi masyarakat dumateng seni tradisional. Pagelaran wayang kulit wekdal punika nampilaken dalang Ki Tomo Rianto sarjana seni saking Kecamatan Sambirejo Sragen kanthi ngangkat lakon Satrio Pinilih. Dene pagelaran wayang wong kolaborasi kalian Sanggar Budaya Titah Nareswari saking Triagan Mojolaban Sukoharjo kanthi nampilaken lakon Ungguling Kautaman lakuning Sang Bimo Sina. Salajengipun dipun aturaken pagelaran wekdal punika dipun kemas kanthi cara ingkang benten amargi dipun adani wonten ing papan kabuka utawi open space. Konsep punika ugi dados perangan saking edukasi babakan tata panggung pagelaran budaya kanthi pendekatan artistik organik. Taun kepengker kegiatan punika dipun adani wonten ing Kecamatan Gondang. Dini taun menika dipusataken wonten ing Kecamatan Karangmalang. Sukisno SPD MSI ugi ngaturaken apresiasi saha matur nuwun dumateng Jarum Foundation saha sedaya pihak ingkang sampun paring panyengkuyung tumrap kalampahipun kegiatan punika.
0: Asosiasi Perusahaan Sahabat Tanah Indonesia APSAI Kabupaten Sragen ngawontenaken rapat koordinasi ing aula Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen. Kegiatan menika dados momentum kagem kepengurusan enggal APSAI Kabupaten Sragen kangge nggiyataken komunikasi, mbangun sinergi saha nyusun langkah strategis organisasi sak lajengipun. jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadi Warni.
2: Asosiasi Perusahaan Sahabat Tanah Indonesia APSE Kabupaten Sragen ngawontenaken rapat koordinasi ing Aula Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen dinten Kamis 27 Agustus 2016. Kegiatan menika dados momentum kagem kepengurusan ninggal APSE Kabupaten Sragen kangge nyataken komunikasi, bangun sinergi saha nyusun langkah strategis organisasi sak lajengipun. Kepala Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Y. Agus Sudarmanto MKes ngendikaaken, rapat koordinasi menika mboten namung dados sarana konsolidasi pengurus enggal, ananging ugi mbikak ruang kolaborasi kalian maneka warni perusahaan saha para pemangku kepentingan ing Kabupaten Sragen. Miturut panjenenganipun, keterlibatan dunia usaha saged dipun betahaken kangge nyengkuyung maneka program APSE mliginipun kangge mesthekaken kepenuhan hak saha pengayoman tumrap anak ing Kabupaten Sragen. Sawetawis menika Ketua APSE Kabupaten Sragen, Dr. Imam Fadli, SPB nelakaken APSE dados wadah tumrap dunia usaha supados saged nderek nyengkuyung dumateng rekodaya pengayoman saha kepenuhan hak anak kados ingkang dados amanat Undang-Undang Nomor 3 Gangsal Tahun 2012 Babakan Perlindungan Anak. Dipun tambahaken wonten sawetawis indikator ingkang saged dados acuan tumrap perusahaan supados saged dipun sebat sampun maringi kontribusi tumrap kesejahteraan saha pengayoman anak. Salah setunggalipun inggih menika wontenipun komitmen saking manajemen perusahaan ingkang dipun wujudaken lumantar kewicaksanaan kanthi tinulis babagan pengayoman hak anak. Sanesipun menika perusahaan ugi dipun ajab mesthekaken boten wonten pekerja anak saha nyawisaken pakaryan ingkang layak tumrap para pekerjanipun. Ketua APSE Kabupaten Sragen ngraosaken sinergi antawisipun pemerintah lan sektor swasta dados perkawis ingkang wigatos kangge nyepetaken upaya pengayoman anak. Lumantar APSE, perusahaan dipun ajab mboten namung nglampahi aktivitas bisnis nanging ugi saged dados mitra pemerintah ingkang nyengkuyung kepenuhan hak-hak anak saha nyiptakaken lingkungan ingkang aman lan ramah tumrap anak ing Kabupaten Sragen.
0: Kesiapan sarana lan prasarana kangge ngadepi bencana kabasmen utawi kobongan wonten ing Kabupaten Sragen tansah dipun giyataken lumantar kolaborasi kalian stakeholder ingkang gegayutan wonten ing wilayah Sragen kanthi wontenaken panyengkuyung saking maneka instansi. Kesiapan sarana lan prasarana kangge ngadepi potensi bencana kobongan utawi kabasmen ing Sragen tansaya langkung nyekapi. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Kesiapan sarana lan prasarana kangge ngadepi bencana kabasmen wonten Kabupaten Sragen tansah dipun kiyataken lumantar kolaborasi kalih stakeholder ingkang gegayutan wonten ing wilayah Kabupaten Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Ndiasari SKMSI nerangaken kanthi wontenipun panjengkuyung saking maneka instansi kesiapan sarana lan prasarana kangge ngadepi potensi bencana kabasmen ing Sragen tansaya langkung nyekapi. Saking sisi internal Polres Sragen, sarana lan prasarana kangge nanggulangi bencana kabasmen tasih kawates. Ananging kawontenan punika saged dipun antisipasi kanthi wontenipun panjengkuyung saking maneka stakeholder ingkang gegayutan. Panyengkuyung utami asalipun saking unit pemadam kebakaran utawi damkar ingkang gadah unit khusus kangge nanggulangi kedadosan kabasmen. Saklajengipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawi BPBD Sragen ugi paring panyengkuyung lumantar kendaraan tangki toyo ingkang gadah maneka fungsi. Saking unsur TNI Batalion Infanteri Yonif 408 Subrata Sragen gadah 3 unit mobil damkar. Dene saking Kodim 0725 Sragen ugi wonten setunggal unit mobil damkar. Kolaborasi lintas sektor punika dados perangan ingkang wigati kangge nyataken tangkap darurat kanthi cepet tumrap kedadosan kabasmen utawi bencana sanesipun. Kanthi makaten masyarakat dipun ajab saged pikantuk penanganan kanthi enggal lan optimal.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Kapolres Sragen AKBP Deviana Samsu Indiasari SIK MSI kanthi langsung meluncuraken penyaluran bantuan 3 dasa tangki air bersih. Bantuan menika dipun bidalaken saking Mapolres Sragen kangge warga ingkang ketaman kesatan toya ing gangsal kecamatan. Cacahipun 12 tangki kanthi kapasitas ingkang maneka warni dipun distribusikaken dhateng 12 kecamatan. Inggih menika Kecamatan Mondokan, Kecamatan Jenar, Kecamatan Tangen, lan Kecamatan Gesi. Jangkeping papartos badhe kaosaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Kapolres Sragen AKBP Deviana Samsu Indiasari SIK MSI kanthi langsung bidalaken bantuan 3 dasa tangki air bersih. Bantuan menika dipun bidalaken saking Mapolres Sragen kangge warga ingkang ketaman kasatan ing gangsal kecamatan. Kapolres Sragen nelaken penyaluran bantuan dipun tindakan kanthi bertahap kanthi nimbang tingkat kebetahan masyarakat ing saben wewengkon. Sasaran distribusi bantuan dipun tetepaken adhedhasar hasil koordinasi kalian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen. Sawetawis wewengkon dados prioritas amargi dipun anggep gadhahi kebetahan air bersih ingkang langkung tinimbang wewengkon sanesipun. Tahap kapisan Kemis 27 Agustus 2016 cacahipun 12 tangki kanthi kapasitas ingkang maneka warni. Dipun distribusiaken dhateng 12 kecamatan, inggih menika Kecamatan Mondokan, Jenar, Tangen lan Gesi. Kagem Kecamatan Tangen dipun distribusiaken 2 tangki air bersih dhateng Desa Galeh. Kecamatan Gesi pikantuk 12 tangki air bersih kanthi saben 2 tangki kangge Desa Srawung lan Desa Poleng. Ing Kecamatan Jenar pikantuk 7 tangki air bersih kangge Desa Banyurip ingkang nyakup Dukuh Betek, Losombolan Sempu. Sarto Kecamatan Mondokan pikantuk 1 tangki air bersih. Sawetawis menika 16 tangki sanesipun badhe dipun distribusiaken ing tahap salajengipun dhateng wewengkon Kecamatan Miri sarto kecamatan sanesipun ingkang betahaken bantuan. Kagem masyarakat ingkang betahaken bantuan air bersih saged sinambungan kalian Polres Sragen lumantar nomor 1100.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen ngajak sedaya pegawai supados langkung ningkataken kawigatosan dhateng masyarakat ingkang kapapak bencana saha ing wekdal ingkang sami nggiyataken kesiapsiagaan anggenipun njagi keamanan data pemerintahan. Wonten maneka warni bencana ingkang kedadosan wonten ing pinten-pinten daerah. Dados pangeling-eling wigatosipun solidaritas saha kawigatosan sesarengan. Jangkeping papartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen ngajak sedaya pegawai supados langkung ningkataken kawigatosan dhateng masyarakat ingkang kapapak bencana. Saha ing wekdal ingkang sami ngiyataken kesiapsiagaan anggenipun jagi keamanan data pemerintahan. Pangantikan punika dipunaturaken dening pelaksana tugas utawi PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen Duyanto SSTP MSI nalika apel rutin pegawai Pemkab Sragen manggen ing plataran kantor terpadu pemerintah daerah Kabupaten Sragen. Dipun kendhikaken wonten maneka warni bencana ingkang kedadosan wonten ing pinten-pinten daerah dados pangeling wigatosipun solidaritas saha kawigatosan sesarengan. Miturut piyambakipun kawontenan punika kedah dipun tanggapi kanthi paring pitulungan dhateng masyarakat ingkang saweg kadhepi dampak saking bencana. Pemkab Sragen ugi sampun mbikak donasi kangge masyarakat ingkang kapapak bencana, kalah berdonasi kangge warga ing Nusa Tenggara Timur. Para pegawai ugi dipun ajak nyisihaken saperangan saking rejekinipun kangge mbiyantu nyudara susah ingkang dipun rasaken para korban bencana. Wonten ing sisi sanesipun maneka warna kedadosan bencana punika ugi dados piulang wigatos tumrap penyelenggaraan pemerintahan mliginipun ing tengah saya majengipun penerapan pemerintahan berbasis digital. Pemerintah daerah kedah gadah sistem pengamanan so penyimpanan cadangan data ingkang nyekapi. Pangreksan data punika mboten namung nyekap data elektronik ingkang kesimpen wonten ing server nanging uga dokumen so arsip pemerintahan ingkang awujud fisik. Pramila keamanan data kedah dados kawigatosan tumrap sedaya perangkat pemerintahan. Pengamanan mboten cekap namung dipunlampahi tumrap piranti server, nanging ugi kedah mesthekaken bilih saben dokumen saha arsip gadah salinan saha kasimpen wonten ing sistem penyimpanan ingkang aman. Langkah punika dipunanggep wigati kangge njagi kesenambungan pelayanan pemerintahan. So mesthekaken data lan arsip tetep saged dipunakses nalika kadadosan kawontenan darurat utawi bencana.
0: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sukawati Tangen, Kabupaten Sragen terus njurung dumateng masyarakat ing wewengkon sak indengipun supados saged migunakaken maneka warni layanan kesehatan ingkang sampun kasadia. Rumah Sakit Umum Daerah Sukawati Tangen dipun ajep saged dados tujuan kapisan tumrap masyarakat. Mliginipun kangge nangani kasus-kasus kesehatan ingkang dereng saged dipun tangani ing tingkat puskesmas. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
4: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sukawati Tangen Kabupaten Sragen terus jurung dumateng masyarakat ing wewengkon sak idengipun supados saged migunakaken maneka warni layanan kesehatan ingkang sampun kasedia. RSUD Sukawati Tangen dipun ajab saged dados tujuan kapisan tumrap masyarakat mliginipun kangge nangani kasus-kasus kesehatan ingkang dereng saged dipun tangani ing tingkat puskesmas. Mekaten ingkang dipun ngendikaaken Direktur RSUD Sukawati Tangen Dr. Wisnu Retnaningsih MH nalika dipun hubungi reporter Radio Buana Asri Sragen sawetawis wekdal kepengker. Dipun aturaken kawontenanipun rumah sakit daerah menika dipun ajab saged dados perangan saking sistem rujukan kanthi bertahap saderengipun pasien pikantuk rujukan dateng rumah sakit kanthi tingkat pelayanan ingkang langkung inggil. Kanthi mekaten masyarakat saged pikantuk penanganan saklajengipun wonten RSUD Sukawati Tangen menawi kasus kesehatan ingkang dipun alami dereng saged dipun tangani ing puskesmas. Sanesipun nyedhakaken akses pelayanan kesehatan, RSUD Sukawati Tangen ugi tansah ngupadi kangge ningkataken kapitadosan masyarakat. Bab menika mliginipun dipun tujuaken kangge masyarakat ing wewengkon Singen Sumunar inggih menika Gesi, Tangen, Sukodono, Mondokan lan Jenar supados mboten mangu migunakaken fasilitas saha layanan kesehatan ingkang kasedia ing RSUD Sukawati Tangen. Optimalisasi layanan menika dipun ajab saged mbiyantu masyarakat pikantuk pelayanan kesehatan ingkang langkung celak saingga kangge kasus-kasus tartamtu ingkang taksih saged dipun tangani ing RSUD Sukawati Tangen, masyarakat mboten kedah tebih dhateng wewengkon Sragen menapa dene Solo. Kanthi saya dipun mangertosi lan dipun manfaataken layanan RSUD Sukawati Tangen, dipun ajab masyarakat saged pikantuk pelayanan kesehatan kanthi langkung gampil, nyaman, saha optimal.

Makaten, pawartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Peter Buwana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buwana tentunya dalam acara Simfoni Kenangan edisi siar siang hari ini. Baik, Mitra Buwana serta saudara pendengar, Irfan Permadi menginformasikan nanti pukul 14 lewat 59 menit Radio Buwana Sri FM akan

mungkin yang berbau dengan es teh. Es teh dan teman-temannya. Es buah, jus buah, ataupun yang lainnya pasti enak ya. Dan tentunya mungkin ditemani dengan selat segar. Waduh, selat galantin segar juga enak ini. Pokoknya yang berbau-bau kesegaran itu pasti enak. Apalagi mengkonsumsi buah-buah segar seperti semangka, melon, nanas tentunya sangat cocok ya, apalagi di cuaca yang panas seperti ini. Apalagi kalau kita beli lotis atau beli rujak buah, waduh pastinya segar karena itu perpaduan manis, asam dan pedas tentunya. Wah pasti segar ya. Dan tentunya di siang hari ini biasanya itu kalau tidur siang juga tidak bisa nyenyak karena panas. Kalaupun dipaksakan tidur siang pakai kipas angin juga malah tambah panas lah. Daripada tidur siang lebih baik mendengarkan Irfan nih. Mendengarkan Irfan di frekuensi 94.7 MHz maupun di live streaming kami di www.lppl.buanasriseragen.com. Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya kali ini sudah ada Mama Fajar menyapa Irfan, minta lagu dari Tommy J. Pisa, Pais aja boleh. Siap. Terima kasih untuk Mama Fajar. Nanti lagunya di sini di batas kota ini ya, dari Tommy J. Pisa khusus untuk Mama Fajar. Di belakangnya ada mamanya Aswa. Selamat siang Mas Irfan. Selamat siang juga ini. Mas Irfan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini di rumah Mas sedang istirahat siang. Iya betul, panas sekali Mas cuacanya. Aku dihadirkan dirimu ya dari Gang Pegangsaan dihadirkan spesial untuk semuanya saja. Dan untuk Mas Irfan, jaga kesehatan, pokoknya sukses terus. Terima kasih lagunya aku tunggu yuk greng. Baik, terima kasih untuk mamanya Aswa. Sehat selalu untuk mamanya Aswa dan keluarga ya. Amin ya

Di belakangnya kali ini ada WhatsApp masuk dari 3512. Ada Mama Niken di Lereng Merbabu menyapa Irfan. Assalamualaikum, Lereng Merbabu hadir, absen saja. Dipelekan untuk Mas Penyiar, pencari alasan dari Eksis, spesial untuk semuanya dan salam kenal aja. Tak lupa untuk saudara yang ada di jauh-jauh sana, untuk pendengar dimanapun berada juga. Selamat kenal, selamat siang dan yuk greng. Baik, terima kasih untuk mamanya Niken nih di Lereng Merbabu sudah menyapa Irfan dengan mencari alasan dari Eksis ini spesial untuk semuanya saja katanya. Oke. Terima kasih untuk mamanya Niken ya, sehat selalu pokoknya untuk mamanya Niken dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, mungkin ini dari Mitra Buana ada yang sedang menikmati weekendnya. Weekend bersama keluarga, bersama orang terkasih, bersama teman, atau mungkin weekendnya kerja ini seperti Irfan di hari ini ya. Mungkin ini ada yang weekendnya kerja dan sebentar lagi pulang juga ada. Ada yang mungkin baru memulai pekerjaannya juga ada. Atau mungkin ada yang baru bersiap-siap untuk berangkat kerja juga ada. Pokoknya semangat terus, semoga lelahnya menjadi lilah, membawa keberkahan, membawa kebaikan untuk semuanya ya. Dan pokoknya yang sedang sakit, segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan dan kesehatan lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan di siang hari ini mungkin ada yang di perjalanan nih, mungkin perjalanan ke tempat wisata, perjalanan ke daerah mana lah. Hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Kalau istirahat, kalau capek dimohon istirahat, jangan dipaksakan karena masih ada orang terkasih yang menantikan kita di rumah ya. Jadi kalau capek istirahat jangan dipaksakan. Masih ada orang tersayang yang menantikan kita di rumah. Masih ada orang terkasih yang menantikan kedatangan kita, yang mengharapkan kedatangan kita. Jadi hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, mungkin 3 buah lagu langsung sekaligus Irfan Permadi hadirkan ya. Kali ini di batas kota ini dari Tommy Jepisa untuk Mama Fajar. Dilanjutkan dengan Dirimu dari Gang Kebangsaan tentunya untuk mamahnya Aswa. Dan yang ketiga nanti mencari alasan dari Eksis untuk mamanya Niken. Langsung saja, selamat mendengarkan.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki opo?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sudah ada Mbak Nana di Cantel menyapa Irfan. Assalamualaikum Mas Irfan, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik, Mbak Nana bagaimana ini kabarnya? Semoga selalu sehat, semangat, bahagia, amin. Absen siang Mas Cantel hadir. Titip salam buat semua yang lagi mendengarkan Buana Asri FM yang nemenin Mas Irfan. Salam sehat, bahagia buat semuanya. Aku lagunya ngikut Mas Irfan aja, tak temenin Mas sambil motongin. Semangat untuk Mas Irfan, makasih doa dan semangatnya dari aku Mbak Nana. Oh ya, maaf bila ada salah, makasih Mas Irfan. Sama-sama Mbak Nana, terima kasih Mbak Nana sudah menyapa Irfan. Sehat selalu untuk Mbak Nana dan keluarga ya, amin ya rabbal alamin. Dan nanti untuk Mbak Nana lagunya Mungkinkah, tentunya dari Stinky ya. Terima kasih untuk Mbak Nana, sehat selalu untuk Mbak Nana dan keluarga tentunya, amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini tak terasa ya jumpa kita dalam acara Simfoni Kenangan edisi siar hari Minggu 30 Agustus 2026 akan segera usai. Sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kali ini kepada Mitra Buana yang sudah beratensi baik melalui line telepon, SMS ataupun WhatsApp. Dan semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Dan di siang hari ini Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana. Salam sehat dari Irfan untuk kita semuanya dan sukses terus untuk kita semuanya. Dan nanti pukul 15:59 Radio Buana Asri FM akan mengumandangkan adzan asyar untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Irfan Permadi pamit, terima kasih. Selamat siang, selamat berjumpa di lain waktu dan salam. Yo, keren.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.
2: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
3: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
2: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karangmalang.
3: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
2: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
3: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
2: Nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
3: Lah nek durung entuk,
2: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
3: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Metro Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen. Di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM, serta live streaming kami di www.lppl.buanasriseragen.com. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Irfan Permadi menyapa Mitra Buana tentunya di edisi siar hari Minggu 30 Agustus 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa tentunya dalam acara Buana Barindu dengan lagu-lagu Barat Indonesia. Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di edisi siar hari ini ya, hari Minggu, tentunya Irfan Permadi akan menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu pop Barat Indonesia dan kebersamaan kita sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya dalam acara Buana Barindu kali ini sudah Irfan Permadi buka atensinya baik di line telepon di nomor 0271 890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 0821339504. Mitra Buana serta saudara pendengar, di awal jumpa sudah Irfan Permadi hadirkan Ternyata Cinta dari Angie sudah menyapa kita dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar sore hari ini. Untuk Mitra Buana, selamat siang. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di Buana Barindo kali ini Irfan Permadi mengucapkan selamat sore kali ini untuk Bunda Yasman, Bunda Nino, Bunda Ismi, mamahnya Aswa, Mbak Ani Gemboy, Bunda Natali, Bunda Gun, Bunda Kini, Mbak Rosanjarini, Mbak MM, Mbak Martini rasa strawberry, Mbak Lastri, Mamai Cynthia, Mbak Reni dan Mas Ferinya, Pak Totok dan Ibu, Pak Rohman dan Ibu, Bunda Miko, Bunda Sugi, Bunda Ngatmi, Bunda Mamanya Fajar, Mbak Nadia tentunya, Mbak Ani di Mageru, untuk Mama Dina, selamat sore. Tentunya juga kali ini untuk Bunda Gayatri, untuk Bunda Sugi, Bunda Miko, untuk Bunda Lis yang ada di Tangkil, untuk Bunda Lis yang ada di Sragen, tentunya untuk Pak Sarbini, untuk semua pendengar setia dimanapun berada. Dan tak lupa untuk Mbak WR nih yang ada di jauh sana, bagaimana kabarnya Mbak WR? Sudah lama tidak menyapa ini. Semoga sehat selalu ya untuk Mbak WR dan semua keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Dan Mitra Buana, kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari siapakah ini? Kali ini ada Mbak Ani Gemoy ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nih Mbak Ani ya. Selamat sore Buana Barindo, selamat sore juga Mas Irfan. Gemoy hadir nih, absen mau di play Love Like a Dream kesukaanku ya. Siap. Salamnya buat semua yang masih setia di Buana Asri, di antaranya ada Mbak Parwiwi, Mas Doso, Mas Doso Gangsar, Mas Is juga Mbak Yuni, Pak Rohman beserta Ibu Mbah Timbul dengan Mas Andri, Pak D Selamet, Mbak WR, Mbak Martini, Mas Diar, Mas Roni, Mas Brahma, Bunda Lis, Bunda Ismi, Bunda Nino, Bunda Gayatri, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Surati, Mamai Aswa, dan semuanya ya Mas Irwan ya. Selamat sore, selamat berhari Minggu, selamat menikmati lagu-lagu Barindo. Buat Mas Irwan, selamat bertugas, tetap semangat dan tetap sehat. Makasih yuk greng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Andi Gemoy, lagunya Love Like a Dream. Coba Irfan Permadi carikan dulu nih koleksi dari, coba Irfan Permadi carikan dulu ya.

0: Baik, ini terima kasih untuk Mbak Ani Gemo ya. Nanti Love Like a Dream dari Salotun boleh dinantikan ya. Sehat selalu untuk Mbak Ani Gemo dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kelihatannya sudah ada yang jawil-jawil. Ada penelpon masuk 890799, Mas Irwan Permadi, nantikan atensinya. Dengan siapakah di kau? Yang ada di jauh sana maupun yang ada di dekat sini kah? Dan kali ini sambil menantikan atensi penelpon, sudah ada WhatsApp masuk kembali. Kali ini dari mamanya Cynthia di Sragen. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Irfan, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Ini mamanya Cynthia, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Mas Irfan, aku dihadirkan seluruh cinta ya dari Cakrakan dan Siti Nurhalisa. Lagu ini spesial untuk sesuatu orang yang ada di jauh sana yang sedang merantau demi keluarga. Semoga sehat selalu. Dan untuk saudaraku yang ada di perantauan, semoga sehat selalu semuanya. Mas Irfan, nanti kira-kira pukul 4 aku mau lewat studio. Bolehkah aku mampir? Oh, boleh atau enggak nih? Boleh kalau mampir ya. Mas Irwan, lagunya aku tunggu ya. Terima kasih yuk greng. Baik, terima kasih untuk mamanya Cynthia di Sragen sudah menyapa Irfan. Kali ini lagunya Seluruh Cinta dari Cakrakan featuring Siti Nurhalisa. Lagunya boleh dinantikan ya. Sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Dan di belakangnya tadi, oh ya, Irfan Permadi lupa ini mau menyinggol Bunda ini. Bunda Suradi, bagaimana kabarnya Bunda? Wah, ini lupa kesenggol nih. Semoga sehat selalu ya Bunda ya. Dan kira-kira siapakah Diko yang ingin telepon tadi? Mas Irfan Permadi nantikan atensinya ya. Baik, di line telepon di nomor 0271 890799, ataupun di line SMS dan WhatsApp ya di nomor 0821339504747. Baik, penelpon masuk 890799, Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat sore Bu Anabarindo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan saya di sini.
0: Dengan saya di sini. Boleh inisialnya depan dan belakangnya dan tengah-tengahnya?
1: Oke, gimana punya kabar Mas Irfan?
0: Alhamdulillah. Ini jangan-jangan yang ada di Hong Kong nih?
1: Di Sragen.
0: Di Sragen?
1: Iya.
0: Sedang pulang kah?
1: Kan itu, di telinganya Mas Irfan.
0: Selamat sore ini Mbak WR, bagaimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah, saya sehat, semoga Mas Irfan juga sehat.
0: Alhamdulillah, baru tahu ini sudah terbang ke Indonesia.
1: Kalau nggak disenggol nggak masuk loh.
0: Oh gitu, waduh, berarti lain kali nggak tak senggol nak no. Lama loh ini tidak menyapa loh Mbak WR.
1: Apa?
0: Lama tidak menyapa loh ini.
1: Oh iya, kalau sore itu Mas Irfan yang bertugas kan,
0: nggak bisa ya.
1: Iya, gugusnya di rumah.
0: Oh tapi gitu.
1: Sekarang gugus pergi.
0: Oh gitu, ini gitu. Libur berapa hari kah?
1: Nggak libur? Hari ini nggak libur, cuma gugus aja nggak ada.
0: Oh, ini masih di Hong Kong kah?
1: Iya, masih di Hong Kong.
0: Oh, ya. Tak kira sudah di Indonesia ini.
1: Ya, tadi kan cuma bercanda.
0: bercanda.
1: Iya.
0: Ini mau lagu apa ini?
1: Kalau boleh, Rindu Yang Jauh ya, Mas.
0: Rindu yang jauh, waduh, rindu yang dekat ya. Aja nggak kesampaian loh kadang.
1: Iya, itu
0: boleh,
1: makanya rindu yang jauh.
0: Lagunya untuk siapa yang ini?
1: Itu yang sering diputar loh ya. yang itu.
0: Rindu yang jauh ya?
1: Iya.
0: Oke, nanti Mas Irfan Permadi carikan ya.
1: Iya, yang dari Senjaku Nada. Buat siapa ya Mas?
0: Siapa? Semuanya aja ya.
1: Gendul Mas Irfan.
0: Oke. Boleh, mana boleh.
1: Iya, buat Mas Irfan yang ganteng. Selamat bertugas. Tetap semangat. Kesehatan.
0: Amin.
1: Ini gimana suaranya? Enggak jelas kah?
0: Halo?
1: Halo?
0: Halo?
1: Suaranya agak ngendap ya?
0: Iya.
1: Oh ya betul, ini suaranya agak bimbing-bimbing gitu kalau Mas Irfan di sini.
0: Halo-halo Bandung.
1: Halo-halo Hongkong, kemungkinan sinyalnya
0: ini. Iya oh, Mbak WR.
1: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Yuk,
0: keren. Yuk, keren.

Baik, terima kasih untuk Mbak WR ya yang ada di Hong Kong. Kali ini sudah menyapa Irfan dengan nanti lagunya Rindu Yang Jauh ya. Nanti boleh dinantikan, Mas Irfan Barma dicarikan. Sehat selalu kali ini untuk Mbak WR. Dan sukses terus untuk Mbak WR tentunya. Jaga diri baik-baik. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, kita jeda sebentar. Kali ini Love Like a Dream dari Salotun tentunya untuk Mbak Ani Gemoy yang ada

0: Hey kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sebelum Mitwan Permadi berjumpa dengan Mbak WR, Rindu Tapi Jauh dari Andra Respati featuring Eno Viola akan Mitwan Permadi hadirkan. Tapi sebelumnya kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Mas Ferry menyapa Irfan dengan Janji Suci dari Yofi Enono. Terima kasih untuk Mas Ferry, sehat selalu untuk Mas Ferry dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada Mas Rio di Seragen Kota, salam kenal aja. Dihadirkan kehadiranmu ya Mas, terima kasih. Baik, terima kasih kali ini untuk Mas Rio di Seragen Kota, kehadiranmu dari Fakitos akan Irfan Permadi hadirkan, sehat selalu tentunya beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini mungkin dari Mitra Buana ada yang ingin beratensi, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya. Baik di line telepon di nomor 0271-890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 0821-33950947. Dan kali ini Irfan Permadi akan berjumpa terlebih dahulu dengan Mbak WR, Rindu Tapi Jauh dari Andra Respati featuring Eno Viola. Langsung saja, selamat mendengarkan.

warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani mitra Buana tentunya dalam acara Buana Barindo edisi sore hari ini. Baik mitra Buana, kali ini pukul 15:59, Irfan Permadi masih menemani mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu Barat Indonesia edisi sore hari ini. Dan di sore hari ini sudah ada WhatsApp masuk kali ini dari Mas Andri Setiawan. Andri Setiawan Mantingan Ngawi Jawa Timur, Mas Irfan, lagunya Lelaki Buaya Darat. Yang nyanyi Ratu Mas Irfan, salamnya buat semuanya saja tanpa terkecuali. Mas Irfan juga buat Mas Irfan semangat jalan aktivitas. Oh ya, sampai jam 8 enggak mas siarannya. Oh. Insya Allah nanti. Terima kasih untuk Mas Andri ya. Sehat selalu untuk Mas Andri dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mbak WR, Mas Irfan. Lagunya salah, lagunya Rindu Yang Jauh, bukan Rindu Tapi Jauh. Oh ya. Oh ya, nanti kan Irfan Permadi hadirkan ya untuk Mbak WR ya. Mohon maaf nih. Di belakangnya ada Bunda Natali, rela demi kau bahagia di play anak Irfan. Salamnya buat semuanya yang lagi stay, makasih. Terima kasih untuk Bunda Natali ya. Sehat selalu untuk Bunda Natali dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mbak Nana di Candel. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Tetap semangat ya Mas Irfan. Amin. Alhamdulillah. Tak temenin sambil jahit, selesai motongi gas jahit kimas. Mas Irfan, aku pengen lagunya Agnes Sebuah Rasa. Salamku untuk semuanya yang masih menemani Mas Irfan. Dan tentunya yang masih menemani siaran, salam sehat, semangat, bahagia buat semuanya. Makasih ya Mas Irfan untuk doa dan semangatnya. Maaf bila ada salah kata. Semangat Mas Irfan, makasih. Dari yang di Candel, absen hadir sore. Oke. Terima kasih untuk Mbak Nana yang ada di Candel ya, sudah menyapa Irfan. Tentunya nanti lagunya Sebuah Rasa akan Irfan Permadi hadirkan tentunya untuk Mbak Nana nih, koleksi dari Agnesmo. Terima kasih untuk Mbak Nana, sehat selalu untuk Mbak Nana dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bunda Ngatmi. Selamat sore Mas Irfan, kok masih siaran apa enggak capek ini? Waduh, ini sedikit capeknya. Selamat sore Mas Irwan, kok masih siaran apa gak capek ini Bunda Ngatmi? Mas, nanti lagunya Haruskah Aku Mati? Waduh, jangan dulu dong. Jangan dulu Bunda. Waduh, hanya lagu Mas Irwan. Oke. Dari Arif ya, terima kasih Mas Irwan. Terima kasih juga nih untuk Bunda Ngatmi ya, Haruskah Aku Mati? Dari Arif nih. Boleh dinantikan nih. Sehat selalu untuk Bunda Ngatmi dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada WhatsApp masuk nih dari siapa ini? Selamat sore Mas penyiar. Selamat sore juga ini. Request lagu Sud Nona Mator Thank You. Iya, oh dengan siapakah Diko? Dengan Harry kah ini? Wah, selamat bergabung untuk Harry nih. Salam sehat dari Irfan untuk Harry dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, Irfan Permadi akan berjumpa dengan Mas Andri terlebih dahulu, Lelaki Buaya Darat dari Ratu, dan nanti dilanjutkan dengan Bunda Natali, Rela Demi Kau Bahagia. Tentunya akan Irfan Permadi hadirkan langsung saja. Selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini pukul 16.20 menit, Irfan Permadi masih menemani tentunya dalam acara Buana Barindo dengan lagu-lagu Barat Indonesia. Dan dia di CCR sore hari ini, sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Mbak Nana di Cantel, sebuah rasa dari Agnes Mo, dilanjutkan Haruskah Aku Mati dari Arif, dan yang ketiga nanti ada Nona dari Sud tentunya untuk Mas Heri ini. Dan sebelum Irfan Permadi dihadirkan, mungkin dari Mitra Buana ada yang ingin beratensi ya dalam acara Buana Barindo edisi sore hari ini. Mas Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 0821339504747. Mitra Buana, kali ini sudah ada mamanya Fajar di mana ini ya? Cassandra cinta terbaik kalau waktu cukup. Oke, insya Allah waktunya cukup ya. Terima kasih lu mamanya Fajar. Kali ini lagunya Cassandra ya, cinta terbaik akan Irfan Permadi hadirkan tentunya. Terima kasih untuk Mama Fajar sudah menemani Irfan, sehat selalu tentunya beserta keluarga tercinta, amin ya rabbal alamin. Dan di berikutnya ada Mbak WR lagi nih. Terima kasih Mas, lagu favoritku sudah diputarkan, tetap semangat ya Mas. Sama-sama, terima kasih untuk Mbak WR juga ya. Untuk Mitra Buana kita jeda sebentar. Kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan Mbak Nana di Candel, sebuah rasa dari Agnes Mo. Selamat mendengarkan.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Kali ini Irfan Permadi akan berjumpa terlebih dahulu dengan Nona. Kali ini dengan Sut ya, kali ini tadi di request sama Mas Heri. Dilanjutkan dengan cinta terbaik dari Cassandra tentunya untuk mamanya Fajar. Dan mungkin dari Mitra Buana ada yang ingin beratensi, masih Irfan Permadi, nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp ya di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana, kali ini kita jeda sebentar. Irfan Permadi akan berjumpa dengan Mas Heri Sud dari Nona. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki gawean seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana ya, tentunya dalam acara Buana Barindo edisi sore hari ini. Baik Mitra Buana, kali ini tak terasa ya jumpa kita dalam acara Buana Barindo dengan lagu-lagu Barat Indonesia edisi siar hari Minggu 30 Agustus 2026 akan segera usai. Dan sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang kali ini sudah beratensi baik melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan di hari ini bisa menghibur kita semuanya. Dan Irfan Permadi pamit, terima kasih, selamat sore, selamat berjumpa lain waktu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Nuwun para miyarsa, pepanggihan malih kalian Jaga Susanta. Lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen. Badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Bakti Budaya Jarum Foundation gelar pagelaran wayang wong lan wayang kulit ing Kabupaten Sragen. Apsai Kabupaten Sragen gelar rapat koordinasi kagem perlindungan anak. Polres Sragen nyaluraken bantuan toyo resik kagem warga ing gangsal kecamatan ing wewengkon Kabupaten Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Desdikbud Kabupaten Sragen sesarengan kalian Bakti Budaya Jarum Foundation ngawontenaken pagelaran wayang wong kalian wayang kulit manggen wonten ing lapangan Kelurahan Plumbungan Kecamatan Karangmalang. Kegiatan menika minangka perangan saking ngupaya nglestantunaken kabudayan saha wujud bekti budaya dumateng pamarentah Kabupaten Sragen lan warga masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawi Tengah, Anas Sahirul Alim.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrikbud Kabupaten Sragen sesarengan kalian Bakti Budaya Jarum Foundation ngawontenaken pagelaran wayang wong kalian wayang kulit manggen wonten ing lapangan Kelurahan Plumbungan Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen ing dinten Setu dalu kalih likur Agustus 2016. Kegiatan punika minangka pirangan saking upaya nglestantunaken kebudayaan saha wujud bekti budaya dumateng pemerintah Kabupaten Sragen lan masyarakat. Pagelaran budaya punika dipunrawi dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Asisten 1 saha Asisten 3 Sekda Kabupaten Sragen, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan utawi Forkopimcam Karangmalang saha Lurah Plumbungan sesarengan jajaranipun. Sekretaris Disdikbud Kabupaten Sragen Sukisno SPD MSG wonten ing sambutanipun ngendhikaken pagelaran wayang wong lan wayang kulit munika dipun adani minangka wujud memeriahkan HUT kaping 81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2016. Kegiatan punika mboten namung dados sarana hiburan nanging ugi minangka tontonan saha sarana pendidikan tumrap generasi penerus saha minangka sarana apresiasi masyarakat dumateng seni tradisional. Pagelaran wayang kulit wekdal punika nampilaken dalang Ki Tomo Rianto sarjana seni saking Kecamatan Sambirejo Sragen kanthi ngangkat lakon Satrio Pinilih. Dene pagelaran wayang wong kolaborasi kalian Sanggar Budaya Titah Nareswari saking Triagan Mojolaban Sukoharjo kanthi nampilaken lakon Ungguling Kautaman lakuning Sang Bimo Sina. Salajengipun dipun aturaken pagelaran wekdal punika dipun kemas kanthi cara ingkang benten amargi dipun adani wonten ing papan kabuka utawi open space. Konsep punika ugi dados perangan saking edukasi babagan tata panggung pagelaran budaya kanthi pendekatan artistik organik. Taun kepengker kegiatan punika dipun adani wonten ing Kecamatan Gondang, dene taun menika dipusataken wonten ing Kecamatan Karangmalang. Sukisno SPD MSI ugi ngaturaken apresiasi saha matur nuwun dumateng Jarum Foundation saha sedaya pihak ingkang sampun paring panyengkuyung tumrap kalampahipun kegiatan punika.
0: Asosiasi Perusahaan Sahabat Tanah Indonesia APSAI Kabupaten Sragen ngawontenaken rapat koordinasi ing Aula Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen. Kegiatan menika dados momentum kagem kepengurusan enggal APSAI Kabupaten Sragen kangge nggiyataken komunikasi, mbangun sinergi saha nyusun langkah strategis organisasi sak lajengipun. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadi Warni.
2: Asosiasi Perusahaan Sahabat Tanah Indonesia APSE Kabupaten Sragen ngawontenaken rapat koordinasi ing Aula Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen dinten Kamis 27 Agustus 2016. Kegiatan menika dados momentum kagem kepengurusan ninggal APSE Kabupaten Sragen kangge nyatakaken komunikasi, bangun sinergi saha nyusun langkah strategis organisasi sak lajengipun. Kepala Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Y. Agus Sudarmanto MKes ngendikaaken, rapat koordinasi menika mboten namung dados sarana konsolidasi pengurus enggal, ananging ugi mbikak ruang kolaborasi kalian maneka warni perusahaan saha para pemangku kepentingan ing Kabupaten Sragen. Miturut panjenenganipun, keterlibatan dunia usaha saged dipun betahaken kangge nyengkuyung maneka program APSE mliginipun kangge mestiaken kepenuhan hak saha pengayoman tumrap anak ing Kabupaten Sragen. Sawetawis menika Ketua APSE Kabupaten Sragen, Dr. Imam Fadli, SPB nelakaken APSE dados wadah tumrap dunia usaha supados saged nderek nyengkuyung dumateng rekodaya pengayoman saha kepenuhan hak anak kados ingkang dados amanat Undang-Undang Nomor 3 Gangsal Tahun 2012 Babakan Perlindungan Anak. Dipun tambahaken wonten sawetawis indikator ingkang saged dados acuan tumrap perusahaan supados saged dipun sebat sampun maringi kontribusi tumrap kesejahteraan saha pengayoman anak. Salah setunggalipun inggih menika wontenipun komitmen saking manajemen perusahaan ingkang dipun wujudaken lumantar kewicaksanaan kanthi tinulis babagan pengayoman hak anak. Sanesipun menika perusahaan ugi dipun ajab mesthekaken boten wonten pekerja anak saha nyawisaken pakaryan ingkang layak tumrap para pekerjanipun. Ketua APSE Kabupaten Sragen ngraosaken sinergi antawisipun pemerintah lan sektor swasta dados perkawis ingkang wigatos kangge nyepetaken upaya pengayoman anak. Lumantar APSE, perusahaan dipun ajab boten namung nglampahi aktivitas bisnis nanging ugi saged dados mitra pemerintah ingkang nyengkuyung kepenuhan hak-hak anak saha nyiptakaken lingkungan ingkang aman lan ramah tumrap anak ing Kabupaten Sragen.
0: Kesiapan sarana lan prasarana kangge ngadepi bencana kabasmen utawi kobongan wonten ing Kabupaten Sragen tansah dipun giyataken lumantar kolaborasi kalian stakeholder ingkang gegayutan wonten ing wilayah Sragen kanthi wontenaken panyengkuyung saking maneka instansi. Kesiapan sarana lan prasarana kangge ngadepi potensi bencana kobongan utawi kabasmen ing Sragen tansaya langkung nyekapi. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Kesiapan sarana lan prasarana kangge ngadepi bencana kabasmen wonten Kabupaten Sragen tansah dipun kiyataken lumantar kolaborasi kalih stakeholder ingkang gegayutan wonten ing wilayah Kabupaten Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari SKMSI nerangaken kanthi wontenipun panjengkuyung saking maneka instansi kesiapan sarana lan prasarana kangge ngadepi potensi bencana kabasmen ing Sragen tansaya langkung nyekapi. Saking sisi internal Polres Sragen, sarana lan prasarana kangge nanggulangi bencana kabasmen tasih kawates. Ananging kawontenan punika saged dipun antisipasi kanthi wontenipun panjengkuyung saking maneka stakeholder ingkang gegayutan. Panyengkuyung utami asalipun saking unit pemadam kebakaran utawi damkar ingkang gadah unit khusus kangge nanggulangi kedadosan kabasmen. Saklajengipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawi BPBD Sragen ugi paring panyengkuyung lumantar kendaraan tangki toyo ingkang gadah maneka fungsi. Saking unsur TNI Batalion Infanteri Yonif 408 Subrata Sragen gadah 3 unit mobil damkar. Dene saking Kodim 0725 Sragen ugi wonten setunggal unit mobil damkar. Kolaborasi lintas sektor punika dados perangan ingkang wigati kangge nyatakaken tangkap darurat kanthi cepet tumrap kedadosan kabasmen utawi bencana sanesipun. Kanthi mangkaten masyarakat dipun ajab saged pikantuk penanganan kanthi enggal lan optimal.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Kapolres Sragen AKBP Deviana Samsu Indiasari SIK MSI kanthi langsung meluncuraken penyaluran bantuan tigang dosa tangki air bersih. Bantuan menika dipun bidalaken saking Mapolres Sragen kangge warga ingkang ketaman kesatan toyo ing gangsal kecamatan. Cacahipun 12 tangki kanthi kapasitas ingkang maneka warni dipun distribusikaken dhateng 12 kecamatan. Inggih menika Kecamatan Mondokan, Kecamatan Jenar, Kecamatan Tangen, lan Kecamatan Gesi. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
2: Kapolres Sragen AKBP Deviana Samsu Indiasari SIK MSI kanthi langsung bidalaken bantuan tigang dosa tangki air bersih. Bantuan menika dipun bidalaken saking Mapolres Sragen kangge warga ingkang ketaman kasatan ing gangsal kecamatan. Kapolres Sragen nelaken penyaluran bantuan dipun tindakan kanthi bertahap kanthi nimbang tingkat kebetahan masyarakat ing saben wewengkon. Sasaran distribusi bantuan dipun tetepaken adhedhasar hasil koordinasi kalian Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen. Sawetawis wewengkon dados prioritas amargi dipun anggep gadhahi kebetahan air bersih ingkang langkung tinimbang wewengkon sanesipun. Tahap kapisan Kamis 27 Agustus 2016 cacahipun 12 tangki kanthi kapasitas ingkang maneka warni. Dipun distribusiaken dhateng 12 kecamatan, inggih menika Kecamatan Mondokan, Jenar, Tangen lan Gesi. Kagem Kecamatan Tangen dipun distribusiaken 2 tangki air bersih dhateng Desa Galeh. Kecamatan Gesi pikantuk 12 tangki air bersih kanthi saben 2 tangki kangge Desa Srawung lan Desa Poleng. Ing Kecamatan Jenar pikantuk 7 tangki air bersih kangge Desa Banyurip ingkang nyakup Dukuh Betek, Plosombolan Sempu, sarto Kecamatan Mondokan pikantuk 1 tangki air bersih. Sawetawis menika 16 tangki sanesipun badhe dipun distribusiaken ing tahap salajengipun dhateng wewengkon Kecamatan Miri sarto kecamatan sanesipun ingkang betahaken bantuan. Kagem masyarakat ingkang betahaken bantuan air bersih saged sinambungan kalian Polres Sragen lumantar nomor 1100.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen ngajak sedaya pegawai supados langkung ningkataken kawigatosan dhateng masyarakat ingkang kapapak bencana saha ing wekdal ingkang sami nggiyataken kesiapsiagaan anggenipun njagi keamanan data pemerintahan. Wonten maneka warni bencana ingkang kedadosan wonten ing pinten-pinten daerah dados pangeling-eling wigatosipun solidaritas saha kawigatosan sesarengan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen ngajak sedaya pegawai supados langkung ningkataken kawigatosan dhateng masyarakat ingkang kapapak bencana. Saha ing wekdal ingkang sami ngiyataken kesiapsiagaan anggenipun jagi keamanan data pemerintahan. Pangantikan punika dipunaturaken dening pelaksana tugas utawi PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen Duyanto SSTP MSI nalika apel rutin pegawai Pemkab Sragen manggen ing plataran kantor terpadu pemerintah daerah Kabupaten Sragen. Dipun kendhikaken wonten maneka warni bencana ingkang kedadosan wonten ing pinten-pinten daerah dados pangeling wigatosipun solidaritas saha kawigatosan sesarengan. Miturut piyambakipun kawontenan punika kedah dipun tanggapi kanthi paring pitulungan dhateng masyarakat ingkang saweg ngadepi dampak saking bencana. Pemkab Sragen ugi sampun mbikak donasi kangge masyarakat ingkang kapapak bencana, kalah berdonasi kangge warga ing Nusa Tenggara Timur. Para pegawai ugi dipun ajak nyisihaken saperangan saking rejekinipun kangge mbiyantu nyudara susah ingkang dipun rasaken para korban bencana. Wonten ing sisi sanesipun maneka warna kedadosan bencana punika ugi dados piulang wigatos tumrap penyelenggaraan pemerintahan mliginipun ing tengah saya majengipun penerapan pemerintahan berbasis digital. Pemerintah daerah kedah gadah sistem pengamanan so penyimpanan cadangan data ingkang nyekapi. Pangreksan data punika mboten namung nyekap data elektronik ingkang kesimpen wonten ing server nanging uga dokumen so arsip pemerintahan ingkang awujud fisik. Pramila keamanan data kedah dados kawigatosan tumrap sedaya perangkat pemerintahan. Pengamanan mboten cekap namung dipunlampahi tumrap piranti server, nanging ugi kedah mesthekaken bilih saben dokumen saha arsip gadah salinan saha kasimpen wonten ing sistem penyimpanan ingkang aman. Langkah punika dipunanggep wigati kangge njagi kesenambungan pelayanan pemerintahan. So mesthekaken data lan arsip tetep saged dipun akses nalika kadadosan kawontenan darurat utawi bencana.
0: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sukawati Tangen Kabupaten Sragen terus njurung dumateng masyarakat ing wewengkon sak indengipun supados saged migunakaken maneka warni layanan kesehatan ingkang sampun kasadia. Rumah Sakit Umum Daerah Sukawati Tangen dipun ajep saged dados tujuan kapisan tumrap masyarakat. Mliginipun kangge nangani kasus-kasus kesehatan ingkang dereng saged dipun tangani ing tingkat puskesmas. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
4: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sukawati Tangen Kabupaten Sragen terus jurung dumateng masyarakat ing wewengkon sak idengipun supados saged migunakaken maneka warni layanan kesehatan ingkang sampun kasedia. RSUD Sukawati Tangen dipun ajab saged dados tujuan kapisan tumrap masyarakat mliginipun kangge nangani kasus-kasus kesehatan ingkang dereng saged dipun tangani ing tingkat puskesmas. Mekaten ingkang dipun ngendikaaken Direktur RSUD Sukawati Tangen Dr. Wisnu Retnaningsih MH nalika dipun hubungi reporter Radio Buana Asri Sragen sawetawis wekdal kepengker. Dipun aturaken kawontenanipun rumah sakit daerah menika dipun ajab saged dados perangan saking sistem rujukan kanthi bertahap saderengipun pasien pikantuk rujukan dhateng rumah sakit kanthi tingkat pelayanan ingkang langkung inggil. Kanthi mekaten masyarakat saged pikantuk penanganan saklajengipun wonten RSUD Sukawati Tangen menawi kasus kesehatan ingkang dipun alami dereng saged dipun tangani ing puskesmas. Sanesipun nyedhakaken akses pelayanan kesehatan, RSUD Sukawati Tangen ugi tansah ngupadi kangge ningkataken kapitadosan masyarakat. Bab menika mliginipun dipun tujuaken kangge masyarakat ing wewengkon Singen Sumunar inggih menika Gesi, Tangen, Sukodono, Mondokan lan Jenar supados mboten mangu migunakaken fasilitas saha layanan kesehatan ingkang kasedia ing RSUD Sukawati Tangen. Optimalisasi layanan menika dipun ajab saged mbiyantu masyarakat pikantuk pelayanan kesehatan ingkang langkung celak saingga kangge kasus-kasus tartamtu ingkang taksih saged dipun tangani ing RSUD Sukawati Tangen masyarakat boten kedah tebih dateng wewengkon Sragen menapa dene Solo kanthi saya dipun mangertosi lan dipun manfaataken layanan RSUD Sukawati Tangen dipun ajab masyarakat saged pikantuk pelayanan kesehatan kanthi langkung gampil, nyaman saha optimal.

Makaten, papartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilele of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buanasri FM, serta live streaming kami di www.lppl.buanasriseragen.com. Baik Mitra Buana serta saudara

0: Pendengar, kali ini tentunya Irfan Permadi mengucapkan selamat petang. Bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, dalam acara Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus edisi hari ini ya. Kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Pak Toto di Masaran, menyapa Irfan dengan penyanyi butuh uang. Terima kasih untuk Pak Toto, sehat selalu untuk Pak Toto dan keluarga tentunya. Amin ya Rabbal Alamin. Di belakangnya kali ini ada WhatsApp masuk dari nomor 7541, kali ini dengan Pak Wiono di Sragen. Salam kenal aja, request lagu Bersama Lagi. Terima kasih untuk Pak Wiono, sehat selalu untuk Pak Wiono dan keluarga tentunya. Amin ya Rabbal Alamin. Di belakangnya 890799 Irwan Permadi, terima terlebih dahulu. Halo, selamat petang Kalakus Plus.
1: Halo, selamat petang menjelang malam.
0: Halo, dengan Bunda Suratikah ini? Oke, kok suaranya lemes, apa habis bangun tidur?
1: Habis mandi.
0: Oke, Bunda lagunya apa?
1: Ayah,
0: oke. Lagunya untuk siapa ini?
1: Namanya Pak Masifa. Sore menjelang petang. Buat semua yang sudah mengiringi saya. Di Bandung semua ke situ ya?
0: Tadi ya.
1: WA saya enggak ini paketanku ketoknya habis.
0: Habis. Iya, Bunda.
1: Salamnya buat semuanya. Berapa, Mas?
0: Nanti insya Allah sampai jam 7 aja, Bunda.
1: Jam 7. Malam siapa? Malam.
0: Nanti insya Allah dilanjut dengan Mas Ari.
1: Ya, salamnya buat semuanya saja.
0: Kirimnya
1: saya, terima kasih. Mas Ivan.
0: Iya.
1: Makasih.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yuk, keren. Baik, terima kasih untuk Bunda Surati ya. Sehat selalu untuk Bunda Surati dan keluarga tentunya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, nanti pukul 17.38 Radio Buana Asri FM akan mengumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Dan kali ini Tuan Permadi akan berjumpa terlebih dahulu dengan Pak Toto, penyanyi butuh uang. Selamat mendengarkan.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
3: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
2: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
3: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
2: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
3: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
2: Nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
3: Lah nek durung entuk,
2: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
3: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Halah Yung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek KTP pemilik motor sing lawas.
1: Mas iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilik e.
0: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jare. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
1: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
0: Serius? Terus syaratnya piye?
1: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
0: Wah, saiki sing kudu digoleki mong isine dompet dudu mantan pemilik.
1: Seng tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program gas jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggaan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

0: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih menemani Mitra Buana tentunya dalam acara Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Dan kali ini sudah ada mamanya Putri. Sore Mas Irfan, minta lagu nasib, salamnya untuk Bunda Kini, Om Sigit, Mas Bambang, Adit, Dek Dewi, Wati, dan untuk masnya selamat bertugas, semoga gak lekas capek, dari mamanya Putri di Mojo. Baik, terima kasih untuk mamanya Putri. Sehat selalu untuk mamanya Putri dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya 890799 Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Kalakus Plus.
1: Halo, halo Bandung.
0: Halo, halo Bandung.
1: Selamat malam Irfan Permadi.
0: Selamat malam juga Bunda. Bagaimana kabarnya ini? Oh, arisan keluarga di mana?
1: Itu di Denok Resto itu loh.
0: Oh, iya ya.
1: Heeh.
0: Oh, gitu. Bunda mau lagu apa ini?
1: Lagunya Manis dan Sayang aja, Mas.
0: Manis dan Sayang, coba. Lagunya untuk siapa ini, Bunda?
1: Untuk mamahnya Putri tadi, terima kasih. Terima kasih ya.
0: Boleh. Oke. Boleh. Boleh. Yang di jauh sana ya. Oke. Oke Bunda Gini yang cantik.
1: Semoga lancar dan sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bunda Gini. Yuk greng. Baik, terima kasih untuk Bunda Kini ya. Wah, kali ini beliau ini semangat terus pokoknya. Kalau beliau sudah masuk halo-halo Bandung gitu, berarti beliau sehat ya. Alhamdulillah, beliau ini semangatnya membara terus nih. Alhamdulillah nih, Irfan Permadi dah disapa Bunda Kini ya. Berarti beliau sehat. Semoga sehat selalu ya untuk Bunda Kini dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada, selamat petang Mas Irfan. Aku di belakang Sriwidari Mas, dulu pernah di Jalan Panularan Solo, Pasar Kembang masih. Mas Irwan terima kasih. Oke, terima kasih nih kali ini untuk siapa ini? Oh, Mas Adi nih di belakang Sriwidari. Oke. Oke. Terima kasih untuk Mas Adi ya. Salam kenal aja nih untuk Mas Adi dan keluarga ya. Amin. Sehat selalu pokoknya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya 890799. Waduh, sudah putus di tengah jalan aja nih. Mas Irwan Permadi nantikan atensinya ya, baik di line telepon di nomor 0271890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 0821339507. Baik Mitra Buana, kali ini di belakangnya sudah ada WhatsApp masuk kembali dari Bunda Ismi di Pelem Gadung menyapa Irfan. Assalamualaikum Nak Irfan. Waalaikumsalam. Nak Irfan, bagaimana kabarnya? Masih semangat kah? Alhamdulillah masih Bunda. Nak Irfan, Bunda dihadirkan bagai mimpi ya. Spesial untuk semuanya saja, selamat bertugas, nanti pulangnya hati-hati. Yuk greng. Baik, terima kasih untuk Bunda Ismi di Pelem Gadung ya, sudah menyapa Irfan dengan Bagai Mimpi. Lagunya nanti boleh dinantikan. Sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya 890799 Irfan Permadi, terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Kalakus Plus.
2: Selamat malam juga.
0: Iya, cakep. Dengan siapa, di mana? Di sini, di situ, di sana. Selamat malam, Eyang. Bagaimana kabarnya ini?
2: Ya, kabarnya baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Tadi aku lewat depan rumah loh.
2: Iya,
0: tadi jam berapa ya? Siang tadi.
2: Mau tugas itu ya?
0: Iya.
2: Berarti jam 12-an.
0: Uh-uh. Ya. Jam 11-an tadi. Di dalam, kelihatannya sedang tidur siang. Oh, sedang makan siang.
2: Oh, sedang wirawiri.
0: Sidang wirawiri ya. Eyang mau lagu apa ini?
2: Eyang tadi sebetulnya itu sudah kirim WA. Kok bisa-bisanya itu salah kamar sampai ke Jakarta itu ya?
0: Waduh, kalau salah kamar tuh keluar bisa enggak itu?
2: Jadi mau lihat itu grup keluarga sama radio. Itu kan terus Mas Irfan tak masuk gitu. Enggak dipindah ke Buana Asri dulu.
0: Oke, oke.
2: Ya wes terus kepadet mutung.
0: Nah, ini sekarang biar enggak mutung lagunya apa ini?
2: Lagunya apa ya, Mas?
0: Apa? Kembali ke Jakarta. Oke, lagunya untuk siapa, Eyang?
2: Salamnya buat Bunda Kini, terima kasih. Imbalanipun. Bunda Surati, Budaku. Beli. Bunda Ismi.
0: Boleh.
2: Untuk Mas Dian. Roni, Mas Yuri Ajasmara. Semuanya saja tanpa kecuali.
0: Boleh. Peminatnya banyak.
2: Waktunya sempit. Pokoknya semuanya rasa tanpa kecuali. Semuanya bahagia gitu. Koyok penyiarnya.
0: Amin.
2: Juga semoga bahagia, sehat selalu.
0: Amin. Doa terbaik juga untuk Eyang ya.
2: Rezekinya mengalir.
0: Amin.
2: Yuk greng.
0: Yuk greng. Terima kasih untuk Eyang Yasman ya. Semoga Eyang Yasman sehat selalu beserta keluarga tercinta, dan semoga doa terbaik menyertai Eyang dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, kali ini Irfan Permadi akan berjumpa terlebih dahulu dengan mamanya Putri, Nasib. Langsung saja selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Sebelum Irfan Permadi berjumpa kali ini dengan Bunda Ismi, bagai mimpi dilanjutkan dengan kembali ke Jakarta untuk Eyang Yasman. Mungkin dari Mitra Buana masih ada yang ingin beratensi ya dalam acara Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus edisi malam hari ini. Dan mungkin bagi Mitra Buana masih ingin beratensi dan masih Irfan Permadi nantikan atensinya, baik di line telepon di nomor 0271 890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 0821339505947. Baik Mitra Buana, kali ini Irfan Permadi akan berjumpa terlebih dahulu dengan Bunda Ismi, bagai mimpi.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Oh alah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Mbak Pertiwi di Sragen nih ya. Malam Mas, minta lagu Hidup Sengsara di play ya, terkirim untuk semua monitor di mana saja berada, semoga menghibur, yuk greng. Baik, terima kasih untuk Mbak Pertiwi, sebuah lagu Hidup Sengsara, nanti boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Mbak Pertiwi dan keluarga tentunya, amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada mamahnya Aswa di Kampung Lampion menyapa Irfan. Assalamualaikum, The Land of Java Man, Mas Irfan. Waalaikumsalam. Mas Irfan, aku mau request Perasaan spesial untuk semuanya saja. Dan tak lupa untuk semua monitor di mana saja berada, untuk Bunda Gun, Bunda Natali, Bunda Nino, Bunda Yasman, Bunda Kini, untuk Pak Mul di Mojosongo, untuk Bunda Surati, Mbak Ani Gemoy, dan semuanya saja dimanapun berada. Untuk Mas Irfan, selamat bertugas, nanti pulangnya hati-hati, yuk deh. Baik, terima kasih untuk mamahnya Aswa, sebuah lagu Perasaan dari Kus Plus, boleh dinantikan. Sehat selalu untuk mamahnya Aswa dan keluarga, amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, langsung saja, kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan Mbak Pertiwi, Hidup Sengsara.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
1: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya jumpa kita dalam acara Kalakus Plus, Kangen Lagu-Lagu Kus Plus, edisi siar hari Minggu 30 Agustus 2026 akan segera usai. Dan sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang kali ini sudah beratensi baik melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Dan nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, keruan Anda kami sampaikan Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berjumpa lain waktu, dan salam yuk, greng.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, Brinda Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik, para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengerahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite, dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi kepala badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian sekretaris komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non-tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya, foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Loli Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Loli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan. Tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandra.
6: Mereknya OneMed itu. ya.
5: Ya, kalau ya, Bu, di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol, juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariyadi menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
7: Kembali menjadi pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan ya itu punya arti penting ya, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup ya, yang mana semua barang yang habis pakai pelet yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
8: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais AM harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais AM sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
9: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
10: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya. Apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
8: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais AM tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Anu Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Aliyah, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakob Rabitan dan Patra Harapan Rindo Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27, dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga sangat sekuler juga tuh sama-sama siapa yang konsisten aja sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafin.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: profil pahlawan.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai-nilai of Java Man.
3: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
4: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
4: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
4: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Di kesempatan pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026, berjumpa bersama saya dalam acara Info Malam ya. Dan nanti akan Ari hadirkan, sajikan ya, beberapa info dan semoga saja info nanti ya bisa bermanfaat bagi Mitra Buana semuanya ya. Dan nanti kebersamaan kita sampai di pukul 20 ya, ataupun jam 8 malam nanti, hanya 30 menit saja ya di acara Info Malam di malam hari ini, seperti itu.

0: Baik Mitra Buana, sini akan Ari bacakan ya. Tip belajar di malam hari ya. Ini ada tipsnya ya, kalau mau belajar di malam hari ya, biar bisa konsen mungkin ya, atau bisa biar bisa masuk apa yang dipelajari gitu ya, dan mudah dipahami gitu. Mitra Buana, bagi sebagian pelajar dan mahasiswa, malam hari menjadi waktu yang nyaman untuk belajar, dikarenakan suasana lebih tenang dan minim gangguan. Jadi kalau di malam hari itu ya, biasanya suasananya itu lebih apa ya, lebih tenang, tidak bising seperti itu ya. Jadi kalau belajar bisa lebih konsentrasi begitu ya. Namun belajar pada malam hari perlu dilakukan dengan cara yang tepat agar tetap efektif dan tidak mengganggu kesehatan antara lain ya. Jadi biar ya biar tetap efektif dan bisa menjaga kondisi kesehatan tubuh kita ya. Berarti ada triknya ini ya. Ini akan Ari bacakan ya tipnya seperti apa. Pertama, tentukan target belajar. Oh ya, oke. Jadi harus ditentukan terlebih dahulu ya target belajarnya gitu. Nanti biar lebih fokus itu. Yang kedua, ciptakan suasana yang nyaman. Jadi dengan suasana yang nyaman akan lebih mudah ya kita memahami apa yang kita pelajari gitu. Yang ketiga, hindari belajar sambil bermain gawai. Tetap ya harus tetap fokus ya kalau belajar ya, tidak bisa di apa ya, di sambi ya, di sambi itu apa ya, pokoknya tidak melakukan apa ya kegiatan lainnya selain belajar itu ya. Jadi tidak bisa di belajar sambil apa ya, sambil main HP gitu, apa belajar sambil nonton TV ya, itu tidak efektif mungkin ya. Ya, jadi harus fokus gitu ya. Yang keempat, istirahat secara berkala. Ini harus juga diperhatikan ya. Jadi tidak harus terforsir gitu ya. Kalau mau belajar itu ya harus diperhatikan istirahat kita. Jadi ya kalau belajar ya harus tahu kesehatan ya, batasan kita seperti itu mungkin ya. Yang kelima, konsumsi air putih yang cukup. Ini kan juga memerlukan ya asupan oksigen ya. Kalau kurang air biasanya akan pusing kepala itu ya. Jadi harus, karena kita dalam posisi yang fokus gitu ya, jadi otak harus terpenuhi oksigennya. Yang keenam, jangan begadang berlebihan gitu ya. Yang terakhir ini ya, jadi agar efektif dan cara ya belajar agar tetap aktif dan tidak mengganggu kesehatan antara lain, tentukan target belajar, ciptakan suasana yang nyaman, hindari belajar sambil bermain gawai, istirahat secara berkala, konsumsi air putih yang cukup, dan jangan begadang berlebihan gitu ya. Belajar di malam hari dapat menjadi pilihan yang efektif jika dilakukan dengan disiplin dan seimbang. Selain memahami materi pelajaran, menjaga kesehatan dan pola istirahat yang baik juga menjadi kunci keberhasilan dalam belajar. Bersumber dari www.gramedia.com. Demikian ya info ya, tips belajar di malam hari biar efektif. efektif dan tetap terjaga kesehatan tubuh kita gitu ya. Demikian ya, semoga saja bisa bermanfaat ya. Baik, kita ke lagu datar lebih dahulu ya. Ini ada Teratai, dilanjut nanti Hanya Cinta dari Elemen. Tapi sebelumnya ya, ada yang mau lewat dulu. Selamat mendengarkan.
1: Jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang. Sopo ngerti Avanza sing teko neng halaman.
2: Avanza ne sopo sing parkir neng halaman, Dik?
1: Avanza ku toyu, lagi ndonga ki yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
2: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
1: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, pakle, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Ragen.
2: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
1: Kowe entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
2: Lah nek durung entuk
1: yo mulih numpak motor nganggo mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
2: Yo wis ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

Baik Mitra Buana ya, sampai di sini dulu ya tipsnya info dalam acara info malam di malam hari ini, tepatnya di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Dan hari mengucapkan terima kasih ya pada semua Mitra Buana sudah stasiun ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Hari Wibisono pamit. Hari mengucapkan terima kasih semoga kepada semua Mitra Buana ya. Dan semoga saja tips tadi ya yang sedikit tadi ya bisa bermanfaat bagi kita semua begitu ya. Hari Wibisono dan selamat malam, selamat berjumpa dengan waktu, dan salam yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: nuwun para miyarsa, pepanggihan malih kalian Jaga Susanta. Lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen. Badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Bakti Budaya Jarum Foundation gelar pagelaran wayang wong lan wayang kulit ing Kabupaten Sragen. Apsai Kabupaten Sragen gelar rapat koordinasi kagem perlindungan anak. Polres Sragen nyaluraken bantuan toyo resik kagem warga ing gangsal kecamatan ing wewengkon Kabupaten Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Desdikbud Kabupaten Sragen sesarengan kalian Bakti Budaya Jarum Foundation ngawontenaken pagelaran wayang wong kalian wayang kulit manggen wonten ing lapangan Kelurahan Plumbungan Kecamatan Karangmalang. Kegiatan menika minangka perangan saking ngupaya nglestantunaken kabudayan saha wujud bekti budaya dumateng pamarentah Kabupaten Sragen lan warga masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawi Tengah, Anas Sahirul Alim.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrikbud Kabupaten Sragen sesarengan kalian Bakti Budaya Jarum Foundation ngawontenaken pagelaran wayang wong kalian wayang kulit manggen wonten ing lapangan Kelurahan Plumbungan Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen ing dinten Setu dalu 21 Agustus 2016. Kegiatan punika minangka pirangan saking upaya nglestantunaken kebudayaan saha wujud bekti budaya dumateng pemerintah Kabupaten Sragen lan masyarakat. Pagelaran budaya punika dipunrawi dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Asisten 1 saha Asisten 3 Sekda Kabupaten Sragen, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan utawi Forkopimcam Karangmalang saha Lurah Plumbungan sesarengan jajaranipun. Sekretaris Distrikbud Kabupaten Sragen Sukisno SPD MSG wonten ing sambutanipun ngendhikaken pagelaran wayang wong lan wayang kulit munika dipun adani minangka wujud memeriahkan HUT kaping 81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2016. Kegiatan punika mboten namung dados sarana hiburan nanging ugi minangka tontonan saha sarana pendidikan tumrap generasi penerus saha minangka sarana apresiasi masyarakat dumateng seni tradisional. Pagelaran wayang kulit wekdal punika nampilaken dalang Ki Tomo Rianto sarjana seni saking Kecamatan Sambirejo Sragen kanthi ngangkat lakon Satrio Pinilih. Dene pagelaran wayang wong kolaborasi kalian Sanggar Budaya Titah Nareswari saking Triagan Mojolaban Sukoharjo kanthi nampilaken lakon Ungguling Kautaman lakuning Sang Bimo Sina. Salajengipun dipun aturaken pagelaran wekdal punika dipun kemas kanthi cara ingkang benten amargi dipun adani wonten ing papan kabuka utawi open space. Konsep punika ugi dados perangan saking edukasi babagan tata panggung pagelaran budaya kanthi pendekatan artistik organik. Taun kepengker kegiatan punika dipun adani wonten ing Kecamatan Gondang, dene taun menika dipusataken wonten ing Kecamatan Karangmalang. Sukisno SPD MSI ugi ngaturaken apresiasi saha matur nuwun dumateng Jarum Foundation saha sedaya pihak ingkang sampun paring panyengkuyung tumrap kalampahipun kegiatan punika.
0: Asosiasi Perusahaan Sahabat Tanah Indonesia APSAI Kabupaten Sragen ngawontenaken rapat koordinasi ing aula Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen. Kegiatan menika dados momentum kagem kepengurusan enggal APSAI Kabupaten Sragen kangge nggiyataken komunikasi, mbangun sinergi saha nyusun langkah strategis organisasi sak lajengipun. Cangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadi Warni.
2: Asosiasi Perusahaan Sahabat Tanah Indonesia APSE Kabupaten Sragen ngawontenaken rapat koordinasi ing Aula Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen dinten Kamis 27 Agustus 2016. Kegiatan menika dados momentum kagem kepengurusan ninggal APSE Kabupaten Sragen kangge nyatakaken komunikasi, bangun sinergi saha nyusun langkah strategis organisasi sak lajengipun. Kepala Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Y. Agus Sudarmanto MKes ngendikaaken, rapat koordinasi menika mboten namung dados sarana konsolidasi pengurus enggal, ananging ugi mbikak ruang kolaborasi kalian maneka warni perusahaan saha para pemangku kepentingan ing Kabupaten Sragen. Miturut panjenenganipun, keterlibatan dunia usaha saged dipun betahaken kangge nyengkuyung maneka program APSE mliginipun kangge mesthekaken kepenuhan hak saha pengayoman tumrap anak ing Kabupaten Sragen. Sawetawis menika Ketua APSE Kabupaten Sragen, Dr. Imam Fadli, SPB nelakaken APSE dados wadah tumrap dunia usaha supados saged nderek nyengkuyung dumateng reka daya pengayoman saha kepenuhan hak anak kados ingkang dados amanat Undang-Undang Nomor 3/2000 tahun 2012 babagan perlindungan anak. Dipun tambahaken wonten sawetawis indikator ingkang saged dados acuan tumrap perusahaan supados saged dipun sebat sampun maringi kontribusi tumrap kesejahteraan saha pengayoman anak. Salah setunggalipun inggih menika wontenipun komitmen saking manajemen perusahaan ingkang dipun wujudaken lumantar kewicaksanaan kanthi tinulis babagan pengayoman hak anak. Sanesipun menika perusahaan ugi dipun ajab mesthekaken boten wonten pekerja anak saha nyawisaken pakaryan ingkang layak tumrap para pekerjanipun. Ketua APSE Kabupaten Sragen ngraosaken sinergi antawisipun pemerintah lan sektor swasta dados perkawis ingkang wigatos kangge nyepetaken upaya pengayoman anak. Lumantar APSE, perusahaan dipun ajab mboten namung nglampahi aktivitas bisnis nanging ugi saged dados mitra pemerintah ingkang nyengkuyung kepenuhan hak-hak anak saha nyiptakaken lingkungan ingkang aman lan ramah tumrap anak ing Kabupaten Sragen.
0: Kesiapan sarana lan prasarana kangge ngadepi bencana kabasmen utawi kobongan wonten ing Kabupaten Sragen tansah dipun giyataken lumantar kolaborasi kalian stakeholder ingkang gegayutan wonten ing wilayah Sragen kanthi wontenaken panyengkuyung saking maneka instansi. Kesiapan sarana lan prasarana kangge ngadepi potensi bencana kobongan utawi kabasmen ing Sragen tansaya langkung nyekapi. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Kesiapan sarana lan prasarana kangge ngadepi bencana kabasmen wonten Kabupaten Sragen tansah dipun kiyataken lumantar kolaborasi kalih stakeholder ingkang gegayutan wonten ing wilayah Kabupaten Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Ndiasari SKMSI nerangaken kanthi wontenipun panjengkuyung saking maneka instansi kesiapan sarana lan prasarana kangge ngadepi potensi bencana kabasmen ing Sragen tansaya langkung nyekapi. Saking sisi internal Polres Sragen, sarana lan prasarana kangge nanggulangi bencana kabasmen tasih kawates ananging kawontenan punika saged dipun antisipasi kanthi wontenipun panjengkuyung saking maneka stakeholder ingkang gegayutan. Panyengkuyung utami asalipun saking unit pemadam kebakaran utawi damkar ingkang gadah unit khusus kangge nanggulangi kedadosan kabasmen. Saklajengipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawi BPBD Sragen ugi paring panyengkuyung lumantar kendaraan tangki toyo ingkang gadah maneka fungsi. Saking unsur TNI Batalion Infanteri Yonif 408 Subrata Sragen gadah 3 unit mobil damkar. Dene saking Kodim 0725 Sragen ugi wonten setunggal unit mobil damkar. Kolaborasi lintas sektor punika dados perangan ingkang wigati kangge nyatakaken tangkap darurat kanthi cepet tumrap kedadosan kabasmen utawi bencana sanesipun. Kanthi mangkaten masyarakat dipun ajab saged pikantuk penanganan kanthi enggal lan optimal.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Kapolres Sragen AKBP Deviana Samsu Indiasari SIK MSI kanthi langsung meluncuraken penyaluran bantuan 3 dosa tangki air bersih. Bantuan menika dipun bidalaken saking Mapolres Sragen kangge warga ingkang ketaman kesatan toya ing gangsal kecamatan. Cacahipun 12 tangki kanthi kapasitas ingkang maneka warni dipun distribusikaken dhateng 12 kecamatan. Inggih menika Kecamatan Mondokan, Kecamatan Jenar, Kecamatan Tangen, lan Kecamatan Gesi. Jangkeping papartos badhe kaosaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Kapolres Sragen AKBP Deviana Samsu Indiasari SIK MSI kanthi langsung bidalaken bantuan 3 dasa tangki air bersih. Bantuan menika dipun bidalaken saking Mapolres Sragen kangge warga ingkang ketaman kasatan ing gangsal kecamatan. Kapolres Sragen nelaken penyaluran bantuan dipun tindakan kanthi bertahap kanthi nimbang tingkat kebetahan masyarakat ing saben wewengkon. Sasaran distribusi bantuan dipun tetepaken adhedhasar hasil koordinasi kalian Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen. Sawetawis wewengkon dados prioritas amargi dipun anggep gadhahi kebetahan air bersih ingkang langkung tinimbang wewengkon sanesipun. Tahap kapisan Kemis 27 Agustus 2016 cacahipun 12 tangki kanthi kapasitas ingkang maneka warni. Dipun distribusiaken dhateng 12 kecamatan inggih menika Kecamatan Mondokan, Jenar, Tangen lan Gesi. Kagem Kecamatan Tangen dipun distribusiaken 2 tangki air bersih dhateng Desa Galeh. Kecamatan Gesi pikantuk 12 tangki air bersih kanthi saben 2 tangki kangge Desa Srawung lan Desa Poleng. Ing Kecamatan Jenar pikantuk 7 tangki air bersih kangge Desa Banyurip ingkang nyakup Dukuh Betek, Losombolan Sempu. Sarto Kecamatan Mondokan pikantuk 1 tangki air bersih. Sawetawis menika 16 tangki sanesipun badhe dipun distribusiaken ing tahap salajengipun dhateng wewengkon Kecamatan Miri sarto kecamatan sanesipun ingkang betahaken bantuan. Kagem masyarakat ingkang betahaken bantuan air bersih saged sinambungan kalian Polres Sragen lumantar nomor 1100.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen ngajak sedaya pegawai supados langkung ningkataken kawigatosan dhateng masyarakat ingkang kapapak bencana saha ing wekdal ingkang sami nggiyataken kesiapsiagaan anggenipun njagi keamanan data pamarentahan. Wonten maneka warni bencana ingkang kedadosan wonten ing pinten-pinten daerah. Dados pangeling-eling wigatosipun solidaritas saha kawigatosan sesarengan. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen ngajak sedaya pegawai supados langkung ningkataken kawigatosan dhateng masyarakat ingkang kapapak bencana. Saha ing wekdal ingkang sami ngiyataken kesiapsiagaan anggenipun jagi keamanan data pemerintahan. Pangantikan punika dipunaturaken dening pelaksana tugas utawi PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen Duyanto SSTP MSI nalika apel rutin pegawai Pemkab Sragen manggen ing plataran kantor terpadu pemerintah daerah Kabupaten Sragen. Dipun kendhikaken wonten maneka warni bencana ingkang kedadosan wonten ing pinten-pinten daerah dados pangeling wigatosipun solidaritas saha kawigatosan sesarengan. Miturut piyambakipun kawontenan punika kedah dipun tanggapi kanthi paring pitulungan dhateng masyarakat ingkang saweg ngadepi dampak saking bencana. Pemkab Sragen ugi sampun mbikak donasi kangge masyarakat ingkang kapapak bencana, kalah berdonasi kangge warga ing Nusa Tenggara Timur. Para pegawai ugi dipun ajak nyisihaken saperangan saking rejekinipun kangge mbiyantu nyudara susah ingkang dipun rasaken para korban bencana. Wonten ing sisi sanesipun maneka warna kedadosan bencana punika ugi dados piulang wigatos tumrap penyelenggaraan pemerintahan mliginipun ing tengah saya majengipun penerapan pemerintahan berbasis digital. Pemerintah daerah kedah gadah sistem pengamanan so penyimpanan cadangan data ingkang nyekapi. Pangreksan data punika mboten namung nyekap data elektronik ingkang kesimpen wonten ing server nanging ugi dokumen so arsip pemerintahan ingkang awujud fisik. Pramila keamanan data kedah dados kawigatosan tumrap sedaya perangkat pemerintahan. Pengamanan mboten cekap namung dipunlampahi tumrap piranti server, nanging ugi kedah mesthekaken bilih saben dokumen saha arsip gadah salinan saha kasimpen wonten ing sistem penyimpanan ingkang aman. Langkah punika dipun anggap wigati kangge njagi kesenambungan pelayanan pemerintahan. So mesthekaken data lan arsip tetep saged dipun akses nalika kadadosan kawontenan darurat utawi bencana.
0: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sukawati Tangen, Kabupaten Sragen terus njurung dumateng masyarakat ing wewengkon sak indengipun supados saged migunakaken maneka warni layanan kesehatan ingkang sampun kasadia. Rumah Sakit Umum Daerah Sukawati Tangen dipun ajep saged dados tujuan kapisan tumrap masyarakat. Mliginipun kangge nangani kasus-kasus kesehatan ingkang dereng saged dipun tangani ing tingkat puskesmas. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
4: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sukawati Tangen Kabupaten Sragen terus jurung dumateng masyarakat ing wewengkon sak idengipun supados saged migunakaken maneka warni layanan kesehatan ingkang sampun kasedia. RSUD Sukawati Tangen dipun ajab saged dados tujuan kapisan tumrap masyarakat mliginipun kangge nangani kasus-kasus kesehatan ingkang dereng saged dipun tangani ing tingkat puskesmas. Mekaten ingkang dipun ngendikaaken Direktur RSUD Sukawati Tangen Dr. Wisnu Retnaningsih MH nalika dipun hubungi reporter Radio Buana Asri Sragen sawetawis wekdal kepengker. Dipun aturaken kawontenanipun rumah sakit daerah menika dipun ajab saged dados perangan saking sistem rujukan kanthi bertahap saderengipun pasien pikantuk rujukan dateng rumah sakit kanthi tingkat pelayanan ingkang langkung inggil. Kanthi mekaten masyarakat saged pikantuk penanganan saklajengipun wonten RSUD Sukawati Tangen menawi kasus kesehatan ingkang dipun alami dereng saged dipun tangani ing puskesmas. Sanesipun nyedhakaken akses pelayanan kesehatan, RSUD Sukawati Tangen ugi tansah ngupadi kangge ningkataken kapitadosan masyarakat. Bab menika mliginipun dipun tujuaken kangge masyarakat ing wewengkon Singen Sumunar inggih menika Gesi, Tangen, Sukodono, Mondokan lan Jenar supados mboten mangu migunakaken fasilitas saha layanan kesehatan ingkang kasedia ing RSUD Sukawati Tangen. Optimalisasi layanan menika dipun ajab saged mbiyantu masyarakat pikantuk pelayanan kesehatan ingkang langkung celak saingga kangge kasus-kasus tartamtu ingkang taksih saged dipun tangani ing RSUD Sukawati Tangen, masyarakat mboten kedah tebih dhateng wewengkon Sragen menapa dene Solo. Kanthi saya dipun mangertosi lan dipun manfaataken layanan RSUD Sukawati Tangen, dipun ajab masyarakat saged pikantuk pelayanan kesehatan kanthi langkung gampil, nyaman, saha optimal.

Mekaten, papartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun, nuwun, nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu ne, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Di kesempatan pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagu beriramakan keroncong. Dan nanti hari menemani Mitra Buana sampai di pukul 22 ya, atau jam 10 malam di, dan acara pada malam hari ini ya dipancar luaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Dan tadi ya sebagai pembuka sudah Ari hadirkan ada Dingin ya dari Tikus Endang, dilanjut dengan Kemuning dari Mus Mulyadi, dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Baik Mitra Buana, sebagai awal jumpa kita, di sini sudah ada telepon yang masuk ya, Ari yang angkat terlebih dahulu. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Halo, halo Bandung Mas Ari.
0: Halo, halo Bandung juga Bunda Kini.
1: Selamat malam,
0: Ye. Onje.
1: Satunya Langen Sari, Mas.
0: Langen Sari, salamnya buat siapa ini? Oh iya, yang belum Cak Roto. Oke. Oke. Oke, Bunda.
1: Terima kasih Mas Ari.
0: Oke, kembali kasih Bunda Kini. Sehat selalu ya.
1: Yuk,
0: greng. Terima kasih ini buat Bunda Kini yang ada di Balu ya. Tadi requestnya ada Langen Sari ya, dengan keroncong ini ya. Oke, nanti bisa ditunggu deh buat Bunda Kini yang ada di Balu ya. Selanjutnya silakan bagi Mitra Buana yang ingin bergabung ataupun ingin mendengarkan lagu-lagu keroncongnya. Masih Ari tunggu ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya, ataupun di line SMS juga, di line telepon juga, di WhatsApp juga bisa. Oke, langsung kita ke WhatsApp berikutnya ya.

Ini ada Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Aduh, selamat malam ini buat Bumiko. Sehat selalu ya Bunda. Udah lama ini kayak enggak jumpa dengan Ari. Gimana ini punya kabar Bunda? Sehat selalu toh dan selalu bahagia. Doaku buat Bumiko ya yang ada di Kadipiro Sambirejo. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metugas tetap semangat dan sehat selalu, amin. Terima kasih nih ya buat doanya ya buat Bumiko. Bunda selalu sehat juga ya. Dan sekali lagi sehat selalu buat Bumiko sekeluarga. Minta lagu Mas. Lagunya apa? Jangan ditanya kemana aku pergi. Walah. Lah pergi kemana? Oke. Buat Mas, makasih. Yuk, greng. Oke, kembali kasih juga ini ya. Buat Bumiko, nanti bisa ditunggu lagunya ya. Jangan ditanya kemana aku pergi.

0: Baik Mitra Bana, selanjutnya sekalian aja. Oh, selamat malam ini buat Bunda Gun. Sehat selalu buat Bunda Gun ya. Terima kasih sudah sudah absen. Sehat selalu buat Bunda Gun yang ada di Bongko. Oke. Baik Mitra Buana, sambil menunggu atensi ya, di sini sudah ada persiapkan lagu berikutnya. Ini ada nanti ada dua buah lagu sekaligus ya. Di antaranya ada Langsari versi Kroncong ya. Dan lagu ini yang direquest oleh Bunda Kini ada di Balu. Nanti dilanjut jangan ditanya kemana aku pergi. Dan lagu tadi yang direquest oleh Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Tapi sebelumnya ya, ada yang mau lewat dulu. Selamat mendengarkan.
1: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang. Sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
2: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
1: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
2: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
1: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, pakle, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Ragen.
2: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
1: Nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, yu.
2: Lah nek durung entuk,
1: yo mulih numpak motor nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
2: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026, bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ayo, kita lindungi anak-anak kita dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah online. Jaga bareng, lawan Oksea.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negoro. Koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik Mitra Buana, sudah Ari hadirkan ya requestan dari Bunda Kini tadi ya, ada Langan Sari. Dilanjut tadi jangan ditanya kemana aku pergi, dan aku tadi yang direquest dari Bunda Miko yang ada di Kadibiro Sambirejo. Oke, semoga saja terhibur ya dengan dihadirkannya kedua lagu tadi ya, khususnya buat Bu Miko dan Bunda Kini yang ada di Balu gitu ya. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp dulu. Oh, telepon dulu aja ya. Oke, selamat malam LPPL Buana Asri Seragen.
1: Selamat malam Mas Ari.
0: Selamat malam juga ya. Oke, bagus sekali Bunda Lis ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Enggak sangling ya.
0: Enggak, sekarang udah hafal loh.
1: Itu loh.
0: Yang apa?
1: Berjalan-jalan di muka rumahmu itu udah.
0: Berjalan-jalan di rumahmu.
1: Kemesraan.
0: Kemesraan.
1: Indah kemesraan dari.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa ini, Bunda?
1: Belum. Oh ya. Salam-salam ya. Ya.
0: Oke, okay,
1: Dan tetap semangat.
0: Oke. Okay.
1: Terus salamnya lagi buat Bundaku. Bunda Kini. Bunda Surati. Bunda Yasma. Mbak Ani tiga-tiganya. Terus Mbak Tri di Tegur.
0: Mas Roto, Cak Roto juga.
1: Bunda Natali. Kita semuanya aja ya Pak ya.
0: Oke, siap Bunda.
1: Waktunya tak tunggu.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih.
0: Kembali kasih Bunda. Yuk, gerang. Terima kasih ya buat Bunda Aki, Bunda Lis yang ada di Seragen atas atensinya ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya buat Bunda ya. Dan sehat selalu sekeluarga buat Bunda Lis yang ada di Seragen. Nanti kemesraannya ya bisa ditunggu nanti. Oke, sebelum Ari angkat telepon, ini Ari baca dulu ya WhatsApp yang masuk. Ini udah dari tadi. Ini ada Mas Diat yang ada di Jaten Karanganyar. Selamat malam ini buat Mas Diat, sehat selalu buat Mas Diat ya. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara kontak malam dengan lagu-lagu keroncong di malam harian ini ya. Tepatnya di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Kita tinggal sehari lagi ya. Di penghujung bulan gitu ya. The Land of Java Man. Bagus sekali, terima kasih ya Mas Dia, request Luntur Ibu Aljinah Lelanganipun Kentun Gagemas Roni Yang Ponop Bapak RT, Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino, Mbak WR, Mbak Ros Anjarini, Mbak Widyaningsih, matur suwun, greng. Oke, terima kasih buat Mas Diat yang ada di Jatan Karanganyar. Luntur ini versi keroncong ini ya. Tak cariin, pokoknya luntur gitu ya. Yang penting bukan bajunya yang luntur ya. Oke. Baik Mitra Buana, kita ke telepon lagi. Ada siapa di mana? Oke, selamat malam LPPL Buana Asri Seragen. Selamat malam juga.
1: Mana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Tolong diputarkan dingin.
0: Tolong
1: diputarkan dingin.
0: Oh, dingin udah keputer tadi.
1: Ya, mawar biru aja.
0: Mawar biru. Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat Bunda Lis. Makasih Bunda Lis.
0: Mm-mm.
1: Belum sehari
0: ini. Ah, belum sehari ini.
1: Salamnya ikut Bunda Lis saja.
0: Oh, terputus ini Bunda Natali. Oke, nanti bisa disambung lagi ya. Ini requestnya mawar biru. Oke, siap tak cariin dulu. Ditunggu aja ya buat Bunda Natalinya.

Baik Mitra Buana, sambil menunggu atensi yang masuk berikutnya, di sini sudah dipersiapkan lagu selanjutnya. Ada kemesraan dari Hatiku Seendang dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Liz yang ada di Sragen. Dilanjut dengan Luntur dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mas Diat yang ada di Jaten Karanganyar. Baik, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik Mitra Buana, sudah dihadirkan ya. Ada kemesraan dan tadi yang direquest oleh Bunda Liz, dilanjut ada luntur dari Didi Kempot ya. Mohon maaf ini buat Mas Diat, adanya dari Didi Kempot ya. Mohon dimaafkan. Oke, pokoknya udah diputarkan gitu ya. Terus kita ke WhatsApp dulu. Oke. Ini ada Bunda Gun. Selamat malam ini buat Bunda Gun. Terima kasih sudah bergabung ini ya. Sudah menemani Ari. Saya selalu buat Bunda Gun yang ada Bongo. Selamat malam Mas Ari, malam juga Ibu Request Tambun Terkenang. Salam buat semua yang lagi mendengarkan di mana saja berada. Makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih juga ini buat Bunda Gun ya. Oke, nanti bisa ditunggu ya Stambun, Stambul ya. Terkenang. Oke, bisa ditunggu buat Bunda Gunnya De Bongo. Sehat selalu dan stay tune terus ya di 94.7 MHz-nya. Di belakangnya Bunda Gun ini ada Mbak WR yang ada di kawasan streaming. Selamat malam ini buat Mbak WR. Sehat selalu ya dan selalu bahagia sekeluarga pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ari, malam juga kawasan streaming hadir. Siap, terima kasih. Mau nitip salam. Oh, salam buat siapa ini ya? Mau nitip salam ke Mas Diat. Oke, ini Mas Diat dapat salam ini dari Mbak WR ya, yang ada di kawasan streaming ini ya. Terima kasih sudah menjelang WR buat Mas Ari, selamat bertugas. Semoga sehat keluarga dan terima kasih yuk greng-greng juga. Mbak Nana, Mbak WR yang ada di kawasan Hongkong gak minta lagu ini ya, cuma nitip salam buat Mas Diat. Oke Mas Diat, ini dapat salam dari Mbak WR di kawasan streaming.

Baik Mitra Buana, kita ke lagu dulu ya. Di sini sudah Ari persiapkan ya. Lagu berikutnya ini ada Mawar Biru ya, dan ini tadi yang direquest oleh Bunda Suradi yang ada di GSA. Tadi bukan Bunda Natalia tapi Bunda Suradi. Tapi suaranya agak mirip-mirip gitu ya. Apa bangun tidur ini ya buat Bunda Suradi ya. Oh, suaranya enggak seperti biasanya gitu loh. Jadi salah deh. Oke, mohon dimaafkan ya Bunda. Ini Ari persiapkan ini udah Ari mau putarkan ini. Lagu yang direquest oleh Bunda Suradi ya, ada Mawar Biru dari Walcina. Oke, ini sudah siapkan 3 putar ya. Dan nanti dilanjut ada Stambul Terkenang, dan tadi yang direquest oleh Bunda Gun ya dari Bonggo Station juga ya Bunda. Ini udah Ari persiapkan, udah mau tak putar ini ya. Oke, langsung saja ada Mawar Biru, nanti dilanjut dengan Stambul Terkenang. Langsung dan selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana, tadi sudah Arya hadirkan ya, ada Mawar Biru dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Suradia dari GSA. Dilanjut ada Stambul Terkenang dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kudia dari Bongo.

0: sudah terputarkan semua ya. Jadi semoga bisa terhibur ya buat Bunda Suradi dan Bunda Gun ini ya, yang tadi request lagunya. Oke, ini ada Mas Diat. Oke, Mas Diat, salam balik buat Mbak WR. Oh, ini Mbak WR ini dapat salam balik nih dari Mbak Mas Diat yang di Jatan Karanganyar. Oke. Baik, Mitra Buana. Silakan yang ingin request lagu. Ini masih ada kira-kira ya 25 menitan ya mungkin ya. Jadi ada masih ada beberapa lagu lagi yang Ari persiapkan untuk menemani Mitra Buana di malam hari ini ya. Di antaranya ada Sapulidi. Oke. Dilanjut nanti Kerinduan Malam. Oke. Baik, langsung saja ya. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air, disikat agar telur nyamuk hilang, menutup tampungan air, mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Mitra Buana, tak terasa juga ya kita sudah berada di penghujung acara, di acara Kontak Malam dengan lagu Keroncong di malam hari ini ya, tepatnya di hari Sabtu, di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Tapi sebelum hari undur diri ya, di sini sudah dipersiapkan lagu penutup ya, ada Di Bawah Sinar Bulan Purnama ya, dan lagu ini nanti sebagai lagu penutup di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Baik Mitra Buana, Wibisono undur diri. Hari mengucapkan terima kasih ya kepada semua Mitra Buana yang telah beratensi di acara pada malam hari ini. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Ari Wibisono pamit. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yo greng.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Nuwun para miyarsa, pepanggihan malih kalian Jaga Susanta. Lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen. Badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Bakti Budaya Jarum Foundation gelar pagelaran wayang wong lan wayang kulit ing Kabupaten Sragen. Apsai Kabupaten Sragen gelar rapat koordinasi kagem perlindungan anak. Polres Sragen nyaluraken bantuan toyo resik kagem warga ing gangsal kecamatan ing wewengkon Kabupaten Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Desdikbud Kabupaten Sragen sesarengan kalian Bakti Budaya Jarum Foundation ngawontenaken pagelaran wayang wong kalian wayang kulit manggen wonten ing lapangan Kelurahan Plumbungan Kecamatan Karangmalang. Kegiatan menika minangka perangan saking ngupaya nglestantunaken kabudayan saha wujud bekti budaya dumateng pamarentah Kabupaten Sragen lan warga masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawi Tengah, Anas Sahirul Alim.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrikbud Kabupaten Sragen sesarengan kalian Bakti Budaya Jarum Foundation ngawontenaken pagelaran wayang wong kalian wayang kulit manggen wonten ing lapangan Kelurahan Plumbungan Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen ing dinten Setu dalu 21 Agustus 2016. Kegiatan punika minangka pirangan saking upaya nglestantunaken kebudayaan saha wujud bekti budaya dumateng pemerintah Kabupaten Sragen lan masyarakat. Pagelaran budaya punika dipunrawi dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Asisten 1 saha Asisten 3 Sekda Kabupaten Sragen, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan utawi Forko Pimcam Karangmalang saha Lurah Plumbungan sesarengan jajaranipun. Sekretaris Distrikbud Kabupaten Sragen Sukisno SPD MSG wonten ing sambutanipun ngendhikaken pagelaran wayang wong lan wayang kulit munika dipun adani minangka wujud memeriahkan HUT Kaping 81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2016. Kegiatan punika mboten namung dados sarana hiburan nanging ugi minangka tontonan saha sarana pendidikan tumrap generasi penerus saha minangka sarana apresiasi masyarakat dumateng seni tradisional. Pagelaran wayang kulit wekdal punika nampilaken dalang Ki Tomo Rianto sarjana seni saking Kecamatan Sambirejo Sragen kanthi ngangkat lakon Satrio Pinilih. Dene pagelaran wayang wong kolaborasi kalian Sanggar Budaya Titah Nareswari saking Triagan Mojolaban Sukoharjo kanthi nampilaken lakon Ungguling Kautaman lakuning Sang Bimo Sena. Salajengipun dipun aturaken pagelaran wekdal punika dipun kemas kanthi cara ingkang benten amargi dipun adani wonten ing papan kabuka utawi open space. Konsep punika ugi dados perangan saking edukasi babakan tata panggung pagelaran budaya kanthi pendekatan artistik organik. Taun kepengker kegiatan punika dipun adani wonten ing Kecamatan Gondang, dene taun menika dipusataken wonten ing Kecamatan Karangmalang. Sukisno SPD MSI ugi ngaturaken apresiasi saha matur nuwun dumateng Jarum Foundation saha sedaya pihak ingkang sampun paring panyengkuyung tumrap kalampahipun kegiatan punika.
0: Asosiasi Perusahaan Sahabat Tanah Indonesia APSAI Kabupaten Sragen ngawontenaken rapat koordinasi ing aula Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen. Kegiatan menika dados momentum kagem kepengurusan enggal APSAI Kabupaten Sragen kangge nggiyataken komunikasi, mbangun sinergi saha nyusun langkah strategis organisasi sak lajengipun. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadi Warni.
2: Asosiasi Perusahaan Sahabat Tanah Indonesia APSE Kabupaten Sragen ngawontenaken rapat koordinasi ing Aula Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen dinten Kamis 17 Agustus 2016. Kegiatan menika dados momentum kagem kepengurusan ninggal APSE Kabupaten Sragen kangge nyataken komunikasi, bangun sinergi saha nyusun langkah strategis organisasi saklajengipun. Kepala Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Y. Agus Sudarmanto MKes ngendikaaken, rapat koordinasi menika mboten namung dados sarana konsolidasi pengurus enggal, ananging ugi mbikak ruang kolaborasi kalian maneka warni perusahaan saha para pemangku kepentingan ing Kabupaten Sragen. Miturut panjenenganipun, keterlibatan dunia usaha saged dipun betahaken kangge nyengkuyung maneka program APSE mliginipun kangge mesthekaken kepenuhan hak saha pengayoman tumrap anak ing Kabupaten Sragen. Sawetawis menika Ketua APSE Kabupaten Sragen, Dr. Imam Fadli, SPB nelakaken APSE dados wadah tumrap dunia usaha supados saged nderek nyengkuyung dumateng rekodaya pengayoman saha kepenuhan hak anak kados ingkang dados amanat Undang-Undang Nomor 3 Gangsal Tahun 2012 Babakan Perlindungan Anak. Dipuntambahaken wonten sawetawis indikator ingkang saged dados acuan tumrap perusahaan supados saged dipun sebat sampun maringi kontribusi tumrap kesejahteraan saha pengayoman anak. Salah setunggalipun inggih menika wontenipun komitmen saking manajemen perusahaan ingkang dipun wujudaken lumantar kewicaksanaan kanthi tinulis babagan pengayoman hak anak. Sanesipun menika perusahaan ugi dipun ajab mesthekaken boten wonten pekerja anak saha nyawisaken pakaryan ingkang layak tumrap para pekerjanipun. Ketua APSE Kabupaten Sragen ngraosaken sinergi antawisipun pemerintah lan sektor swasta dados perkawis ingkang wigatos kangge nyepetaken upaya pengayoman anak. Lumantar APSE, perusahaan dipun ajab mboten namung nglampahi aktivitas bisnis nanging ugi saged dados mitra pemerintah ingkang nyengkuyung kepenuhan hak-hak anak saha nyiptakaken lingkungan ingkang aman lan ramah tumrap anak ing Kabupaten Sragen.
0: Kesiapan sarana lan prasarana kangge ngadepi bencana kabasmen utawi kobongan wonten ing Kabupaten Sragen tansah dipun giyataken lumantar kolaborasi kalian stakeholder ingkang gegayutan wonten ing wilayah Sragen kanthi wontenaken panyengkuyung saking maneka instansi. Kesiapan sarana lan prasarana kangge ngadepi potensi bencana kobongan utawi kabasmen ing Sragen tansaya langkung nyekapi. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Kesiapan sarana lan prasarana kangge ngadepi bencana kabasmen wonten Kabupaten Sragen tansah dipun kiyataken lumantar kolaborasi kalih stakeholder ingkang gegayutan wonten ing wilayah Kabupaten Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari SKMSI nerangaken kanthi wontenipun panjengkuyung saking maneka instansi kesiapan sarana lan prasarana kangge ngadepi potensi bencana kabasmen ing Sragen tansaya langkung nyekapi. Saking sisi internal Polres Sragen, sarana lan prasarana kangge nanggulangi bencana kabasmen tasih kawates ananging kawontenan punika saged dipun antisipasi kanthi wontenipun panjengkuyung saking maneka stakeholder ingkang gegayutan. Panyengkuyung utami asalipun saking unit pemadam kebakaran utawi damkar ingkang gadah unit khusus kangge nanggulangi kedadosan kabasmen. Saklajengipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawi BPBD Sragen ugi paring panyengkuyung lumantar kendaraan tangki toyo ingkang gadah maneka fungsi. Saking unsur TNI Batalion Infanteri Yonif 408 Subrata Sragen gadah 3 unit mobil damkar. Dene saking Kodim 0725 Sragen ugi wonten setunggal unit mobil damkar. Kolaborasi lintas sektor punika dados perangan ingkang wigati kangge nyataken tangkap darurat kanthi cepet tumrap kedadosan kabasmen utawi bencana sanesipun. Kanthi mangkaten masyarakat dipun ajab saged pikantuk penanganan kanthi enggal lan optimal.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Kapolres Sragen AKBP Deviana Samsu Indiasari SIK MSI kanthi langsung meluncuraken penyaluran bantuan 3 dasa tangki air bersih. Bantuan menika dipun bidalaken saking Mapolres Sragen kangge warga ingkang ketaman Kesatan Toyo ing gangsal kecamatan. Cacahipun 12 tangki kanthi kapasitas ingkang maneka warni dipun distribusikaken dhateng 12 kecamatan. Inggih menika Kecamatan Mondokan, Kecamatan Jenar, Kecamatan Tangen, lan Kecamatan Gesi. Jangkeping papartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
2: Kapolres Sragen AKBP Deviana Samsu Indiasari SIK MSI kanthi langsung bidalaken bantuan 3 dasa tangki air bersih. Bantuan menika dipun bidalaken saking Mapolres Sragen kangge warga ingkang ketaman kasatan ing gangsal kecamatan. Kapolres Sragen nelaken penyaluran bantuan dipun tindakan kanthi bertahap kanthi nimbang tingkat kebetahan masyarakat ing saben wewengkon. Sasaran distribusi bantuan dipun tetepaken adhedhasar hasil koordinasi kalian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen. Sawetawis wewengkon dados prioritas amargi dipunanggep gadhahi kebetahan air bersih ingkang langkung tinimbang wewengkon sanesipun. Tahap kapisan Kemis 27 Agustus 2016 cacahipun 12 tangki kanthi kapasitas ingkang maneka warni. Dipun distribusiaken dhateng 12 kecamatan inggih menika Kecamatan Mondokan, Jenar, Tangen lan Gesi. Kagem Kecamatan Tangen dipun distribusiaken 2 tangki air bersih dhateng Desa Galeh. Kecamatan Gesi pikantuk 12 tangki air bersih kanthi saben 2 tangki kangge Desa Srawung lan Desa Poleng. Ing Kecamatan Jenar pikantuk 7 tangki air bersih kangge Desa Banyurip ingkang nyakup Dukuh Betek, Plosombolan Sempu. Sarto Kecamatan Mondokan pikantuk 1 tangki air bersih. Sawetawis menika 16 tangki sanesipun badhe dipun distribusiaken ing tahap salajengipun dhateng wewengkon Kecamatan Miri sarto kecamatan sanesipun ingkang betaken bantuan. Kagem masyarakat ingkang betaken bantuan air bersih saged sinambungan kalian Polres Sragen lumantar nomor 1100.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen ngajak sedaya pegawai supados langkung ningkataken kawigatosan dhateng masyarakat ingkang kapapak bencana saha ing wekdal ingkang sami nggiyataken kesiapsiagaan anggenipun njagi keamanan data pamarentahan. Wonten maneka warni bencana ingkang kedadosan wonten ing pinten-pinten daerah dados pangeling-eling wigatosipun solidaritas saha kawigatosan sesarengan. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen ngajak sedaya pegawai supados langkung ningkataken kawigatosan dhateng masyarakat ingkang kapapak bencana. Saha ing wekdal ingkang sami ngiyataken kesiapsiagaan anggenipun jagi keamanan data pemerintahan. Pangantikan punika dipunaturaken dening pelaksana tugas utawi PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen Duyanto SSTP MSI nalika apel rutin pegawai Pemkab Sragen manggen ing plataran kantor terpadu pemerintah daerah Kabupaten Sragen. Dipun kendhikaken wonten maneka warni bencana ingkang kedadosan wonten ing pinten-pinten daerah dados pangeling wigatosipun solidaritas saha kawigatosan sesarengan. Miturut piyambakipun kawontenan punika kedah dipun tanggapi kanthi paring pitulungan dhateng masyarakat ingkang saweg ngadepi dampak saking bencana. Pemkab Sragen ugi sampun mbikak donasi kangge masyarakat ingkang kapapak bencana, kalah berdonasi kangge warga ing Nusa Tenggara Timur. Para pegawai ugi dipun ajak nyisihaken saperangan saking rejekinipun kangge mbiyantu nyudara susah ingkang dipun rasaken para korban bencana. Wonten ing sisi sanesipun maneka warna kedadosan bencana punika ugi dados piulang wigatos tumrap penyelenggaraan pemerintahan mliginipun ing tengah saya majengipun penerapan pemerintahan berbasis digital. Pemerintah daerah kedah gadah sistem pengamanan so penyimpanan cadangan data ingkang nyekapi. Pangreksan data punika mboten namung nyekap data elektronik ingkang kesimpen wonten ing server nanging uga dokumen so arsip pemerintahan ingkang awujud fisik. Pramila keamanan data kedah dados kawigatosan tumrap sedaya perangkat pemerintahan. Pengamanan mboten cekap namung dipunlampahi tumrap piranti server, nanging ugi kedah mesthekaken bilih saben dokumen saha arsip gadah salinan saha kasimpen wonten ing sistem penyimpanan ingkang aman. Langkah punika dipunanggep wigati kangge njagi kesenambungan pelayanan pemerintahan. So mesthekaken data lan arsip tetep saged dipunakses nalika kadadosan kawontenan darurat utawi bencana.
0: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sukawati Tangen, Kabupaten Sragen terus njurung dumateng masyarakat ing wewengkon sak indengipun supados saged migunakaken maneka warni layanan kesehatan ingkang sampun kasatiyo. Rumah Sakit Umum Daerah Sukawati Tangen dipun ajab saged dados tujuan kapisan tumrap masyarakat. Mliginipun kangge nangani kasus-kasus kesehatan ingkang dereng saged dipun tangani ing tingkat puskesmas. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
4: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sukawati Tangen, Kabupaten Sragen terus jurung dumateng masyarakat ing wewengkon sak idengipun supados saged migunakaken maneka warni layanan kesehatan ingkang sampun kasedia. RSUD Sukawati Tangen dipun ajab saged dados tujuan kapisan tumrap masyarakat mliginipun kangge nangani kasus-kasus kesehatan ingkang dereng saged dipun tangani ing tingkat puskesmas. Mekaten ingkang dipun ngendikaaken Direktur RSUD Sukawati Tangen Dr. Wisnu Retnaningsih MH nalika dipun hubungi reporter Radio Buana Asri Sragen sawetawis wekdal kepengker. Dipun aturaken kawontenanipun rumah sakit daerah menika dipun ajab saged dados perangan saking sistem rujukan kanthi bertahap saderengipun pasien pikantuk rujukan dateng rumah sakit kanthi tingkat pelayanan ingkang langkung inggil. Kanthi mekaten, masyarakat saged pikantuk penanganan saklajengipun wonten RSUD Sukawati Tangen menawi kasus kesehatan ingkang dipun alami dereng saged dipun tangani ing puskesmas. Sanesipun nyedhakaken akses pelayanan kesehatan, RSUD Sukawati Tangen ugi tansah ngupadi kangge ningkataken kapitadosan masyarakat. Bab menika mliginipun dipun tujuaken kangge masyarakat ing wewengkon Singen Sumunar inggih menika Gesi, Tangen, Sukodono, Mondokan lan Jenar supados mboten mangu migunakaken fasilitas saha layanan kesehatan ingkang kasedia ing RSUD Sukawati Tangen. Optimalisasi layanan menika dipun ajab saged mbiyantu masyarakat pikantuk pelayanan kesehatan ingkang langkung celak saingga kangge kasus-kasus tartamtu ingkang taksih saged dipun tangani ing RSUD Sukawati Tangen. Masyarakat boten kedah tebih dateng wewengkon Sragen menapa dene Solo kanthi saya dipun mangertosi lan dipun manfaataken layanan RSUD Sukawati Tangen. Dipun ajab masyarakat saged pikantuk pelayanan kesehatan kanthi langkung gampil, nyaman saha optimal.

Makaten, mawartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negoro. Koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sugeng telu para mer suka kakung sawa putri sugeng pepanggian balik ke kalian gak berdoa hal di Wibisono wonten kiaran ronda malam engkel udah telu sama nikah nggih dinten apa mer dinten minggu tanggal 3 Agustus 2016 lan sama ge ring rencang kan jenengan sedaya kan dilanang nang jam bersatu itu kita bos kawan di kota wi jam kali rasa mangke lan sampe ke bau dados lelangan pambuka nggih wonten Dumas dipenajengaken sawangan kekali lelangan sampe ke bau nggih dados lelangan pambuka wonten kiaran ronda

samangke hari rencana panjenengan sedaya tumuju dapur semangkir ya nanti Jakarta jam 11 ngoten. Salah jengi pun semoga para mirsa yang badhe nderek ngrejengaken utawi badhe ngrasakaken dipun puterakan terangan kelanganan pun atau kelangan yang pun senangnya sakit niasih mantar telepon SMS di WhatsApp akan oke langsung kemauan assalamualaikum sahabat hari jauh bisa kenalan salat saya pun wonten lewat angin wengi ya dipanajakan kelebus lan nganggur ketika lelang assalamualaikum hari itu juga kan ya domatang baru mersus dan ibu yang asam kita sini dan kita akan mencari kasih wawungan wonton giaran ronda malam makatan dan saat dari ibu hari putrakan sampai ke nembe wonton engkang kacang lima rumien makatan langsung kemauan semoga sugeng midang kita akan

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Yo pemirsa, menika wangi sampun arep diterakan wonten lewat angin wangi. Dikenasan kan guyon owatan wonten klebus lan nganggur lan ketiga lalangan sami kemau nggih dados penghibur kagem para mirsa sedaya panungsa samangga tasih midhangetaken siaran ronda malam ing lorong telas menika. Salah sini pun sama wonten wajah yang lupet ya sama wonten saking Mas Diat wonten Jaten Karanganyar sugeng dalu kakak Mas Diat matur suwun sangat ya sama niko tasih midang ngetahkan tasih rincang hari wonten kiaran ronda malam katen The Land of Java Man okay, bagus sekali Mas Diat Regus aku kangen aku rindu di tempat kantun kakak Mas Roni Eyang Pono, Cak Roto, Mbak WR, Mbak Ros, Bunda Natali, Bunda Fatimah, Bunda Yasman, Bunda Kini, matur suwun. Gereng. Oh, nggih, matur suwun nggih, Kak Mas Diat nggih. Saged dipun tenggo nggih lalanganipun, aku kangen aku rindu.

Ya pemirsa langsung kemawon. Assalamualaikum. Sampun hari jasa kenalan salat singpun. Engkang dipun kersakan Mas Dian ge, aku kangen aku rindu. Sama ge dipun lajengaken sayangku sing ayu dewi. Langsung ge kangen dipun kersakan Bunda Gun wonten monggo. Langsung kemawon sumangga sugeng midang.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gak bareng-bareng selasa, menikah bang geng. Ampun, hari puterakan nonton aku kangen, aku rindu ya. Lelangan sak menikah, yang timpun keresahkan Mas Dian, Iwan dan Jatan Karang Anyar. Tipe nasang akan nonton Sayangku Seng Ayu Dewi. Lelangan sak menikah, yang timpun keresahkan Bunda Gun, nonton yang bonggo. Mugi-mugi Pandi kekali lelangan sami kewang ya, dados sopalipur utawi dados rencang panjenengan sedaya khususipun kagem Mas Diat lan Bunda.

derek ngerjengahkan sameniko tase hari tanggal gaya sini pun wadar telepon SMS uki WhatsApp akan dan sameniko telepon sampun jam 11 langkung 15 menit kantun petang 15 menit mulai ya hari ngerincang panjang yang sudah ya kan dalangan campur sari wantung kiaran ronda malam kalau dia mencari sameniko. Ya para mirsa, sinambi serantos atensi ingkang lebet sak lajengipun nggih. Sak menika sampun arja bisa kenerangan sak lajenge. Sak menika wonten aku bahagia karo kowe nggih. Sak mangke dipunlajengaken wonten kembang atiku langsung kemawon. Sumangga sugeng

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Nggih, para pemirsa, saha menika wau sampun kita midhangetaken sesarengan wonten aku bagi akar kowe nggih dipenajengaken kembang atiku, mugi-mugi ganti lalangan sampun menika wau dados sapalipur dumateng para pemirsa sedanipun. Lan sampun menika wonten Bunda Gun nggih ngersakaken kembang ikhlas. Oke, siap. Kedhe wonten kula sampun menika nggih. Pak Medagun, terus sangat sambil rasa medang akan kita sih rencangnya hari wonten giaran ronda malam kalau dengan terus sak meniko. Langsung kemawon wonten kembang ikhlas dipenajengaken wonten taman jeruk lan pengarepan. Langsung kemawon, semoga sugeng medang akan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: ramai tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
3: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda. Dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan mencobai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Saya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam, selamat istirahat. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Pada kesempatan pagi hari ini edisi siar hari Senin 31 Agustus 2026, saya Dewi Rati menemani Anda Mitra Buana, dan tentunya rangkaian acara akan kami hadirkan untuk Anda sepanjang pagi, siang, malam, hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, saya Dewi Rati mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Menang.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan pendengar ya, dimanapun Anda berada. Kembali pagi hari ini, mengawali pekan ini. Bersama saya Dewi Rati ya, hadir kembali untuk Anda Mitra Buana di siaran pertanian, edisi siar hari Senin 31 Agustus 2026. Di penghujung bulan Agustus. Nah, pagi hari ini Mitra Buana, siaran pertanian hadir kembali untuk Anda, di mana hadir untuk Anda setiap hari Senin dan hari Rabu. Dan pagi hari ini Mitra Buana, siaran pertanian ya akan menghadirkan informasi mengenai jangan asal pakai pupuk kandang, bisa membuat tanaman mati. Kebersamaan kita di siaran pertanian sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja mengawali aktivitasnya di hari ini. Nah, semoga saja aktivitas apapun yang Anda lakukan di hari ini semuanya bisa berjalan dengan baik, lancar, tidak ada kendala apapun. Ya, penghujung bulan Agustus ya Mitra Buana. Tentu kita sudah mempersiapkan untuk bulan berikutnya. Dan berharap semuanya bisa lebih baik ya dari bulan-bulan kemarin. Baik, pagi hari ini topik yang akan Dewi hadirkan untuk Anda adalah jangan asal pakai pupuk kandang, bisa membuat tanaman mati. Baik Mitra Buana, pupuk kandang dikenal luas sebagai sumber bahan organik termurah dan paling mudah didapat oleh petani. Berasal dari kotoran ternak seperti sapi, kambing, ayam ataupun kerbau, pupuk kandang sejatinya adalah nyawa bagi tanah. Namun ironisnya, meskipun sudah digunakan sejak lama, pupuk kandang masih sering disalahpahami dan salah diaplikasikan, sehingga manfaat besarnya tidak dirasakan secara maksimal. Secara sederhana, pupuk kandang adalah pupuk organik yang berasal dari hasil dekomposisi kotoran ternak, baik dalam bentuk padat maupun cair, yang telah melalui proses penguraian alami ataupun fermentasi. Berbeda dengan pupuk kimia yang bekerja cepat namun jangka pendek, pupuk kandang berperan sebagai pembenah tanah yang memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah secara bertahap dan berkelanjutan. Salah satu manfaat utama pupuk kandang adalah menggemburkan tanah. Kandungan bahan organiknya mampu memperbaiki struktur tanah yang keras, padat, dan mudah retak. Tanah menjadi lebih remah, akar tanaman lebih leluasa tumbuh, dan penyerapan unsur hara menjadi lebih optimal. Selain itu, pupuk kandang juga meningkatkan kesuburan tanah dalam jangka panjang karena unsur haranya dilepaskan secara perlahan mengikuti aktivitas mikroorganisme. Manfaat lainnya yang sering luput disadari adalah kemampuannya menahan air di musim kemarau. Tanah yang kaya bahan organik memiliki daya simpan air lebih baik, sehingga tanaman tidak mudah stres kekeringan. Dengan kondisi tanah yang sehat, penggunaan pupuk kimia pun bisa lebih efisien. Bahkan berkurang karena unsur hara tidak mudah tercuci atau hilang. Yang tidak kalah penting ya Mitra Buana, pupuk kandang berperan besar dalam menghidupkan mikroorganisme tanah. Mikroba inilah yang bekerja mengurai bahan organik, menyediakan nutrisi, dan menjaga keseimbangan ekosistem tanah. Sayangnya,
karena kesalahan cara pakai seperti penggunaan pupuk kandang mentah atau dosis berlebihan. Potensi luar biasa ini sering justru berubah menjadi masalah yang dihadapi oleh tanaman. Ternyata kue teko ngapusi. Baik Mitra Buana, seperti yang sudah Dewi sampaikan tadi bahwa pupuk kandang ini berasal dari kotoran hewan seperti sapi, ayam, kambing, ataupun kerbau. Nah, jenis-jenis pupuk kandang dan bagaimana karakteristiknya? Baik, nanti informasinya akan Dewi hadirkan untuk Anda tentu di siaran pertanian.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya, badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.

Kembali di siaran pertanian edisi pagi hari ini dan masih seputar pupuk kandang. Ternyata kalau kita mengaplikasikan pupuk kandang terlalu banyak, ini juga bisa membuat tanaman mati ya Mitra Buana. Yang penting jangan asal pakai pupuk kandang, harus tahu takarannya. Nah, pupuk kandang ini berasal dari kotoran ternak hewan. Jenis-jenis pupuk kandang, ada pupuk kandang sapi, kandang ayam, kemudian pupuk kandang kambing. Jadi pupuk kandang tidak bersifat seragam. Setiap jenis pupuk kandang memiliki karakter, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda tergantung dari jenis ternaknya. Nah, untuk pupuk kandang sapi dikenal sebagai pupuk kandang dengan kandungan bahan organik tinggi dan tekstur relatif halus setelah matang. Kelebihannya adalah sangat baik untuk memperbaiki struktur tanah, membuat tanah lebih gembur, dan meningkatkan daya simpan air. Kekurangannya terletak pada kandungan unsur haranya yang relatif rendah, terutama nitrogennya, sehingga efeknya terhadap pertumbuhan tanaman tidak secepat pupuk kandang ayam. Selain itu, pupuk kandang sapi harus benar-benar matang karena jika masih mentah, dapat memicu pertumbuhan gulma dan bau tidak sedap. Kemudian jenis pupuk kandang ayam. Nah, di sini ya Mitra Buana, pupuk kandang ayam memiliki kandungan unsur hara, khususnya nitrogen dan fosfor

ada di antara pupuk sapi dan ayam. Teksturnya lebih kasar, tetapi kandungan kalium relatif baik. Kekurangannya, proses penguraiannya lebih lama dan perlu waktu lebih panjang agar benar-benar siap diaplikasikan ke lahan. Nah, Mitra Buana, meskipun pupuk kandang dikenal murah dan mudah didapat, kesalahan dalam penggunaannya justru sering membuat manfaatnya tidak terasa, bahkan merugikan tanaman. Salah satu kesalahan paling fatal adalah penggunaan pupuk kandang mentah. Pupuk kandang yang belum matang masih mengalami proses fermentasi aktif dan menghasilkan panas serta gas amonia. Kondisi ini dapat merusak akar tanaman, menghambat pertumbuhan, dan memicu serangan penyakit. Selain itu, pupuk kandang mentah juga berpotensi membawa bibit gulma dan patogen ke lahan. Kesalahan berikutnya adalah meletakkan pupuk kandang terlalu dekat dengan akar muda. Banyak petani menaruh pupuk kandang tepat di lubang tanam dengan harapan tanaman cepat besar. Padahal akar muda sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Jadi Mitra Buana, bagaimana cara mengaplikasikan pupuk kandang yang benar dan efektif agar pupuk kandang benar-benar berfungsi sebagai sumber bahan organik termurah dan terbaik? Kunci utamanya terletak pada cara aplikasi yang benar. Langkah pertama yang wajib diperhatikan adalah pupuk kandang harus dalam kondisi matang. Pupuk kandang matang ditandai dengan warna lebih gelap, tidak berbau menyengat, tidak panas saat digenggam, dan teksturnya lebih remah. Pupuk yang sudah matang aman bagi akar tanaman dan siap dimanfaatkan oleh mikroorganisme tanah. Langkah berikutnya adalah pendiaman lahan setelah aplikasi pupuk kandang. Pupuk kandang setidaknya sebaiknya diberikan sebagai pupuk dasar. Lalu tanah didiamkan minimal 14 hari sebelum tanam. Proses ini memberikan waktu bagi bahan organik untuk beradaptasi dengan tanah. Untuk hasil yang optimal ya Mitra Buana, pupuk kandang sebaiknya dikombinasikan dengan kompos, mikoriza, dan asam humat. Kompos memperkaya ragam nutrisi mikoriza, membantu penyerapan unsur hara dan air, sementara asam humat meningkatkan efisiensi pupuk serta memperbaiki kesuburan tanah secara jangka panjang. Kombinasi inilah yang menjadikan pupuk kandang benar-benar bekerja maksimal, bukan sekedar formalitas.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga lho. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya. Cara jenis pupuk kandang dan juga cara mengaplikasikannya pagi hari ini ya sudah dihadirkan untuk Anda. Jadi jangan asal pakai pupuk kandang ya. Justru pupuk kandang yang berlebihan dan tidak tepat ini bisa membuat tanaman menjadi mati. Nah Mitra Buana dan pendengar, semoga informasi pagi hari ini membantu Anda para petani yang ingin kembali menggemburkan tanahnya agar tanah lebih subur, tanaman juga lebih subur. Dengan penggunaan pupuk kandang yang tepat, dengan penggunaan pupuk kandang yang sesuai, nah ini diharapkan tanaman bisa memberikan hasil yang optimal. Baik Mitra Buana, tidak terasa ya sampai di sini saja kebersamaan kita di siaran pertanian untuk edisi pagi hari ini di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Dan semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat. Saatnya Dewi Rati undur diri, terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Buana Asri FM, Radio Publik Sragen bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Selamat pagi, selamat mengawali pekan ini dan salam yo greng.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya BRIN mengkaji dan melakukan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan karhutlah. TNI mengerahkan sebanyak 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan karhutlah. Jumlah korban tewas dalam insiden kapal terbalik di lepas pantai Siprus bertambah menjadi 7 orang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Perhubungan menyebut sejumlah fasilitas di Bandara Soa Bajawa NTT menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan pasca gempa. Prioritas tersebut meliputi struktur bangunan, area terminal penumpang, serta fasilitas pendukung operasional penerbangan. Jumlah korban tewas dalam insiden kapal terbalik di lepas pantai Siprus bertambah menjadi 7 orang, sementara upaya pencarian terhadap 23 lainnya masih terus berlangsung. Kapal tersebut dilaporkan mengangkut 259 penumpang dan 8 anggota kru saat terbalik. Dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Ricci Duta Ricardo menjuarai Polytron Pontianak International Challenge 2026. Ricci yang merupakan unggulan kedua menang dengan skor 2-4-2-2, 21-19 atas unggulan ketujuh asal India, Gin Paul Sona. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengkaji dan melakukan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutlah. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji belum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, BRIN Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
2: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik, para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan yang saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu, dan sekarang sedang dikaji.
1: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutlah dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutlah. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babisa di Lumbuk Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
3: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
4: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
1: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutla. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Riset dan Inovasi Nasional.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana TNI mengerahkan sebanyak 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sabulete.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengerahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
7: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
6: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
7: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite, dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi kepala badan masih kosong.
8: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan Komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan Rp0, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
7: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digital. Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
9: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
10: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan, masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non tahapan pemilihan umum.
9: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya, foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
10: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Loli Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Loli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
11: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan. Tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
10: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Sebelum hadirnya Undang-Undang Keistimewaan, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 menjadi landasan penting yang melahirkan Daerah Istimewa Yogyakarta pasca kemerdekaan. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
12: ada satu daerah dengan sistem pemerintahan yang sudah mapan sebelum Indonesia merdeka.
13: Pada 31 Agustus tahun ini, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta genap berusia 14 tahun. Namun jauh sebelum itu, status Yogyakarta sebagai daerah istimewa telah ditetapkan dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagi Hendro Muhaimin, akademisi yang juga peneliti di Pusat Studi Pancasila UGM menyatakan, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 lahir berkat kontribusi besar Yogyakarta, khususnya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualam dalam memperkokoh lahirnya Republik Indonesia di tahun 1945. Salah satu buktinya adalah piagam atau amanat 5 September 1945 yang berisi bergabungnya Kesultanan dan Kadipaten ke pangkuan NKRI.
12: Tapi istimewa kita itu karena diakui di dalamnya ada yang namanya dua entitas yang bernama Kesultanan dan Kadipaten, ya toh, yang di dalamnya berkeinginan sama-sama untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Jadi cita-cita kemerdekaan itu tidak hanya pemimpin bangsa yang merumuskan dasar negara dalam sidang BPUPK, tapi juga cita-cita dari Kesultanan dan juga Kadipaten.
13: Sementara itu, Kurniawan dari Pani Radio Pati ketika diskusi bertema menelusuri akar historis Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 dalam merawat keistimewaan, dirinya menyatakan kerelaan keraton Kesultanan Yogyakarta dalam merawat NKRI yang baru lahir, termasuk ketika momentum perpindahan ibu kota ke Yogyakarta, membuat pemerintah tidak dapat mengabaikan peran Yogyakarta pada masa kemerdekaan.
14: Ketika kita merdeka, adik-adik semua, ya, yang merawat jabang bayinya NKRI itu di Jogja. Jadi kalau tahun 46 sampai 49 itu kita enggak ngerawat jabang bayinya NKRI, mungkin kita enggak ada negara kita ini. Saya enggak tahu jadi negara bagiannya Belanda atau negara apa namanya, ya, kita tidak tahu. Mungkin enggak ada NKRI. Jadi ketika kita merdeka, kita enggak punya apa-apa, ya adik-adik, ibu kotanya dipindah. Kebetulan ada agresi, ibu kotanya dipindah di Jogja. Jadi baru lahir, belum bisa apa-apa, jadi bayinya NKRI itu dirawat di Jogja. Dan alhamdulillah melewati masa kritis, selamat, balik ke Jakarta lagi, kemudian lahirlah tadi Undang-Undang 3 tahun 50 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.
13: Peran besar Yogyakarta dalam sejarah perjuangan dan eksistensi bangsa Indonesia menjadi dasar penting lahirnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan, di mana Yogyakarta mendapat wewenang khusus dalam mengurus lima hal, yaitu soal kelembagaan dan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, wewenang soal kebudayaan, pertanahan, dan terakhir soal tata ruang.
0: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo, Surabaya diduga berasal dari RSUD Eka Candarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit yang dipastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
15: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo, Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Candarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Candarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerja sama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
16: Ya, jadi teman-teman, untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di Rumah Sakit Eka Candarini.
17: Mereknya OneMed itu. Ya,
16: kalau di Eka Candarini ini menggunakan merek Nipro. Nah, sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ya, ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol, juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
15: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryadi menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
18: Kembali menjadi pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan, ya, itu punya arti penting, ya, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya. Nah, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran kepada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
15: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca yang berlaku untuk hari ini dari BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial. Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Sragen. Senang sekali ya Dewi Rati bisa kembali hadir untuk Anda. Dan pagi hari ini Mitra Buana, Sragen hari ini menemani Anda. Informasi untuk Anda pagi ini adalah untuk edisi hari Senin 31 Agustus 2026, yaitu apel pagi dan pembinaan terkait presensi menggunakan absen sakti pada menu acara yang akan diikuti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di lingkungan Kabupaten Sragen. Pagi hari ini akan dilaksanakan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Jadi pagi hari ini Mitra Buana akan dilaksanakan apel pagi dan pembinaan presensi menggunakan absen sakti pada menu acara yang akan diikuti oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di lingkungan Pemkab Sragen. Baik Mitra Buana, selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini ya masih beraktivitas dengan segala kegiatannya, dan semoga kegiatan hari ini bisa terlaksana dengan baik dan sempurna.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan

0: Kualitas, harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
0: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Iya Mitra Buana dan pendengar ya, selamat pagi untuk Anda yang saat ini masih stay tune ya di Buana Sri FM, dan juga untuk Anda yang masih sibuk dengan kegiatan aktivitasnya hari ini. Semoga di penghujung bulan Agustus ini ya, semuanya bisa diselesaikan dengan sempurna. Baik Mitra Buana, sampai di sini saja kebersamaan kita di Sragen hari ini untuk edisi hari Senin 31 Agustus 2026. Dan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menyimak Pak Wartos Boso Jawi, rangkaian berita seputar Kabupaten Sragen yang kami hadirkan untuk Anda dalam bahasa Jawa. Dewi undur diri, selamat pagi, tetap semangat dan salam yo greng.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Manor.

0: Nuwun para miyarsa, pepanggihan malih kalian Jaga Susanta. Lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen. Badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Bakti Budaya Jarum Foundation gelar pagelaran wayang wong lan wayang kulit ing Kabupaten Sragen. Apsai Kabupaten Sragen gelar rapat koordinasi kagem perlindungan anak. Polres Sragen nyaluraken bantuan toyo resik kagem warga ing gangsal kecamatan ing wewengkon Kabupaten Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Desdikbud Kabupaten Sragen sesarengan kalian Bakti Budaya Jarum Foundation ngawontenaken pagelaran wayang wong kalian wayang kulit manggen wonten ing lapangan Kelurahan Plumbungan Kecamatan Karangmalang. Kegiatan menika minangka perangan saking ngupaya nglestantunaken kabudayan saha wujud bekti budaya dumateng pamarentah Kabupaten Sragen lan warga masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawi Tengah, Anas Sahirul Alim.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrikbud Kabupaten Sragen sesarengan kalian Bakti Budaya Jarum Foundation ngawontenaken pagelaran wayang wong kalian wayang kulit manggen wonten ing lapangan Kelurahan Plumbungan Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen ing dinten Setu dalu 21 Agustus 2016. Kegiatan punika minangka pirangan saking upaya kelestantunaken kebudayaan saha wujud bekti budaya